0: nombor 1 orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka pastinya mempersonakan 8.5 minit pagi ketika ini. Kita dah masuk ke jam yang berikutnya. Apapun, salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi diberikan peluang untuk kita mulakan hari yang baru. Semoga hari ini lebih baik daripada hari yang semalam. Okay? Semoga apa sahaja yang kita usahakan hari ini dipermudahkan. Amin, ya Rabbal Alamin. Okay? Baik, pastinya untuk jam ini, saya nak kongsikan juga dengan anda. Lagi beberapa hari sahaja lagi untuk kita sama-sama saksikan uji bakat bintang kecil 2026. Jadi kita akan menyaksikan 5 orang peserta ataupun 5 orang adik-adik kita ni untuk uji bakat akhir bintang kecil secara live dekat live TikTok Melaki FM pada hari esok lah, 18 Julai 2026. Bukan beberapa hari, maksudnya esok lah kan. Lagi sehari je lagi. Okay, pukul 10 pagi. Jadi anda boleh tonton pastinya dekat live TikTok Melaki FM. Kita kongsikan live, kita tapping-tapping kasih padu dekat Simen Dunia TikTok kita pada hari esok pukul 10 pagi. Jadi kita akan melihatlah orang kata adik-adik kita ni menyanyi. Kalau nak tahu lagu apa tu, kena tengok lah eh. Okey, jadi itu mengenai uji bakat bintang kecil 2026. Dan juga ada banyak lagi perkongsian ataupun informasi yang saya nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, okey? Selepas ini saya akan hiburkan lagi pagi anda dengan sebuah lagu ketuhanan daripada Left Handed, The Bunga Wangi. Khas untuk anda, Melaki FM.

Ya, Melaka FM Radio nombor satu orang Melaka pastinya mempersonakan salam Jumaat, salam penghulu segala hari, tepat pukul 8.20 minit pagi ketika ini. Okey, masih lagi berteman Kanai dan pastinya sekejap saja lagi kita akan bersama-sama dalam segmen Bicara Mufti bersama Sahibus Samahah Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Okey, pukul 8.30 pagi sekejap lagi. Okey, dan anda boleh tonton kami di live TikTok Melaka FM. Okey, boleh sembang-sembanglah bersama dengan kita dan kita sama-sama nantikan apakah topik yang kita akan sembangkan bersama dengan anda. Okey, ini ada perkongsian ni daripada rakan kita ni, tapi Ain dah tak sempat nak scroll dah. Katanya hari ni hari ulang tahun anaknya. Okey, Ain dah jumpa dah daripada Abang Din 66. Katanya hari ni ulang tahun kelahiran anak saya Ilham Hairuddin yang ke-25. Semoga diredai Allah dan semoga yang baik-baik sahaja untuk anak anda. Jadi happy birthday untuk Ilham dan juga untuk semualah yang meraihkan ulang tahun pada hari ini, okay? Dan juga kita ada pendengar juga ni sekarang ni tengah sambil-sambil bersarapan, sambil-sambil mendengarkan radio nombor 1 orang Melaka. Warung lama tak nampak warung Kak Ida kita ni, Kampung Musai. Terima kasih mendengarkan kami radio nombor 1 orang Melaka. Okey, jadi anda boleh dengarkan kami lah 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12 tengah malam. Boleh dengar dekat frekuensi kami 102.3 di RTM Klik dan juga pastinya kalau boring-boring tu boleh je lepak terus dekat live TikTok Melaka FM, okey? Baik, kita nak jumpa sekejap lagi dalam program Bicara Mufti. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal setia mendengarkan kami, radio nombor 1 orang Melaka.

0: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 8.36 minit pagi ketika ini. Dan pastinya sekarang ni kita nak bersama dalam segmen Bicara Mufti bersama dengan saya, Bussamahah, Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Jadi Datuk telah pun bersama-sama dengan kita dekat konti ni. Assalamualaikum Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar DJ
0: Ain?
1: Ain kali pertama ada yang panggil Along tengok ni.
0: Okay, macam-macam nama ni Datuk.
1: Macam-macam nama. Okay. Tapi apa tujuan panggil Ain, panggil Along, panggil apa semua tu?
0: Ada sebenarnya ceritanya kita ada nak kongsi ni.
1: Ya, pagi ni saya nak bercerita tentang panggilan. Dan satu istimewa orang Melaka ni, saya dah umur 60 ni pun orang panggil Dak. Budak lagi.
0: Sebab kita orang Melaka ni selalu panggil Dak, Dak Ain.
1: Jadi saya nak tengok dalam kehidupan kita, setiap hari kita akan berjumpa dengan orang.
0: Betul.
1: Kita memanggil orang. Ada kita memanggil orang dengan nama.
0: Ya.
1: Ada kita memanggil orang dengan pangkat. Ada kita memanggil orang dengan kedudukan. Dan ada kita memanggil orang dengan cacian dan hinaan.
0: Ya, macam-macam sebenarnya.
1: Macam-macam kan, macam mana kita nak wujudkan satu kehidupan yang harmoni, mesra, dengan sebab memanggil orang sahaja.
0: Ya,
1: jadi salah panggil boleh bergaduh.
0: Betul tu Dato. Bahaya ni sebenarnya.
1: Hari ni bukan panggil aja. Angkat isyarat pun kadang-kadang orang boleh salah faham.
0: Betul.
1: Boleh berhambat lagi pergi lebuh raya, dan boleh bergaduh, berhenti kereta, akhirnya bertumbuk. Kerana apa? Isyarat saja. Belum bercakap lagi tu.
0: Bau isyarat.
1: Bau isyarat saja. Okay. Wallahualam, itulah hari ini kita nak melahirkan satu kehidupan yang harmoni dalam sebuah keluarga, dalam sebuah organisasi, dalam sebuah masyarakat, kampung, negeri, daerah dan negara, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, dan pasti dekat TikTok ni ada kiriman daripada Arik, katanya menarik topik ni Datuk. Jadi untuk anda mungkin ada persoalan nak ditanyakan bersama dengan Datuk dalam segmen pagi ni, boleh je terus komen-komen dekat TikTok ataupun dekat live Bilik Biru Melaka FM, dan pasti yang jemput kongsikan live kita ni supaya dapat orang kata manfaatnya lah bersama. Okey, jadi Datuk, jadi topik yang untuk kita bawakan pada hari ini, adab ataupun cara memanggil orang. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikanlah terlebih dahulu secara orang kata pengenalannya, dan kemudian kita terus sajalah sebabnya
1: masa singkat.
0: Betul. Okey, silakan Datuk.
1: Terima kasih DJ Ain, Sultan Pelanggan Melaka FM yang mempersonakan di mana juga berada. Salam Melaka ku maju jaya. Rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jebat. Dan salam Melaka sayang rakyat, insyaAllah. Hari ini kita ada beberapa program di peringkat Kerajaan Negeri Melaka, WTR2R. Hari ini ada hebat di Dun Melemau. Kemudian semalam pun saya bersama dengan YB Dr. Akmal bicara mufti di kampung Ar-Rahim, Masjid Ar-Rahim Melemau. Ramai orang, dekat 300-400 orang. Dan malam ni ada berselawat, dan insyaAllah semua kita pergi tu tadi kenapa? Ada panggilan. Ada jemputan. Dan kita sudah pasti sebagai seorang Islam, dalam kehidupan seorang manusia, kita mempunyai komunikasi dan interaksi dengan masyarakat sekitar kita, sama ada ahli keluarga kita, jiran kita, sahabat kita. Dan sudah pasti masing-masing satu dalam dunia ni, indahnya Allah jadikan semua makhluk dalam dunia ni ada nama.
0: Betul.
1: Yang tak ada nama pun, perkataan non-name tu sebenarnya ada nama lah tu.
0: Ada juga
1: nama. Ada nama.
0: Non-name lah tu namanya.
1: Non-name lah tu. Ataupun kalau kita tengok bintang di langit ni. Saya kebetulan, kami jabatan apa ni, jabatan Imam Mufti, kita ada pusat falak, dan semua bintang di langit ni ada nama.
0: Betul.
1: Kalau cari tak apa, bukan belah bintang kejora, nama-nama yang nama-nama saintifik. Umur dan jarak masa cahayanya sampai ke bumi ini, semuanya ada informasi. Dan setiap orang ada nama. Dan bagaimana kita berurusan dalam kehidupan kita dengan nama ni tadi? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata dalam sehatnya, simple saja dalam kita berkomunikasi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi aku jadikan kamu lelaki dan perempuan, aku jadikan kamu berpuak dan kabilah untuk bertaaruf. Nak kenal orang macam mana? Salah satu nak kenal orang dengan namanya. Kalau kita dalam ilmu kalam, ilmu tauhid, nak kenal Allah dengan apa? Ada tiga cara kita kenal Allah, iaitu kenal Allah dengan namanya. Kata Allah, walillahil asma'ul husna. Bagi Allah ada nama-nama yang mulia. Jadi nak panggil Allah, kena panggil yang betul.
0: Betul.
1: Kalau kita berdoa, kita tak kata Allah, Allah, Allah. Kita kata Ya Allah. Hmm. Kita seru dengan nama yang mesra. Dengan nama Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan penuh mendayu. Bukan menjerit, bukan apa. Kita panggil nama Allah dengan penuh rasa keabdian diri kepada Allah. Dan yang kedua, konsep kita dalam hidup bermasyarakat ni, yang berbilang kaum, berbangsa dan sebagainya, nak bertaaruf.
0: Hmm.
1: Nak mengenali. So, kita nak mengenal orang pada namanya. Kita nak mengenal orang pada, kalau mengenal Allah, pada sifatnya. Dan kalau nak mengenal Allah dalam ilmu kalam, kita mengenal pada penciptaannya. Jadi kalau nak kenal orang, pada siapa? Pada namanya. Dalam DJ ni, katalah ke RTM ni ada 10 orang nama Ain. Mesti ada seorang Nurul Ain, seorang Hairul Ain ke apa-apa semua, Fatin Ain apa. Jadi nama tu akan membezakan seseorang dengan seorang yang lain. Okay, yang kedua, kita mengenal seseorang tadi pada sifatnya. Ain yang bagaimana? Oh, Ain yang pakai cermin mata, Ain yang badan gempal, macam-macam lah Ain Allah. Okay. Jadi kita akan kenal ciri-ciri itu, perbezaan seorang yang kita kenal tadi pada sifatnya. Dan yang ketiga, pada kita sudah pastilah pada personalitinya. Oh, Ain yang belajar ataupun orang Halim yang belajar di sana, orangnya itu macam-macam dari sifat ataunya apa yang ada. Dia bekerja di sini, di luar, tidak pada sifat, tetapi pada apa yang berlaku kat atas diri dia. Yang pakai kereta nombor ni lah, yang duduk di sini lah. Kita mengenal seseorang tadi dengan ciri-ciri tadi. Barulah kita dapat bezakan. Walaupun kita punya ramai kawan, ramai nama, ada yang nama sama, tetapi kita tahu ada perbezaannya. Bagaimana boleh menjadikan kehidupan kita ni mesra? Ada janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya kata Allah, janganlah wahai orang yang beriman, janganlah kamu dibagian daripada orang yang lain menghina seseorang yang lain. Dalam hidup ni jangan menghina.
0: Betul.
1: Dan kalau dua, yang kedua kata Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin awak, orang yang awak perkecilkan itu lebih baik daripada kamu. Dan jangan seorang perempuan dengan seorang perempuan yang lain juga menghina atau memperlekehkan seorang perempuan yang lain. Mungkin perempuan yang dihina itu lebih baik daripadanya. Dan jangan kamu mencela diri kamu sendiri, dan jangan kamu melemparkan, ini yang kita nak tahu ni, jangan kamu melemparkan gelaran-gelaran yang buruk kepada saudara-saudara kamu setelah mereka mempunyai nama yang baik. Okay. Jadi itulah kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita ini. Jangan kita sampai melakukan perkara tadi, mengecilkan orang, menghina orang, mencela orang lain, kemudian menggelar orang lain dengan gelaran-gelaran. Dan kata Allah, walaman lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tak minta maaf, tidak bertaubat kepada Allah, kalau panggilan tadi kita menguras hati, melukakan, menyebab seorang tadi kecil hati, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Jadi kita ni kat Melaka ni macam-macam gelaran ada.
0: Tadi Datuk, kita nak sembang pasal dak tu kan.
1: Kat mana datang perkataan dak ni?
0: Sekarang kita ni dah terbiasa lagi orang Melaka ni dengan dialek-dialek yang sebegitulah. Contoh kita panggil,
1: kita sini ada Abang Semuta. Dalam kita punya ada Abang Semuta. Kalau perkataan dak di Kelantan, lain.
0: Oh, apa dia Datuk?
1: Kalau perkataan dia tanya, mudah makan.
0: Dok
1: lah.
0: Dak
1: tu berarti belum.
0: Okey, kalau dekat Melaka, dak
1: ni pula bukan dedak, bukan pandak, tetapi dak itu adalah perkataan ringkas. Bermaksud budak.
0: Okey, budak. Maksudnya kita disalah ertikanlah.
1: Ya, ya, pengalan. Okey, macam mana perkataan dak tadi? Perkataan ringkas daripada dak. Artinya budak. Dak itu kata ringkas daripada budak.
0: Okey. Okey,
1: nak sedap orang Melaka ni, minta maaf lah. Saya dah umur 60. Ada orang panggil saya Dak Alim.
0: Sebab kita dah terbiasa.
1: Dan yang amat ketua menteri kita, dekat kereta dia, dia punya promosi, Dak Raup dah datang.
0: Betul.
1: Okey.
0: Dak Raup masuk konti.
1: Okey, Dak Raup masuk konti. Sebenarnya siapa yang boleh panggil Dak ni?
0: Mungkin orang yang terdekat.
1: Nak bagitahu, panggilan Dak ini adalah satu perkataan ringkas yang digunakan oleh kehidupan orang Melaka. Kadang-kadang orang datang jauh ni terkejut, ingat budak umur mungkin 12 tahun agak ada ni, rupa tu dah berjanggut, dah dah beruban pun dipanggil dak juga. Okey. Yang pertama, ia adalah satu panggilan mesra.
0: Betul.
1: Mesra, maksudnya kemesraan. Yang kedua, menggambarkan keakraban. Okey. Jadi kita boleh panggil seseorang tadi dak tadi, dia ada dua. Satu, panggilan itu menggambarkan hubungannya mesra. Tak ada bergaduh. Dia memang mesra. Okay. Yang kedua, menggambarkan keakraban. Yang ketiga, ini orang tak tahu ni. Dia ada protokolnya.
0: Oh, ada protokol
1: ada
0: juga.
1: Ada protokolnya. Siapa yang boleh panggil perkataan tak? Minta maaf. Kalau saudari Ain, umur 25, jangan panggil
0: orang
1: pak saudara awak dengan perkataan dak. Yang umur 50 tu jangan dipanggil dak.
0: Okey.
1: Jangan panggil tu dak pak ngah, tak kena.
0: Okey Datuk. Ain pernah juga mendengarkan orang yang memanggil ibu dan ayahnya dak ibu, dak ayah.
1: Tak.
0: Jadi bagaimana
1: sebenarnya Datuk? Yang baik, yang betulnya perkataan dak ini nak menggambarkan yang pertama, orang itu lebih tua daripada kita. Jadi yang dia panggil dak ni sebenarnya sifatnya tua. Siapa tua tu? Ayah kita dengan mak kita. Jadi kalau dia panggil dalam ramai-ramai ni, ada anak 12 orang, semua dia panggil dak. Dak Alim, Dak Rahim, Dak Mansur, Dak Ramli. Ini adik-adik saya lah kononnya. 12 orang ni mak ayah aja boleh panggil.
0: Mak ayah saja yang boleh panggil.
1: Anak-anaknya perkataan dak.
0: Senang cerita.
1: Jangan pula nak anak pula panggil. Kau panggil dak mak tu?
0: Allah.
1: Kau hajar namanya. Ini satu . Okey, nak beritahu penggunaannya ada protokolnya. Perkataan dak ialah seorang yang lebih tua daripada kepada yang lebih muda.
0: Okey,
1: yang kedua, dalam keluarga kita ada gelaran bapak-bapak saudara. Okey, jadi bapak saudara boleh panggil anak buah dak. Jangan anak buah panggil dak pak ngah, dak pak long, tak kena. Jadi dari sudut protokolnya, anak-anak, bapak-bapak saudara atau mak-mak saudara sahajalah yang layak memanggil anak-anak saudaranya yang lebih muda daripadanya secara perkataan dak.
0: Ya, dan bagaimana pula kalau dengan kawan-kawan, bolehlah Datuk.
1: Dengan kawan-kawan tu, rakan sebaya tu okeylah. Itu saya rasa tidak, itu menggambarkan keakraban.
0: Ya, dikatakan mesra lah Datuk.
1: Tetapi dari sudut protokol, jangan tadi, jangan kita tidak tahu perkataan beradab. Yang kedua, dari sudut kita hubungan adik-beradik. Jangan kita ni yang bongsu nak panggil abang kita yang sulung tu dengan perkataan dak. Tak berapa baik juga. Jadi abang tetap kena panggil abang. Jadi abang panggil adik, betul.
0: Dak adik,
1: dak adik. Dak adik tu okey. Dak abang ni boleh lah, tapi nak gambarkan dari sudut protokolnya, orang yang memanggil perkataan dak itu, orang itu lebih tua daripada orang yang dipanggil. Jangan orang yang memanggil dak ni lebih muda daripada orang yang dipanggil.
0: Itu kata kuncinya lah. Orang muda tak boleh panggil yang tua.
1: Tidak menggambarkan
0: dak.
1: Tidak menggambarkan penghormatan dan tidak menggambarkan kemesraan serta keakraban. Jadi dak ni adalah panggilan mesra, panggilan akrab. Kalau kita rakan-rakan sebaya selisih 2-3 tahun, itu pada saya orang kata menggambarkan keakraban dan persahabatan. Jadi nampak simple, tapi kena tahu makna. Jangan salah guna. Kita umur 15, kita gelar orang yang dah umur 70, tak kena. Kita kena panggil dia pakcik, datuk, abang. Dan seseorang tadi dipanggil pada, saya katakan tadi, satu pada namanya. Yang kedua pada
0: sifatnya.
1: Sifat tak kena juga. Kalau gemuk janganlah panggil dak gemuk. Ada sensitif jadi kita panggil pada gelaran dan pangkat dia. Sama ada pangkat di pejabat, biasanya kalau kata pemimpin-pemimpin kita, ada yang di pertuan apa ni, ada yang berhormat. Kalau raja-raja, kita ada panggilannya Seri Paduka Baginda. Ada pula bahasa istana, patik, beta. Kadang-kadang bila dah komunikasi, rakyat pun bercakap, beta minta ampun patik, tak kena tu. Jadi beta ni yang digunakan oleh tuanku, patik yang digunakan oleh rakyat. Jadi itu panggilan-panggilan yang tahu kena adab dan protokolnya. Jadi pada jawatannya, pada jawatannya. Yang kedua pada usianya. Pada usianya akan timbullah perkataan abang. Dalam protokol keluarga pula, semua adik-beradik itu, walaupun orang kata 13 orang, 15 orang adik-beradik dalam satu keluarga. Sekarang ni 3-4 orang aja, senang Along, Angah, Alang, Usu, Acik, cukup lah. Tapi yang adik-beradik 18 orang tu macam macam-macam ada. Pak Hitam, Pak Utih, Pak Lang, Pak Njang, Pak Usu, Pak Encik, semua ada. Jadi yang senang kalau keluarga tu seorang. Dia panggil apa? dalam keluarga anak mak ada sepupu atau mak saudara awak ada seorang je tinggal, dia panggil apa?
0: Tunggal.
1: Mak tunggal.
0: Mak tunggal.
1: Pak tunggal. Pak tunggal. Itu senang. Jawab tanya kenapa panggil Pak tunggal. Yalah tak ada adik, tak ada abang. Itu dia panggil Pak tunggal. Ini sebenarnya bagi tahu dalam protokol kita ni dalam keluarga ada panggilan-panggilan yang menggambarkan kedudukannya. Kalau dipanggil Along, bukan anak nombor 5.
0: Along mestinya anak sulung.
1: Anak sulung. Okey. Jadi itu saya kata kalau paham tadi itu. Tapi kadang-kadang ada yang dipanggil Pak Busu. Tiba-tiba ayah dia kahwin baru, dapat anak baik, dapat dia ada adik bongsu lagi. Itu Pak Busu juga. Dia ada dua bongsu, dua busu dalam satu keluarga. Itu bila ayah bermadu katakanlah. Okey. Jadi dalam hal ini saya kata hidup kita ni simple, panggillah orang tadi dengan panggilan yang mesra. Okay, itu sahaja dalam ringkasan sesi yang pertama ini.
0: Okey. Jadi kita dah beres ketika Datuk. Kita nak lain sebuah lagu daripada kumpulan Ungu, Andai Ku Tahu, khas untuk anda, Melaki FM.

0: Ya, kembali lagi kita dalam Bicara Mufti bersama saya Bu Samaha, Datuk Wira Haji Abdul Halim Tawil, Mufti Negeri Melaka. Hari ini Datuk, kita bawakan topik adab ataupun cara memanggil orang. Okey, silakan Datuk untuk
1: okey, conclusion kita masa yang singkat. Mm-hmm. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suka orang itu memanggil seseorang dengan nama-nama yang disukai. Terutama namanya kalau dia diletak baik-baik, panggillah dia dengan baik. Kalau tidak, dia juga menyukai namanya dipanggil dengan gelaran. Itu sebab Nabi kita Muhammad, orang tak panggil dengan Muhammad saja, dengan berbagai jabatan. Ada yang dipanggil Rasulullah, ada yang dipanggil Khairul Anam, ada yang dipanggil Abul Qasim. Jadi ada yang dipanggil dalam bahasa orang Arab pula, dia memudayakan, iaitu perkataan Ibnu. Dipanggil seorang tadi Ibnu Abbas. Nama dia Abdullah Ibnu Abbas, tapi dia tak panggil Abdullah, dia kata Ibnu Abbas. Ini anak Abbas. Ini anak Rahim. Ini anak. Jadi itu mesra juga satu panggilan. Tapi itulah, dalam hidup kita ini, jagalah hubungan kita dalam kehidupan sehari yang berkomunikasi, panggillah dengan panggilan satu. Kataan itu menggambarkan keakraban. Panggilan itu panggilan yang disukai, menggambarkan kemesraan. Yang ketiga, panggilan itu menggambarkan penghormatan. Dan yang keempat itu gambaran apa ke penghormatan tadi dengan kedudukannya. Kalau bos kita minta maaf, saya kata kalau bos kita lebih muda pun daripada kita, kita kena hormat panggil dia tuan. Dan saya ada kes anak saudara saya lebih tua daripada saya. Anak saudara saya ada 3 orang yang lebih tua daripada saya. Dia tak boleh panggil saya adik. Dia kena panggil saya juga pak saudara dia.
0: Betul. Jadi, pangkat tu kan?
1: Pangkat. Itu pangkat dia. Dia anak saudara kepada saya walaupun dia lebih tua daripada saya. Jadi itulah dalam indahnya kedudukan tadi. Kalau kita dapat gunakan panggilan tadi dengan itu. Cuma jangan digelar dengan perkara-perkara yang tidak cantik. Lebih-lebih lagi jangan dihina. Jangan panggilan tadi menggambarkan penghinaan, mengutuk, menggelar dengan perkataan-perkataan. Kalau orang Melaka ni banyak perkataan. Betul. Contohnya perkataan ni simple aja. Sekarang ni sengal pun dah jadi. Perkataan-perkataan budak-budak ni pun kita harus juga melihat. Jangan sampai generasi Z ni, Y, Z ni, jangan dia lupa kepada adat dan adab dalam berkomunikasi. Wallahualam, itu saja daripada saya kepada kaum Adam. Jangan lupa tadi lagu Ungu. Teringat saya minggu lepas, kalau ini Jumaat terakhir. Jadi apapun kehidupan kita, kematian adalah menanti di hadapan. Jumaat hari ini belum terakhir untuk kita. Jadilah kita tetamu Allah di rumah Allah pada hari Sayyidul Ayyam yang penuh bermakna lagi bersejarah. Doakan negeri dan negara kita aman dan sejahtera. Sekian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk sebab sudi berkongsi dengan kami dalam segmen Bicara Mufti. Dan pastinya kita sama-samalah menjaga adab kita ataupun cara kita dalam memanggil seseorang. Okay? Dan juga kita nak terus ke pusat berita di Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jangan ke mana-mana. Okay.
2: Malaysia akan membangunkan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka sendiri tanpa bergantung pada entiti asing. Ia seperti yang dinyatakan di bawah arahan Majlis Keselamatan Negara No. 23 mengenai dasar dan mekanisme pengurusan pelarian dan pemohon suaka. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi berkata penekanan diberikan kepada mekanisme pengurusan dan penguatkuasaan yang efisien serta penyelarasan terhadap dasar membabitkan akses kepada kebajikan dan sosial di samping menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Hal itu termasuk pemberian akses kepada kesihatan, pendidikan dan kebenaran bekerja kepada semua pelarian yang layak. Dalam perkembangan lain, sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam Negeri setakat 31 Mei lalu. Manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Demikian dinyatakan Timbalan Menterinya, Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Tambah beliau, bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
3: Antaranya, Kementerian telah menambah baik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekah yang kita lakukan.
2: Dato' Sri Dr. Syamsul Anwar telah memaklumkan jawatankuasa khas status kewarganegaraan peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan 2 anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Muhammad Khalidudin berkata, laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
4: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
2: Dato' Sri Muhammad Khalidudin. Strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang akan diperkenal. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans, takaful perubatan, kesihatan asas atau medi asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau menjelaskan program rintis itu merupakan langkah persediaan sebelum pelan tersebut dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan kelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Ini pula mengenai cadangan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Kementerian Pengangkutan tidak akan mewajibkan perkara tersebut. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu komputer CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
5: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
2: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosur Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif, sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
2: Beralih ke Piala Dunia FIFA 2026, Mahkamah Keadilan Eropah ECJ membangkitkan keraguan terhadap beberapa peraturan ejen pemain yang diperkenalkan FIFA kerana berkemungkinan bercanggah dengan undang-undang persaingan. ECJ menegaskan keputusan muktamad berhubung kesahihan peraturan berkenaan akan ditentukan oleh mahkamah yang mendengar kes tersebut. FIFA pula mempertahankan peraturan itu dengan menyatakan ia penting bagi memastikan integriti dan ketelusan dalam bola sepak. Maghribi mengekalkan Muhammad Wahabi sebagai ketua jurulatih skuad kebangsaan meskipun tersingkir di suku akhir Piala Dunia 2026. Persekutuan Bola Sepak Maghribi menyatakan keyakinan terhadap Wahabi untuk terus membimbing Atlas Lions menjelang Piala Dunia 2030 yang akan dianjurkan bersama Spanyol dan Portugal. Wahabi, 49 tahun, mengambil alih pasukan pada Mac lalu berjaya membawa Maghribi mara ke suku akhir sebelum tewas 0-2 kepada Perancis. Jersey yang dipakai legenda bola sepak Brazil Pele ketika membantu negara itu menjuara Piala Dunia buat kali pertama pada 1958 dijual pada harga $4.9 juta dalam lelongan di Amerika Syarikat. Pele yang ketika itu berusia 17 tahun menjaringkan 2 gol ketika Brazil menewaskan tuan rumah Sweden 5-2 pada perlawanan akhir. Menurut Sotheby's New York, jersey berkenaan menjadi antara jersey termahal pernah dilelong. Rekod tertinggi masih dipegang jersey legenda Argentina, Diego Maradona ketika aksi menentang England pada Piala Dunia 1986 yang terjual pada harga $9.3 juta.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
2: Berita seterusnya, Amerika Syarikat dan Iran kembali berbalas serangan di rantau teluk mencetuskan ketegangan baru membabitkan laluan strategik Selat Hormuz. Pusat Pemerintahan Amerika Syarikat, CENTCOM, memaklumkan serangan baru dilancarkan ke atas beberapa lokasi di Iran bagi melemahkan keupayaan ketenteraan negara itu. Media kerajaan Iran pula melaporkan letupan berlaku di Bushehr yang menempatkan loji nuklear awam Iran selain serangan di Bandar Abbas dan kawasan sekitar Avaz. Sementara itu, Amerika meningkatkan operasi penguatkuasaan sekatan terhadap Iran di perairan Teluk. Pasukan marinnya menjalankan kepemeriksaan ke atas sebuah kapal tangki minyak di Teluk Oman sebagai sebahagian daripada tindakan menyekat pergerakan kapal yang didakwa melanggar sekatan. CENTCOM memaklumkan tindakan terhadap kapal MT Wenyao itu bertujuan memastikan pematuhan terhadap sekatan laut yang sedang dilaksanakan. Tiga kapal dagang telah diarahkan berpatah balik sejak sekatan itu berkuat kuasa. Mereka sebuah kapal tangki minyak dilumpuhkan selepas cuba melepasi sekatan berkenaan. Krisis berterusan di Gaza dijangka memberi kesan jangka panjang kepada generasi akan datang susulan keruntuhan sistem kesihatan dan pendidikan. Menteri Pembangunan Sosial dan Bantuan Palestin, Dr. Sama Hamad berkata, kanak-kanak berdepan masalah pemakanan, manakala kira-kira 60,000 wanita mengalami komplikasi berkaitan kehamilan. Kemusnahan infrastruktur menyebabkan penduduk berdepan kekurangan air bersih, penyakit serta kehilangan tempat tinggal. Usaha membangunkan semula Gaza kini memberi tumpuan kepada pendidikan, pekerjaan dan bantuan kewangan digital selain memerlukan sokongan berterusan masyarakat antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia bangun mekanisme urus pelarian pemohon suaka sendiri. Insiden bom tangan laporan penuh diserah kepada MINDEF Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: SS.
1: Ha.
0: Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
1: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu

0: jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
1: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
1: Melaka FM mempesonakan.

0: sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Ya, Melaka FM Radio nombor 1 Orang Melaka pastinya mempesonakan 9.20 minit pagi ketika ini. Masih lagi bertemankan Ain di jam yang terakhir. Ain temani hari anda untuk edisi hari ini 17 Julai 2026. Alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberikan peluang, kesempatan untuk kita menghirup udara pagi ini, menikmati nikmat kesihatan, dan kita bertemu lagi pada hari yang sangat mulia, iaitu hari Jumaat, hari yang paling indah dalam seminggu. Jadi untuk anda pendengar Radio Nombor 1 Orang Melaka di luar sana, tak kira lah yang tengah bekerja, yang tengah meniaga, yang tengah memandu sekarang ni, ataupun untuk anda yang tengah berehat pagi ni dekat rumah ataupun di mana sahaja anda berada, semoga hari ini dipenuhi dengan ketenangan, rezeki yang luas dan juga hati yang sentiasa tenang. Dan sama-samalah kita perbanyakkan selawat, kita perbanyakkan doa, dan juga kita tinggalkan seketika segala perkara yang membebankan fikiran kita. Okay, insyaAllah semoga yang baik-baik sahaja mengiringi kita di sepanjang hari ini. Okay, sambil-sambil tu Aina nak menyapa kejap rakan-rakan kita dekat TikTok ni. Ramai ada dekat sini. Antaranya kita ada Zaki yang tengah tapping-tapping screen. Juga kita ada Kak G, Muksu Raja Alias. Kita ada Bintang, terima kasih. Skidro, ini rakan baru juga ni. Dari Indonesia ke? Terima kasih Gang Muring Sak. Juga kita ada Nuh dari Kalimantan Tengah hadir. Terima kasih rakan-rakan dari negara seberang Indonesia. Juga kita ada user 6464 eh. Dan ramai juga dekat sini rakan-rakan dari negara Singapura pun ada. Terima kasih Ihsan. Terima kasih kongsikan live Arik nak sambung kerja dah tu. Terima kasih banyak Arik. Semoga dipermudahkan segala urusan. Brother Love dan ramai lagi dekat sini. Apapun, insyaAllah terus bersama kami 18 jam sehari, 6 pagi sehingga 12.30 malam. Dan pastinya untuk jam ini, saya akan terus hiburkan anda dengan pelbagai lagu nasyid dan juga lagu ketuhanan. Jadi terus kekal setia mendengarkan kami, Radio Nombor 1 Orang Melaka.

9.35 minit pagi ketika ini baru saja berlalu daripada Anugerah Kona Aku. Okey, dan pasti sekarang ni anda masih lagi bertemankan Ain sampai pukul 10 pagi nanti. Dan juga sambil-sambil tu nak kongsikan juga dengan anda lah mengenai uji bakat bintang P. Ramlee. Ini antara syarat-syarat pertandingannya. Okey, penyertaan hanya untuk lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun sehingga 60 tahun. Dan juga untuk setiap peserta yang nak join uji bakat ni, dikehendaki untuk menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Dan yang ketiga, peserta yang pernah buat rakaman bersama-sama dengan mana-mana syarikat rakaman ataupun pernah menjuarai kemuncak Bintang P. Ramlee tidak dibenarkan untuk menyertai pertandingan Bintang P. Ramlee ini. Dan juga sebarang keputusan para juri pertandingan Bintang P. Ramlee 2026 ni adalah muktamad dan juga sebarang bantahan tidak akan dilayan. Jadi kalau anda ada persona persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, inilah peluang anda untuk menyinari bakat anda. Okey, jadi anda boleh hantarkan video nyanyian anda ataupun persembahan terbaik anda ke alamat email murnisafinas@rtm.gov.my. Penyertaan akan dibuka sehingga 20 Julai ini sahaja. Jadi berbaki lagi beberapa hari sahaja lagi. Jadi jemput kongsikan, jemput sampaikan kepada mereka yang mungkin berminat dalam bidang nyanyian ni, okey? Dan pastinya itu mengenai uji bakat Bintang P. Ramlee. Yang ini saya nak kongsi pula tentang uji bakat akhir Bintang Kecil 2026. Okey, akan berlangsung pada hari Sabtu ini, pada hari esok 18 Julai 2026. Jadi kita nak saksikan 5 orang peserta ataupun 5 orang adik-adik kita ni yang akan menyanyi secara live dekat live TikTok Melaka FM. Jadi sama-sama kita berikan sokongan padu untuk adik-adik kita. Kita tapping-tapping customer dunia adik-adik kita ni. Jadi itu mengenai uji bakat lah yang berlangsung untuk waktu dan ketika ini di Melaka FM. Baik, untuk pagi ni kita nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan UNIC, Atas Nama Cinta, khas untuk anda.

0: Yang bagi FM Radio nombor 1 Orang Melaka, 9.51 minit pagi ketika ini. Jadi Aina pun berada di penghujung tugasan untuk edisi hari ini 17 Julai 2026. Apapun, terima kasih untuk anda semua yang mendengarkan Melaka FM sekarang. Tak kira di mana juga anda berada, pasti sekarang ni tengah dengarkan di satu-satunya frekuensi Melaka FM 102.3 MHz. Juga untuk anda yang tengah stream secara dalam talian di aplikasi RTM Klik, dan juga untuk rakan-rakan kita ni yang masih lagi lepak dekat live TikTok Melaka FM. Terima kasih Fazli dari Ganu, Layang Melaka FM, Marpopo dari Indonesia, okay, Mak Ngah Anggun dari Singapura, Samad Aziz, terima kasih, Faizal Liu, Hafizat, Mr. Wagon, Nur Azlin, Kak Salmi pun ada juga dekat sini, Azizan dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Okay, dan pastinya selepas ini anda akan bertemankan rakan setugas Ain, DJ C. Ruby akan terus ke udara menemani anda daripada pukul 10 pagi ini sehinggalah pukul 2 petang. Dan pastinya bersama dengan DJ C. Ruby, kita ada segmen Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Jadi sama-sama kita ikuti perkongsian ilmu berkenaan dengan sifat mahmudah, iaitu syukur dan juga ikhlas menurut ilmu tasawuf, bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim Negeri Melaka. Okey, pada pukul 10.15 pagi ini sehinggalah pukul 11 pagi. Dan juga pukul 12 suku hari ini, kita akan sama-sama juga ikuti Coconut Shake Dulu Special. Jadi sama-sama kita dengarkan temu bual Coconut Shake Dulu Special bersama dengan Brigadier General Datuk Khairul Izzan dan Muhammad Sufian, iaitu Commander Artillery Division 3 Division, yang mana nak dikongsikan tentang penganjuran kejohanan sukan dua jiwa satu hati dan juga kejohanan sukan antara badan beruniform Piala Ketua Menteri Melaka tahun 2026. Jadi pastinya sebuah segmen-segmen kita ni anda boleh tonton di live Bilik Biru Melaka FM dan juga di live TikTok Melaka FM pastinya. Okay? Jadi terima kasih untuk semua. Salam Jumaat, sehingga kita berjumpa lagi di lain hari, di lain waktu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bye-bye.
1: Gegar pagi hari ini berakhir di sini. Terima kasih kerana memilih Melaka FM sebagai radio pilihan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Melaka FM di segmen seterusnya, Pesona 102. Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melati FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nomor 1 Orang Melaka.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan peletapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan di Asia Barat, ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan berhampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita FAS melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu. Manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran turut melaporkan Bandar Abbas turut diserang. Tehran memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan turut dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu. Selain beberapa letupan di Bandar Abbas, agensi berita IRNA turut melaporkan serangan di kawasan sekitar Avaz dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan. Belanda mengisytiharkan kekurangan air selepas beberapa minggu dilanda kemarau berterusan sekaligus meningkatkan tahap tindak balas kemarau kebangsaan. Kementerian Infrastruktur dan Pengurusan Air negara itu menaikkan tahap tindak balas kepada tahap 2 susulan jangkaan masalah kekurangan air berlarutan dalam beberapa minggu akan datang. Agensi Pengurusan Air Belanda maklumkan tiada risiko terhadap bekalan air awam namun menggesa orang ramai menggunakan air secara berhemah. Kebakaran hutan besar di timur laut Spanyol memusnahkan 4,500 hektar kawasan hutan dan tanah pertanian di wilayah Aragon. Pegawai kanan kerajaan wilayah Roberto Bermudez de Castro berkata beberapa kampung telah dipindahkan sebagai langkah keselamatan, manakala kediaman turut dilaporkan mengalami kerosakan. Usaha memadam kebakaran dijangka mengambil masa beberapa hari berikutan kadar api yang sukar dikawal dengan suhu sehingga 40 darjah Celsius. Di India, seorang maut manakala hampir 100 orang lagi dikejarkan ke hospital dalam kejadian rempuhan semasa festival Rath Yatra di Puri. Menurut pihak berkuasa, insiden itu berlaku ketika perarakan keagamaan berlangsung menyebabkan puluhan penganut mengalami kecederaan dan sesak nafas. Sementara itu, pegawai perkhidmatan bomba dan kecemasan Dr. Umashankar Dash berkata hampir 100 mangsa menerima rawatan di hospital. Seorang anggota tentera maut manakala 6 lagi cedera dalam kejadian tumpahan di sebuah depo simpanan peluru tentera di wilayah Madiun, Jawa Timur, Indonesia. Jurucakap Tentera Darat Indonesia, Doni Pramono berkata, insiden berlaku ketika anggota terbabit menjalankan kerja-kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan di lokasi berkenaan. Kejadian itu dipercayai berpunca daripada kemalangan dan siasatan dalaman akan dijalankan bagi mengenal pasti punca sebenar letupan. Piala Dunia 2026, Britain menggesa FIFA menyiasat tindakan pemain Argentina memegang spanduk bertulis La Valvina Son Argentinas selepas menewaskan England 2-1 pada separuh akhir. Setiausaha Negara Perniagaan dan Perdagangan United Kingdom, Peter Kyle, menyifatkan tindakan itu sebagai pelanggaran peraturan FIFA yang melarang simbol politik dalam bola sepak. Pejabat Perdana Menteri Keir Starmer telah menyokong gesaan siasatan itu manakala FIFA masih belum mengeluarkan kenyataan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Tuhan melainkan Allah. Dan kita hayyu wal qayyum, itu menunjukkan sifat-sifat yang ada pada Allah SWT, Allah yang hidup dan berdiri dengan sendirinya, yang tak sama dengan yang lain. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, nak tunjukkan Allah Taala berkuasa, dia tidak mengambil faedah dan tak mengambil manfaat. Jadi kalau kita baca ayatul kursi ini, kita akan melihat di dalamnya tauhid yang Allah Taala terangkan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadikan ayatul kursi ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Taala kebaikan kepada kita dunia akhirat. Wallahu a'lam.
1: Mutiara ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu Fardhu Ain, tauhid, fiqh dan tasawuf bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat. Alhamdulillah, kita kembali lagi bersama di ruang udara 102.3 Melaka FM mempersonakan. Dan seperti biasa, saudara, kita mulakan Mutiara Ilmu sebagai pembuka tirai untuk Pesona 102 edisi hari Jumaat hari ini. Dan kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka, yang juga Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Assalamualaikum, Datuk.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Datuk sihat hari ini? Alhamdulillah. Baik, Datuk, kita nak menyambung lagi bicara kita berkenaan dengan sifat syukur ini. Dan minggu lepas kita dah menyentuh berkenaan dengan ciri-ciri orang yang bersyukur dan apa akan terjadi apabila orang itu hilang sifat syukur. Dan hari ini kita nak sambung lagi berkenaan dengan sifat syukur ini sebelum kita beralih ke satu topik yang baru, iaitu berkenaan dengan ikhlas. Jadi silakan, Datuk.
3: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Terima kasih kepada DJ Kak Siti, kepada setiap pendengar Maki FM yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Jumaat hari ini memberikan menambah iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ilmu yang kita pelajari. Kerana bila kita belajar ilmu ini, Kak Siti, sepatutnya orang yang bertambah maklumat, dia akan bertambah dari sudut kalau belajar ilmu agama, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu, apa kepentingan dan keuntungan orang belajar agama ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam satu hadis, may yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Siapa yang belajar ilmu agama, may yuridillah, kan? May yuridillahu khairan, kalau sekiranya Allah Taala nak memberikan kebaikan seseorang itu, jadi Allah Taala beri faham kepada agama. Dia tidak seperti mana ilmu-ilmu duniawi. Kita belajar matematik, kita belajar geografi, tak. Dia ilmu agama dia, kalau Allah Ta'ala nak beri kebaikan, ialah dengan kepahaman agama. Maka semuanya jadi baik. Dunianya jadi baik, dia dapat mengolah dunia dengan baik kerana kepahaman dalam ilmu agama. Inilah keuntungan orang yang belajar ilmu agama. Jadi dengan sebab itu, hari ini kita nak menyudahkan kita punya bicara tentang bab syukur, iaitu cara mewujudkan sifat syukur dalam diri. Supaya kita tahu ada, kalau sekiranya hilangnya sifat syukur ni, bagaimana cara kita nak mewujudkan sifat syukur yang telah hilang ni daripada diri kita. Yang pertama, kenali akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala setiap hari. Sebab kita ni hidup, tidak ada satu pun yang kita lalui tanpa kita menyentuh nikmat Allah. Semua yang kita yang dikeliling kita ni, semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita menyebut dalam sudut ilmu tauhid, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal diri, maka dia kenallah akan Allah. Jadi dengan sebab itu, mengenal diri itu merupakan nikmat. Kan? Kita diberi nikmat boleh melihat, boleh merasa, kan, kita boleh bergerak, kita boleh menghidu, kan? Hari ini macam-macam nikmat Allah Taala bagi. Jadi dengan sebab itu, mengenali nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni, dan saya kita akan melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha,
4: jika

0: Kau nak hitung nikmat Allah Ta'ala ni, nasaya kau tak boleh hitung. Jadi dengan sebab itu, amalan praktikalnya macam mana?
1: Mm-hmm.
0: Ha, ya. Jadi setiap pagi atau setiap malam, tiga atau 10 nikmat yang Allah beri pada hari itu, contohnya masih hidup, boleh solat, apa ni, ada keluarga, ada makan, ada keamanan, boleh bernafas. Dengan sebab itu, apabila hati selalu mengira nikmat ni, maka ia kurang mengira, mengira kekurangan. Kita setiap hari kita kira berapa nikmat Allah.
1: Banyak.
0: Kita kira daripada kita celik mata, kita kira sampai nanti kita balik ke pembaringan, barulah kita akan rasa Allah, betapa kita ni penuh dengan apa ni, sifat tak pernah rasa cukup dengan nikmat, kan? Sebab nikmat yang Allah Ta'ala beri tak pernah kurang daripada kita, kan? Sebab tu Allah Ta'ala menyebut, kalau kita nak hitung nikmat Allah, kita tak boleh nak hitung. Jadi dengan sebab itu, rasa syukur lah, kan? Sebab tu kita boleh, kalau dia beri sihat, satu hari kita sakit, janganlah mengeluh. Kan? Kita janganlah mengeluh. Kita contohnya lah, sebulan kita diberi sihat, satu hari diberi sakit. Alamak, hari ni sakit pula. Sebulan sihat.
1: Kan?
0: Itu kau tak kata, Allah sihat pula. Tak ada lah orang kata, kan? Tak ada pula orang kata, sebulan sihat. Kan? Tapi hari sakit, hari ni sakit pula. Dia rasa gitu. Ini satu masalah kita, kan? Jadi dengan sebab itu, hitunglah nikmat Allah, kan? Yang keduanya, lihat orang yang lebih susah dalam urusan dunia. Kalau kita, kalau hilang maknanya sifat syukur ni, kita kena melihat orang yang susah dalam kehidupan urusan dunia dia. Bayangkan, kan? Hari ni orang susah, ramai orang susah, kerja tak ada, kehidupan tak ada. Mereka terpaksa mengharung lautan untuk cari rezeki tempat orang lain, kan? Tempat dia tak ada rezeki. Dia kata hari ni kalau ada satu apa ni, wawancara dibuat, kan, dengan orang datang, orang luar datang. Dia kata Malaysia ni bumi yang penuh dengan dengan segala-galanya. Kami duduk tempat kami susah nak makan, kan? Betapa bumi ni, dia kata, makmur betul. Kalau tak kaya pun kami dapat makan, kan? Nak tunjukkan apa, nikmatnya besar. Nikmatnya besar. Kalau kita melihat tempat kami ni, kami tak boleh makan walaupun rumah tak besar, kan, tapi kami boleh hidup, kami boleh makan, kami boleh bergerak, kan, di mana-mana. Tapi di tempat kami, rumah pun kami tak ada, kan? Jadi nak tunjuk apa, tengoklah orang yang susah. Kita jangan mengukur maknanya nikmat ini kepada orang yang banyak nikmat. Ukur dengan orang yang tak ada nikmat. Contohnya hari ini Kak Siti datang kerja naik kereta. Kan? Cuba bandingkan orang yang kerja datang kerja tu kalau dia naik Grab. Kan? Kita bandingkan. Dia pergi kerja tu walaupun kita berbayar juga. Minyak, kan? Tetapi kita punya kenderaan sendiri, kan? Dia tu tak ada kenderaan, dia kena bayar satu. Dia tak ada kenderaan satu. Dua benda dia tak ada. Dengan sebab itu, kalau kenderaan kita kecil pun janganlah merungut, kan? Kita kata kecil-kecil pun ada kenderaan. Bagi orang yang ada kenderaan, contohnya motosikal, dia jangan merungut. Kerana ada orang pakai basikal dia, pergi kerja naik basikal dia. Orang dulu kan pergi kerja naik basikal, kan? Kalau orang naik motor tu kira kaya ke bersama, kan? Jadi dengan sebab itu, kita lihat, lihat kepada orang yang lebih rendah daripada kamu dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kamu. Itu lebih layak agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah Ta'ala. Ini dalam hadis Nabi SAW, unzuru ila man huwa asfalu minkum. Jadi kalau engkau nak lihat maknanya dalam bab dunia, tengok orang yang paling rendah, maka kamu akan merasakan nikmat yang kamu terima ni cukup banyak. Dia cukup banyak. Sebab tu kita rasa untung, kan? Jadi dengan sebab itu, kita kena mendidik diri kita supaya maknanya pandang kepada diri kita lah, kan? Nikmat yang kita terima banyak, kan? Jadi dengan sebab itu, kita kalau memandang banyak pada tangan orang ni, kita akan rasa tak cukup.
1: Betul.
0: Kan? Kita akan rasa tak cukup selalu. Yang ketiganya, biasakan lidah untuk memuji Allah Ta'ala. Kerana Nabi SAW menyebutkan, ucaplah Alhamdulillah. Kerana apa? Alhamdulillah ni tamla'ul mizan. Dia akan memenuhkan timbangan amal. Jadi amalannya macam mana? Makna selepas makan, katalah Alhamdulillah. Kan? Selepas bangun tidur, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kan? Lepas mana? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Kan? Selepas mendapat berita baik, Alhamdulillah fi kulli hal. Kan? Selepas maknanya selesai kerja, Alhamdulillah. Kan? Selepas solat, Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Maknanya tidak ada puji yang kita kena lontarkan setiap hari setelah kita dapat nikmat, melainkan puji itu kembali kepada Allah. Kenapa? Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makna puji itu hanya tertentu dan khusus untuk Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak boleh memuji yang lain tanpa izin Allah. Maknanya yang layak mendapat pujian ini hanya Allah Ta'ala saja. Maka makhluk dia tak boleh dapat uji, tak layak dapat uji, pujian. Sebab apa? Kerana apa yang ada pada kita. Yang sebab orang nak puji kita. Nak kata kita pandai, pandai dan Allah Ta'ala bagi kita pandai. Kalau kita kata kaya, siapa yang bagi kita kaya? Allah Ta'ala bagi kita kaya. Dia bagi pinjam je. Jadi dengan sebab itu kita kena melihat, jangan tunggu nikmat besar baru nak memuji Allah Ta'ala. Jadi itu. Kan? Kita mula mukadimah kita tadi dengan tiga perkara dulu. InsyaAllah kita sambung selepas daripada ini.
1: Baik, kita akan sambung lagi selepas ini. Dan kepada rakan pendengar yang mungkin ada sebarang soalan kan yang diajukan, boleh seperti biasa hantarkan soalan anda ke WhatsApp Melaka FM 010 80 10 23. Terus setia bersama Melaka FM.

0: semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Mutiara Ilmu, cahaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
3: Satu 102.3 Melaka FM mempersonakan. Kita kembali lagi membicarakan berkenaan dengan sifat syukur ini. Dan tadi kita dah mukadimahnya, dah kongsikan tiga perkara berkaitan dengan sifat syukur ini. Kalau hilang dalam diri, bagaimana kan kita nak wujudkan dalam diri kita? Dan silakan Dato' untuk seterusnya.
4: Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang keempat, bagaimana mewujudkan sifat syukur di dalam diri ini, yang keempat ialah gunakan nikmat itu untuk buat taat. Jadi di antara sifat, di antara nikmat ni, sebab-sebab dia boleh hilang kalau kita gunakan kepada tempat yang salah. Allah Ta'ala beri nikmat sihat, kita gunakan kepada perkara-perkara keburukan, dia akan menghilangkan kita punya kebaikan tadi. Contohnya kalau umurnya panjang tapi digunakan pada tempat yang tak baik kan, jadi umur tu akan hilang keberkatan dia. Maknanya nikmat berkat tu hilang. Dengan sebab itu bila hilang nikmat berkat tu, dia tak tahu mana habis umur dia. Jadi dengan sebab itu gunakan nikmat ini untuk buat taat. Ini syukur yang paling penting. Kerana Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, asyukra lista'ani bin ni'matillah ala ma'asyati. Syukurilah tidak menggunakan nikmat Allah untuk melakukan maksiat kepadanya. Jadi kita ni diberi empat kan? Contohnya diberi mata. Mata ni macam mana kita nak gunakan untuk nikmat Allah? Manakah kena melihat perkara-perkara yang halal, perkara yang dihalalkan lah kan? Yang keduanya lidah. Macam mana kita nak menggunakan, melahirkan rasa syukur dengan nikmat lidah? Guna untuk zikir, untuk beri nasihat, untuk baca Quran, kan? Bila sebut maknanya nasihat ni, bukan tentu ustaz dia. Semua orang boleh. Kan, kalau kita sebagai penyampai, kita pun boleh memberi nasihat kepada orang. Kan? Kita lihat di luar, waktu kita datang kerja, nak datang kerja ni, kita lihat mana sampah banyak di jalan raya kan. Kita boleh menasihat kebersihan separuh daripada iman. Kan, orang yang membuat kotor, maknanya tanda iman dia tak ada. Jadi kita dah ni, kita dah menyampaikan tu nasihat kepada manusia kan. Kemudian yang ketiganya ialah dengan cara, kalau dengan harta, bagaimana kita menzahirkan nikmat Allah Ta'ala, syukur, iaitu dengan banyak sedekah. Kan? Kerana bila banyak sedekah ni, dia tidak akan, orang kalau nakkan dia punya harta dia berkat, maka banyakkan sedekah. Kan? Maka harta akan bertambah berkat. Dan yang keempatnya, bersyukuri dari sudut masa, iaitu ibadat dan ilmu. Mana orang ada masa, kan, kita ni memanglah kadang-kadang kita kata tak ada masa. Kita kena mencari masa bagaimana untuk ibadat, kan? Kena meluangkan masa untuk ibadat. Kalau kita tanya awak ada masa, saya tak ada masa. Kalau nak untuk ibadat, kita nak cari masa sampai bila-bila kita tak ada masa, kan? Tapi kita kena meluangkan masa untuk ibadat, kena meluangkan masa untuk ilmu. Kalau cari, orang kata hari ni ada kuliah, ada pengajian ilmu, kita akan kata, saya tak ada masa. Nak tunggu ada masa, kita boleh datang majlis ilmu, kita akan tidak akan datang sampai bila-bila. Dengan sebab itu, kena mencari masa, kena mencari ruang untuk ada masa untuk ibadat, dan mesti ada masa untuk ilmu. Itu tanda orang bersyukur. Semakin nikmat ya, semakin nikmat yang digunakan untuk taat, maka semakin hidup rasa syukur. Jadi inilah yang perlu kita faham. Dan yang kelimanya, membanyakkan sedekah. Kerana sedekah ini mematahkan rasa aku punya. Jadi bila kita ni banyak sedekah, kita dalam diri kita ni ada sifat keakuan. Ini aku punya, ini hak mutlak aku, ini milik aku. Semua kita punya milik. Kan? Tapi bila kita ada sifat maknanya nak memberi kepada orang lain, maknanya itu tandanya kita ni orang yang boleh share dan boleh kongsi dengan orang lain. Dia bukan ini aku punya, orang lain tak boleh. Ini hak mutlak aku. Tak boleh. Ya? Mana ada hak mutlak kita? Kan? Nyawa kita pun bukan hak kita. Kan? Allah Ta'ala bagi pinjam. Jadi dengan sebab itu, bila kita maknanya banyak bersedekah, kita akan menghilangkan sifat yang ada itu aku punya. Jadi dengan sebab itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa sahaja yang kamu infakkan daripada kebaikan, maka untuk diri kamu sendiri. Allah Ta'ala tidak mengambil benefit, tidak mengambil apa-apa sahaja keuntungan daripada apa yang kita buat. Kita solat, solat tu bukan untuk Allah. Kan? Ya, solat tu Allah Ta'ala suruh sebagai nak tunjukkan itu kehambaan. Kan? Allah Ta'ala tak ambil manfaat. Kan? Kalau Allah Ta'ala mengambil manfaat, bermakna Allah Ta'ala lemah. Kalau Allah Ta'ala tak mengambil manfaat, semahyang tu kembali untuk kita balik. Kita bersedekah, Allah Ta'ala tak mengambil keuntungan. Kan? Kerana harta tu Allah Ta'ala yang bagi. Jadi dengan sebab itu, bila kita sedekah, maknanya dia punya keuntungan balik pada kita. Jadi dengan sebab itu, apa sahaja yang kita buat untuk diri kita sendiri, kan? Tak ada, Allah Ta'ala tidak mengambil untung. Jadi orang yang kedekut biasanya kurang merasai nikmat. Sebab tu orang kedekut ni dia tak rasa kalau ada nikmat tu nikmat. Dia ada nikmat tapi tak rasa itu nikmat. Dia rasa tak cukup. Itu orang yang ada sifat tu. Dan orang yang memberi lebih mudah merasa bahawa Allah sedang mencukupkannya. Sebab tu orang memberi ni dia rasa bertambah. Kan? Bertambah. Hari ni dapat 10, dia beri orang 9. Besok Allah tambah, dia kata makin banyak pula. Kan? Jadi inilah kalau kita kongsi dengan orang. Salah satunya yang saya nampak lah. Kalau harta kita jadi berkat ni, yang saya nampak mungkin berlaku, kalau saya sendiri, saya ada mana ada 8 orang ahli keluarga dah. Semuanya belajar lah. Kan? Jadi kita anak-anak ni belajar, kita yang bagi kan. Kita bagi dia punya belanja, kehidupan dia. Kita rasa kalaulah dengan kehidupan sekarang kan, ni kita sebagai satu renungan kan. Sebab itu kita jangan mengeluh. Kita kalau rasa dengan kehidupan sekarang, 8 orang macam mana kita nak urus? Perbelanjaan hidup semakin lama makin besar. Kan? Betul. Kita hidup 10 tahun dulu tak sama. Hari dulu RM300 kita dapat 2 troli. Kan? Hari ini kalau kita RM300 dapat 1 bakul, bukan troli, bakul. Bagaimana kita nak survive dengan hidup, kan? Tapi berkatnya kalau kita ni menanggung orang yang menuntut ilmu, dia punya rezeki dia bertambah. Dan kita tak tahu daripada sumber mana Allah Ta'ala mencukupkan. Kita jangan tanya je lah. Kita jangan tanya dari sumber mana. Sebab tu kita jangan mengeluh. Kan? Orang-orang yang ada anak, kalau anak-anak masih belajar, kan? Jangan mengeluh. Kan? Engkau ni asyik minta duit je. Kau ingat apa engkau ni? Tukang cot duit. Jangan macam tu. Jangan macam tu. InsyaAllah nanti ibu usahakan. Ayah usahakan, kan? Nanti ayah pinjam cop dekat bank negara. Jadi jangan gitu, kan? Jadi dengan sebab tu yakinlah, kan? Allah Ta'ala akan mencukupkan orang-orang yang menuntut ilmu ni kalau kita tanggung dia, kan? Dan kalau kita sara ahli keluarga kita, kan? Isteri, anak-anak, Allah Ta'ala akan cukupkan. Kerana rezeki dia tu dah ada. Tinggal jalan macam mana cara Allah Ta'ala menyampaikan tu kita tak nampak. Jadi dengan sebab itu kita kena yakin lah, kan? Jadi merasa Allah Ta'ala akan bagi kita rasa nikmat cukup tu. Yang keenamnya, ciri bagaimana kita nak merasa, lahirkan rasa syukur ni ialah ingat bahawa nikmat boleh hilang. Ini kita kena ingat nikmat boleh hilang. Mak itu para salibu salih selalu mengingatkan bahawa kesihatan, harta, masa bukan milik kekal. Kan? Ha, kesihatan bukan milik kekal. Dalam-dalam kita sihat, besok kita sakit dah. Kan? Hari ni kita gembira apa-apa, besok sakit. Kan? Ha, jadi kita kena lihat tau. Kesihatan bukan milik kita. Kalau kita bolehlah mengekalkan kesihatan, kan? Eh, ramai orang-orang tak kesihatan. Tapi nilai sihat ini tak boleh kita beli. Kan? Tak boleh. Kalaulah nilai sihat ni boleh dia beli, senang orang. Kan? Orang banyak duit, dia akan sihat sepanjang masa. Jadi orang yang tak ada duit, sakit dia pula. Itu sebabnya Islam suruh menjaga kesihatan. Kan? Kalau kita melihat dari sudut unjuran, kerajaan membelanjakan beberapa bilion, 30 bilion dalam setahun, 30 juta dalam setahun untuk tanggung orang tak sihat dia. Kita ada dari sudut kesihatan ni kan ada subsidi kerajaan. Ada orang masuk hospital tak perlu bayar buat operate. Kalau operate tu kan mahal. Kalau kita pergi swasta kan. Kalau dia hospital swasta jumpa doktor je 300. Tapi kalau dia klinik-klinik atau hospital kerajaan berapa ringgit ya? Kita kena bayar. Sebenarnya nilai dia tinggi. Tapi kita kena lihat, maknanya orang kalau tak sihat ni dia menghabiskan harta rakyat. Kan? Dia menghabiskan harta rakyat. Rakyat kena jaga dia. Dengan sebab itu Islam suruh kita jaga kesihatan. Jadi dengan sebab itu bukan kita marah orang sakit. Sakit tu Allah Ta'ala yang bagi. Tapi Allah Ta'ala suruh kita sihat. Kan? Jadi ini suruh menjaga kesihatan. Jangan cari mudarat. Tapi hari ni kan banyak orang cari mudarat. Dengan untuk tak sihat, dengan merokok, dengan vape, dengan perkara-perkara yang boleh mendatangkan atau mengundang kepada kepada hilangnya kesihatan. Sebenarnya kita kalau mencari jalan untuk memudaratkan diri, menghilangkan kesihatan, bermakna kita telah menzalimi orang lain. Apa maksud kita zalim orang lain? Orang lain terpaksa tanggung kita. Kan? Jadi inilah yang perlu. Itu sebabnya orang Islam ni dia perlu kepada kekuatan. Kan? Kekuatan fizikal, makna rohani dan jasmani. Jadi inilah. Dengan sebab itu, mesti ingat bahawa nikmat boleh hilang. Harta boleh hilang. Kan? Banyak orang yang punya harta, bila dia tak ingat, Allah Ta'ala tarik balik harta dia. Kan? Masa bukan milik kita yang kekal. Kan? Masa semalam telah hilang. Waktu sesuatu nikmat yang paling jauh yang hilang daripada kita ialah masa lah. Kerana masa hilang tak boleh datang balik. Jadi dengan sebab tu kita kena ingat. Kan? Maka bertanyalah kepada diri, bagaimana jika penglihatan kamu hilang? Kita kena lontarkan soalan tu pada diri kita tiap-tiap hari. Hari ini mata kita boleh melihat, tapi kita lihat pada benda yang tak, yang dilarang oleh Allah. Bagaimana satu hari kalau mata kita hilang penglihatan? Kan? Sepatutnya mata tu kita guna untuk melihat benda yang baik-baik, kan? Bagaimana jika satu hari kita tak boleh berjalan, sedangkan disuruh kita berjalan ke tempat yang baik-baik, tapi kita berjalan ke tempat yang tak elok? Macam mana satu hari kalau kita tak boleh berjalan? Dan yang ketiganya, jika tidak boleh sujud, sepatutnya kita kena sujud pada tempat yang disuruh oleh Allah, tapi kita sujud kepada sesuatu yang tidak dibenarkan. Maka mengingati kemungkinan hilang nikmat ini menjadikan nikmat itu akan terasa sangat besar. Hari ini orang tak boleh tidur. Tidur tu nikmat.
3: Betul.
4: Bekerja pun tidur. kan? Tolak button dan terlelap. Contoh, bukan betul-betul. Contoh, kan? Dan terlelap tu kan? Hmm. Nak tolak pembesar suara ni jadi apa? Hilang suara. Orang pun komplain, tak ada suara hari ni. Melaka FM dah hilang suara. Rupanya orang yang menolak tu dah hilang.
3: Salah tolak.
4: Dia dah hilang awal-awal. Jadi tu kita kena melihat eh. Maknanya kalau hilang nikmat. Nikmat hari ni kita boleh bercakap satu hari tak keluar suara. Allah. Dunia ni rasa akan rasa apa ni, kecil sangatlah kat kita. Hilang sebab kita orang tak boleh bercakap. Kan ada dulu kata waktu kita kecil-kecil selalu hilang suara kan. Tak boleh cakap, pagi-pagi tak keluar suara. Itu penyakit dulu kan waktu kecil-kecil kan. Jadi bayangkan kalau suara tak ada, cakap macam orang bisu. Itu semua nikmat yang kita rasa. Sebab bila kata rasa nikmat tu kalau hilang, maka nikmat tu akan kita rasa besar kan. Barulah kita akan rasa besarnya nikmat tadi. Hari ni kita boleh makan, kita tak pernah rasa, kita tak pernah pun ucap alhamdulillah kan. Sebab kita boleh makan. Satu hari kalau kita tak boleh mengunyah, sakit gigi contoh, Allah, semua tak boleh kan. Yang lembut pun tak boleh, yang keras lagi tak boleh. Hatta kalau orang bercakap pun kita marah. Diam lah, aku sakit gigi. Orang cakap bukan sentuh apa pun kat kita. Itulah nikmat yang besar kan. Yang ketujuhnya, iaitu berdoa minta hati sentiasa bersyukur dengan Allah. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kan? Satu hari Sayyidina Muaz masuk ke masjid. Kan? Jadi kata Nabi, wahai Muaz, ana uhibbuka, aku cinta engkau. Kan? Jadi hari aku akan ajar engkau satu doa. Kalau engkau baca doa ni, engkau akan sentiasa di dalam kebahagiaan. Kan? Nabi pun ajar dia, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Ya Allah, aku mohon kepada engkau untuk bantu aku mengingatmu. Allahumma a'inni. Kan? Ya Allah, jadikan aku ni, engkau bantulah aku untuk ingat kepada engkau. Sebab apa, kalau kita nak ingat Tuhan ni, kalau kita tak diberi ingat oleh Allah, kita tak boleh nak ingat. Kan? Sebab tu kita perlu bantuan. Kita nak mengucap alhamdulillah, kalau Allah Ta'ala tak gerakkan lisan kita, kita tak boleh mengucapkan alhamdulillah. Kemudian apa? Wasyukrika. Dan jadikanlah aku ni orang yang sentiasa bersyukur kepadamu. Wa syukrika. Orang yang syukur. Bila dapat nikmat syukur, bila dapat makna rezeki syukur, dia beri hidup syukur kan. Diuji dia syukur. Makna uji, kenapa uji benda syukur tak? Sebab uji itu mengingatkan kita. Kalau kita lalai, itu sebagai ingatan. Kan? Dan wahusna ibadatik, jadikanlah ya Allah kami ni, engkau jadikanlah kami sentiasa memperelokkan ibadat kepadamu. Jadi kita ni kena, ni doa yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Muaz, sehingga Muaz kata, aku tidak tinggalkan doa ini sampai aku mati. Jadi inilah pentingnya betapa kita ni kena minta syukur. Kena minta jadi orang yang sentiasa bersyukur kepada Allah. Tapi kena minta dengan Tuhan. Kan? Kerana nikmat syukur ni penting. Ada orang dapat banyak tak kena rasa syukur. Kan? Tengok bagaimana Allah Ta'ala beri kepada Qarun. Tak kena syukur dengan nikmat Allah. Kan? Bila suruh keluar zakat, tak nak keluar zakat. Dia kata, ini semua harta ni aku dengan sebab kepandaian aku. Dia lupa itu Allah Ta'ala yang bagi dia pandai. Jadi dengan sebab itu, kita jangan jadi yang demikian. Kan ini doa kita kena selalu baca selepas daripada sembahyang. Kan? Lagi banyak kita baca, lagi memudahkan untuk Allah Ta'ala memberi kepada kita nikmat ni. Nikmat apa? Yang pertama, nikmat untuk mengingati Allah. Yang kedua, nikmat untuk syukur. Dan nikmat untuk memperelokkan ibadat. Jadi mudah-mudahan dengan tujuh perkara tadi, bagaimana nak mewujudkan sifat syukur dalam diri kita, maka kita akan berusaha. Bila dah kita tahu tentang bagaimana nak mewujudkan sifat syukur, maka bertambahlah syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
3: Baik, itu dia. Dan berkenaan dengan sifat syukur dalam diri, dan insyaAllah selepas ini nanti Dato' ada soalan daripada rakan pendengar kita ni, kita nak jawab. Dan kita dengar dulu ini, dan kita akan kembali lagi selepas ini.

0: percaya kefahaman. Tak tahu, kita tanya.
1: Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman, dan terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM, tak kira yang mendengarkan kami di frekuensi 102.3 RTM Klik ataupun yang bersama kami di live TikTok Melaka FM. Dan waktu sekarang saudara pukul 10.52 minit pagi, dan kita nak jawab soalan daripada rakan pendengar kita ini berkenaan dengan doa yang paling afdal untuk ibu ayah yang telah meninggal dunia. Bagaimana Datuk? Silakan.
2: Bila seorang ibu ibu ayah meninggal ini, anak-anak masih lagi boleh berbakti kepada mereka, iaitu dengan memperbanyakkan doa. Maka doa yang diajar di dalam Al-Quran kan, Allah Taala berfirman, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Itu dalam surah Ibrahim ayat 41. Kan, kita boleh lihat di dalam surah Ibrahim, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua ibu bapa aku, kan, dan sekalian orang yang beriman pada hari berlakunya hisab. Itu satu, kan. Itu satu doa yang kita boleh bacalah, kan. Yang keduanya, doa yang juga dianjurkan, Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Tuhanku, kasihanilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka telah mendidik aku waktu kecil. Itu dalam surah Al-Isra ayat 24. Boleh juga kita baca. Ataupun kalau kita nak baca doa yang lengkap ni, kita baca doa yang ada dalam buku Yasin, dalam tahlil lah. Allahummaghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim min al khataya kama yunqas saubul abyadu min ad-danas. Ya Allah, ampunilah kedua ibu bapaku, rahmatilah mereka, sejahterakanlah mereka, maafkanlah kesalahan mereka, muliakanlah tempat tinggal mereka, luaskanlah kubur mereka, cucurilah mereka dengan air salji dan embun, serta bersihkanlah mereka daripada dosa sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih daripada kekotoran. Itu doa. Kalau nak yang sempurna lah, kita boleh baca doa tu, kan. Jadi dengan sebab itu, doa ni kita boleh ambil daripada sahih, doa daripada untuk jenazah riwayat Muslim, hadis nombor 963, dan kita boleh baca dengan lafaz jamak lah, boleh baca atas lafaz jamak, atau boleh Allahummaghfir lahuma untuk dua orang. Tapi kalau baca Allahummaghfir lahum pun tak ada masalah, kan. Maknanya bentuk umum, kan. Kalau dua orang, sepatutnya kalau ikutkan dhamirnya, dua orang dua lah, lahuma lah, kan. Tapi kalau kita baca lahum, juga tidak menjadi salah, kan. Kemungkinan ada orang lain, mak ayah kita, datuk nenek moyang kita, kan. Jadi dengan sebab itu, boleh kita bacakan doa yang sempurna. Ataupun Nabi, kenapa kita disuruh untuk membaca doa kepada kedua ibu bapa kita? Sebab apa? Bila mati anak Adam, semua amalan dia terputus, melainkan waladin salihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan bapa dia, kedua ibu bapanya. Jadi dengan sebab itu, ambillah kesempatan bagi kita yang hidup ni, menzahirkan bahawa kita ni orang yang bersyukur dengan nikmat, sebab ada mak ayah lekat ada kita. Kalau mak ayah kita tak ada, kita pun tak tengok dunia ni. Sebab tu bersyukur sebab kita ni ada kerana mak ayah kita punya jasa, kan. Mak ayah kita punya jasa, kita ada. Dengan sebab tu, apalah kiranya kita ni dah hidup menerima macam-macam nikmat, kita doakan. Itu walaupun bukan kita nak memberi duit, bukan kita nak memberi kesenangan, kan. Kadang-kadang anak pun tak mampu, dalam kehidupan waktu sekarang, dia punya nak survive hidup pun dia tak mampu, kan. Tapi sekurang-kurangnya janganlah dia melupakan doa kepada kedua ibu bapa dia, kan. Doa yang pendek, Rabbighfirli wa liwalidayya, cukup, kan. Kalau itu pun tak boleh baca, tak payahlah hidup. Wallahu a'lam.
1: Baik, itu dia. Dan bacaan doa tu boleh buat bila-bila je kan?
2: Ya,
1: kan?
2: Boleh bila saja.
1: Dan baik Datuk, nampaknya kita dah di penghujung untuk program kita hari ini. Dan kita tutup dengan bacaan doa. Silakan Datuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ufil lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhiru, la ilaha illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Baik, terima kasih Datuk. InsyaAllah minggu depan kita akan bersama lagi dalam program Mutiara Ilmu Cahaya Kefahaman. Dan insyaAllah kita masuk topik baru minggu depan berkenaan dengan ikhlas. Kita akan bersama lagi minggu depan. Dan sebentar lagi saudara, pukul 11.15 minit pagi, kita akan bersama dengan Ustaz Khairul Cik Saleh dalam program Fitness. Hari ini insyaAllah kita nak bicara berkenaan dengan pintu syurga yang mana milikku. Jadi pastikan anda terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempesonakan. Dan kepada Datuk, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria bersama kami, Melaka FM.
1: Ya Allah, peningnya nak semak cuka tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
2: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakkan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
1: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
3: Rumah tangga bahagia bermula dengan ilmu. Jom ikuti Fit Nisa membincangkan pelbagai isu wanita dan kekeluargaan secara santai, jelas dan berpandukan syariat. Setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Melaka FM mempesonakan.

0: anak saya mat cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka. Bermula 22 Jun, sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

0: Fuch, Nissa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM. Dan alhamdulillah, kalau di jam yang pertama tadi kita dah pun berkongsi berkenaan dengan sifat syukur. Dan kali ini kita bersama dengan Ustaz Khairul Syed Saleh pula dalam program

0: Asma binti Yazid radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi pihak wanita tentang pahala jihad yang hanya dimonopoli oleh orang lelaki. Kan? Jadi Nabi SAW menjawab bahawa ketaatan seorang isteri kepada suami dan kesedaran yang yang tinggi untuk memenuhi haknya dalam menyamai sehala amalan jihad tersebut. Apa maknanya? Nabi khabarkan kepada kita bahawasanya seorang wanita yang bersungguh-sungguh melaksanakan tanggungjawabnya di rumah dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keikhlasan atas dasar taat kepada suami, suami yang telah berkhidmat untuknya, yang telah memberikan perlindungan untuknya, yang telah memberikan kecukupan untuknya, menjaga perasaannya, bersama-sama menggembirakan hidup, saling lengkap melengkapi. Ini yang dimaksudkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia berbuat sesuatu dalam isi rumah kerana Allah dengan penuh kegembiraan untuk dia present kepada suami dan keluarganya, maka ia memiliki pahala yang berganda-ganda sebesar seumpama sehala, kata Nabi, dengan jihad tersebut. Jadi bukan kaleng-kaleng. Tu dia. Kan, jadi sebab tu bersungguh-sungguhlah. Baik, yang ketiga pasti je yang ni yang paling diinginkan oleh seorang insan yang bertakwa, ianya dipermudahkan urusan hisab di akhirat kelak. Keredaan suami, itu penting. Keredaan suami adalah merupakan payung mahsyar. Bahasa pembahasa sastra saya bagi. Kan? Isteri yang meninggal dunia dalam keadaan suaminya redha dan gembira dengannya, dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan melangkah masuk ke dalam syurga seperti mana dalam riwayat At-Tirmizi. Redhanya seorang suami menjadi asbab Allah Azza wa Jalla memadamkan kemurkaan Allah terhadap dosa-dosa kecil yang pernah dimiliki oleh isteri. Jadi sekarang ni macam mana pun dia pernah hangin dengan suami dia, dia pastikan dia kena berjaya memikat hati suami dia dalam keadaan suaminya kekal redha untuknya sampai mati. Itu dia. Jadi itu keberkatan akhirat. Bahagian kedua, keberkatan di dunia. Keberkatan di dunia disebut sebagai keharmonian hidup. Harmoni ni kita jangan lihat dari sudut benda yang dimiliki semata-mata. Okay, kita kena tengok macam mana. Pertama, keharmonian hidup ini bermula dengan, saya kata, dia ada bentuk magnet kelembutan hati di antara kasih sayang antara suami isteri. Dia kena ada tu. Kan? Jadi bila berlaku di sini, maka dia saling membalas kebajikan. Saling membalas kebajikan. Isteri dia nampak suami dia kepenatan, dia meringankan beban pemikiran dan jiwa suami dia daripada perkara-perkara yang boleh memberatkan emosi suami dia. Suami apabila lihat isteri dia kelelahan, keletihan mengurus keluarga, maka dia meringankan beban isterinya di dapur. Tapi ringankan sungguhlah, jangan dia tambah lagi macam tukang pecah. Kan? Baik. Baik. Dia kononnya nak tolong suami dia masak, isteri dia masak, tapi rupanya dia lagi membebankan isteri dia. Kan, masak-masak-masak tinggal. Itu bukan tolong, itu
1: tapi lain
0: caranya. Masya-Allah. Okey, baik. Jadi secara tak langsung dia boleh melenturkan fitrah ego masing-masing. Baik. Yang seterusnya, yang kedua bagi keberkatan dunia, iaitu ia sekaligus bila berlakunya magnet kelembutan hati salin baik antara dua insan ini, dia akan melalui satu kehidupan yang baik-baik. Maka Allah membuka pintu rezeki dan sekaligus menjamin keberkatan rumah tangga. Ini yang dikatakan buat baik pada isteri murah rezeki. Yang selalu orang cakap. Sebenarnya dia kena ada kedua-dua elemen. Kan, isteri dapatkan redha suami, suami gembira dengan isteri dia, salin bertaut di antara keduanya, memahami tanggungjawab dan juga mencapai jalan kehidupan secara kebersamaan, maka itu tanda wujudnya keberkatan hidup, maka rezekinya menjadi lancar.
1: Mm-hmm.
0: Okey, baik, rezeki itu jadi baik. Yang ketiga, keberkatan di dunia, menjadi role model buat anak-anaknya. Dia jadi teladan yang terbaik. Ibu bapanya akan menjadi contoh buat anak-anaknya untuk diteladani. Maka anak-anak itu akan meneladani sikap-sikap baik terhadap suami, bapanya sebagai suami kepada isterinya selaku ibunya, ibunya selaku isteri kepada suaminya, itu bapanya. Mm-hmm. Maka kedua-duanya itu menjadi satu program tarbiyah secara apa dia panggil apa, visionary. Anak-anak melihat dan juga dia akan melekat dalam pemikiran dia, dan akhirnya dia membentuk peribadi secara tak langsung. Dan yang terakhir iaitu dia suasana yang baik ini akan memberikan suasana yang kesan yang baik yang menghubungkan antara sebuah keluarga kecil kepada sebuah keluarga besar, iaitu masyarakat. Keluarga yang baik akan menghasilkan sebuah masyarakat yang baik. Wallahu'ala.
1: Okey, kita dah dengarkan dah penjelasan daripada ustaz kan, bagaimana yeah. kan dalam pembentukan di untuk pembentukan keluarga itu. Dan ustaz, secara jujurnya lah kan, kalau berdasarkan kepada semua yang ustaz telah terangkan tadi, apa mungkin seorang isteri kan di zaman serba mencabar sekarang ni meraih kelebihan-kelebihan tersebut?
0: Nah, yang jujur ni.
1: Nah, jujur.
0: Baik. Ya, secara jujurnya boleh. Boleh. Sangat mungkin. Dia tak ada mungkin boleh ke? Boleh kot. Tak ada kot-kot. Boleh. Sebab apa boleh? Sebab syurga ia tidak diikat dengan satu bentuk pengorbanan yang menyusahkan manusia. Tak ada. Sebab sifat penciptaan manusia itu telah diakui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada para sahabat tentang bagaimana Islam ini dibangunkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyian Islam ala khamsin. Selepas Nabi beritahu rukun Islam, habis tu Nabi gambarkan bahawa umatku berada dalam keadaan kadang-kadang imannya baik,
1: tinggi.
0: Saya terjemah okey. Kan kadang-kadang iman umatku lemah, saya terjemah KO. Kan. Jadi ada waktu okey, ada waktu KO. Jadi tak peliklah. Maknanya itu fitrah manusia. Tapi sebab itu kalau kita tengok dalam Al-Quran, ganjaran-ganjaran yang dijanjikan Allah untuk hamba yang awab. Awab, pemasa awab, bukan awab tu lain. Awab. Awab ni kembali kepada Allah dengan segera. Ia memerlukan satu proses kesedaran. Bila dia terlajak, dia terlepas, dia orang kata disebabkan dengan penat, emosi, macam-macam lah kan. Kadang-kadang suami apa ni dalam keadaan penat, isteri dalam keadaan penat. Kita dapat isteri kadang-kadang jadi tazen kat rumah, suami pun kadang-kadang jadi pegawai apa ni, warden dekat penjara, kadang-kadang jadi dia macam-macam. Semua itu merujuk kepada keadaan fitrah manusia. Tapi Allah pastikan setiap hambanya berpeluang untuk syurga. Seperti mana potensi itu kita boleh lihat di mana Islam tidak pernah meletakkan satu standard untuk ke syurga itu dengan sesuatu yang mustahil untuk dicapai. Tak pernah. Sebab tu hadirnya fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghafar, katakanlah istighfar kepada Tuhanmu, sesungguhnya aku maha pengampun. Dalam itu ayat 10 surah Nuh, ayat 3 surah Hud, kata Allah Azza wa Jalla baris pertama, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, itu baris pertama, dan mintalah maaf kepada Tuhanmu dengan bertaubat bersungguh-sungguh. Baris kedua, Allah Ta'ala kata, aku tukarkan segala keburukanmu yang lalu dengan kebaikan-kebaikan. So, kita ambil dua padanan ini nak menunjukkan bahawa orang yang sentiasa melazimi istighfar menunjukkan dia adalah insan biasa. Insan biasa. Maknanya, dia ada kesalahan, ada kelemahan, dia tersalah, tersilap. Maka Allah Ta'ala kata, balik semula. Balik semula. Ketika kita balik semula, cara dia nak balik dengan istighfar. Senang je. Istighfar. Tapi janganlah sebut astaghfirullahalazim, tapi dia punya perangai tak berubah. Tak bolehlah. Dia kena lisan disertakan dengan hati dan juga perbuatan, iaitu ketaatan. Baik. Jadi untuk memahami konsep pahala ikut kadar kepayahan dalam kaedah fiqah, ganjaran itu dinilai mengikut kadar kesusahan. Dia panggil satu kaedah, dia panggil al-ajru bil qadri al-masyaqqah, al-admusyaqqah. Itu satu satu keadaan di mana pahala itu akan diukur dengan kadar kesusahan. Susah dia, menderita dia, tahan sabar. sabar ni akan lagi dia kuat, dia sabar, dia lagi besar pahala ni. Contoh begitu, menjadi isteri yang taat di zaman media sosial ini di mana mesti berlaku integrasi perbandingan hidup. Bukan mesti, pasti. Pasti berlaku integrasi perbandingan hidup. Pada waktu ni, cabaran dia antara dia cenderung ataupun dia bersabar. Kalau dia cenderung melihat tu, maka akan memberi kesan pada perasaan dia. Sama ada dia kecil hati dengan hidup dia, ataupun dia akan memaksa suami dia. Masa ni suami masing-masing botak tengah kepala, pasal dia tengok sebab dia ada perbandingan dalam dalam media sosial. Okay, bang, orang tu macam tu, saya nak macam tu juga, nak juga maksudnya nak juga habis. Kan? Maka itu juga satu perjuangan yang sangat berat. Okay. Jadi setiap kali kita menahan sabar, kita ni orang perempuan lah ya, menahan sabar, menundukkan pandangan daripada membandingkan suami, keupayaan suami dengan keupayaan suami orang lain, maka dia memilih ketaatan pada suaminya. Itulah pahala jihad. Itulah jihad. Baik. Yang kedua sikit lagi, ubah strategi. Ubah strategi. Jadi ubah strategi macam mana? Berpakat, bincang. Bukan sekadar patuh, bukan sekadar tahan dia, lepas tu last sekali dia merajukkan hati. Tak, pakat, bang, apa yang boleh kita apa yang boleh kita buat, apa yang boleh saya bantu. Saya pun saya pasti abang juga teringin macam tu sebenarnya, dia nak tapi contoh kita pula mengajar. Kan, baik. Jadi dekat sini kita tengok zaman sekarang menuntut isteri bekerja dan sama-sama menanggung ekonomi. Menuntut tu bukan Islam tuntut isteri kena kerja, tidak. Dia menuntut disebabkan kerana persekitaran biasa hari ini, orang dia tengok orang perempuan dia memilih untuk terjun bersama-sama di dalam dunia pekerjaan, mencari nafkah untuk top up keperluan dan juga hajat serta impian bersama dengan suami. Tapi pada ketika dia sedang melakar impian dengan pekerjaan masing-masing, hendaklah bersikap adil dalam bentuk ketaatan, bermaksud wujudnya syura, perbincangan. Syura, okay, baik. Ketaatan zaman ini bukan lagi berbentuk pak turut yang membisu, tetapi ketaatan berasaskan kasih sayang dan persefahaman. Fahamlah tu. Okay. Apabila isteri penat bekerja dan tetap cuba tersenyum serta menghormati suami, itu adalah titik ke syurga yang paling mahal dan nilainya sangat tinggi. Wallahualam.
1: Itu dia, saya tertariklah kan. Perbincangan tu penting. Kan ada tadi satu ni saya nak cakap, tapi macam Allah tu tarik baliklah idea saya. Kita akan sambung lagi selepas ini. Jadi kepada rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana. Ada rakan pendengar kita ni yang tanya, tapi ustaz, kalau suami bakar darah macam mana? Jadi nantikan kita dengarkan ini dulu, kita akan sambung lagi selepas ini. Terus setia bersama Melaka FM, Radio No. 1, Orang Melaka.

0: Neneknya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka. Bermula 22 Jun, sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan pintu syurga yang mana milikku. Itu tajuk yang kita bincangkan hari ini. Dan Ustaz tadi dah, Ustaz dah terangkan dah berkenaan dengan ketaatan kan. Dan juga boleh tak kan isteri ni dalam keadaan yang mencabar ni kan masuk ke syurga dengan memilih pintu syurga sendiri, memilih pintu syurga, kelebihan-kelebihan yang baik boleh diperolehi. Dan Ustaz, kalau macam ni lah kan, bagaimana pula para isteri ni nak berdepan cabaran tak sehaluan dalam kehidupan rumah tangga, atau lebih kita lebih mudah lagi kita faham, tak sekufu lah, apa pandangan Ustaz mengenai perkara ni?
3: Baik. Pertama sekali, bila menyambut persoalan tu, saya nak bagi satu big picture dulu. Big picture, semua orang, baik lelaki maupun perempuan, dalam hal seperti ini, kita jangan pandang syarat ke syurga itu sebagai satu beban yang rigid. Ia mesti laksanakan dengan penuh ta'abbud. Ta'abbud ni ada dua situasi. Satu, dia panggil ta'abbud al-mu'allal, dengan sebab, ada sebab larangan, ada sebab suruhan, maka kita wajib mentaatinya sebagaimana apa yang diperintahkan Allah ke atas kita. Yang kedua, ta'abbudi. Ta'abbudi itu kita melaksanakan ketaatan itu kerana dasar kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana Allah mahukan kita sedemikian, dan dijanjikan kepada kita sebab-sebab kebaikan yang akan kita raih. Kita sendiri yang mahukan kebaikan, maka kita memberikan ketaatan. Jadi daripada ini, daripada gambaran besar ini, boleh kita kaitkan dengan isu masalah sekufu dengan tak sekufu. Kalau kita letakkan sekufu itu satu justifikasi bahawa keluar kehidupan berkeluarga tidak akan berjaya, tidak akan bahagia, itu salah. Itu salah. Sekufu adalah salah satu solusi. Sekufu itu salah satu solusi bagi mendapatkan permulaan perjalanan hidup itu baik-baik. Tapi ada je yang tak sekufu. Baik je. Apa maksud sekufu tu? Panjang cerita dia. Kita boleh tengok mungkin dari sudut darjat, antara dua darjat. Suami mungkin, isteri apa ni, lelaki mungkin, mungkin orang biasa-biasa, kan. Orang apa ni, orang kampung. Isteri pula anak bangsawan. Maka bila dia bertemu, memilih untuk mendirikan rumah tangga, elok je. Macam cerita apa tu, Pilamli, jadi jadi apa ni, yang dia bawa tepung ni, dia kenakan pak mentua dia tu. Cerita Ahmad Albab kan, mulik pula kan. Teringat pula cerita tu. La ilaha illallah. Tu contoh. Kalau kita katakan sekufu itu satu bentuk yang rigid untuk capai kebahagiaan, untuk capai kebaikan, kejayaan, maka kita boleh lihat banyaknya kes-kes yang dia yang apa ni, pasangan yang berjaya. Sekufu juga boleh kita tarif, tengok hari ni ramai yang menikah dengan tidak sama bangsa. Contoh yang menikah dengan Mak Salih, bukan anak Cik Salih. Yang dah menikah dengan Cik Salih seorang. Yang menikah dengan orang Jepun, dengan menikah orang Cina, dengan orang menikah macam-macam. Jadi integrasi budaya dan kaum itu, kalau kita lihat, dia memang tak sekufu lah, kan. Jadi bila dia menikah atas dasar iman dan takwa, mentauhidkan Allah, masing-masing faham tanggungjawab masing-masing, nescaya dia akan memperolehi kebaikan demi kebaikan dan kelancaran hidup serta jaminan yang dijamin Allah Ta'ala. Namun apa yang kita nak jawab dalam persoalan yang dibangkitkan ni, dia sebenarnya bagi mereka yang saya nak fahamkan soalan tu, bagi mereka yang mungkin berdepan dengan masalah tak sehaluan. Dia tak sepakat.
2: Panas.
3: Dia lupa. Dia tak beli aircon. Dia tak pasang aircon dengan dia panas. Antara realiti paling besar yang sering mencetuskan badai rumah tangga zaman moden hari ini dari sudut pandangan agama dan psikologi kekeluargaan tidak sekupu bukanlah hukuman mati. Saya sebut dia bukan satu bentuk hukuman mati. Dia bukan death sentence untuk setiap pasangan yang bernikah. Tapi ia adalah sebuah medan perjuangan, mujahadah yang menuntut pengorbanan bersama untuk mencapai kebahagiaan hidup dan juga impian hidup. Memerlukan seni dalam rumah tangga. Seni ni bukan pada menyanyi je. Dia seni bukan pada lukisan je. Seni dalam bertutur, seni dalam berinteraksi, seni macam-macam. Baik. Jadi apa yang kita nak ni, pertama sekali tukar set minda kita, cari persamaan, raikan perbezaan. Masya-Allah.
2: Raikan perbezaan.
3: Raikan perbezaan. Jadi cari persamaan. Dia jangan dalam agama je, dalam perbahasan fiqah je kita nak kena buat gitu, tapi dalam kehidupan berkeluarga pun kita kena apply modal yang sama, modul yang sama. Yang kedua, gunakan formula. Tergeliat lidah nak menyebut. Gunakan formula mendidik tanpa mengajar. Ramai daripada kalangan suami, dia tak berusaha nak mendidik. Dia mengajar ataupun dia mengarah. Isteri bercakap juga. Kadang-kadang dia bercakap, dia tak bersifat merai atau mendidik. Dia bersifat beri arahan. Kan, dia sebab dia komunikasi ni proses panjang, kena melalui proses yang panjang. Tak semua orang dia boleh tiba-tiba tukar. Baru seminggu nikah nak kena tukar masing-masing punya kaedah tone bercakap. Sebab mungkin dalam keluarga dia seorang yang perempuan, adik-beradik semua lelaki. Tone cakap barangkali macam orang lelaki. Jadi masa mula-mula kenal, okeylah, sebab tak duduk sebelah-sebelah. Bila dah kenal masing-masing, dah tahu, oh dia punya dengkur macam ni rupanya. Okey, contoh. Baik. Jadi yang ketiga, berkomunikasi dengan bahasa sila tolong, iaitu merendah diri. Dengan kerendahan hati. Sebab tu Allah Ta'ala tekankan kepada kita dalam bahagian kedua ayat 88 surah Al-Hijr. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wahfiz janahaka lil mu'minin. Hendaklah kamu berendah diri di kalangan orang beriman. Itu salah satu daripada contoh kita boleh ambil daripada dalil itu sendiri. Yang keempat, jangan sekali-kali membandingkan suami dengan lelaki lain di luar daripada konteks kekeluargaan tersebut. Memang takkan sama, sebab yalah, kita tengok realiti hakikatnya luar. Kan? Yang dalam rumah kan, sebab bila kita tengok dalam rumah dia, kita tengok dia hidup dengan isteri dia, barulah boleh buat nilai. Sebab tu indikasi untuk melihat orang lain ni lebih baik pada suami, kita tengok hadis Nabi. Nabi kata lelaki yang baik adalah lelaki yang baik pada isteri dia. Itu indikasi pertama. Indikasi kedua, lelaki yang baik adalah lelaki yang baik pada keluarganya. Maka itu indikasi kedua. So kalau nak kata orang tu baik, barangkali barangkali dekat luar je pijak cicak, cicak pun meletik ketawa lembutnya. Kan dekat rumah tu dia king kong. Yang tu kita tak nak. Baik. Yang terakhir, menerima ketentuan takdir dengan aspek spiritual, redha. Itu kita pilih kan. Paling jadi ambil yang paling baik, cari yang paling baik. Moga-moga kita mencari memperoleh kedamaian dalam perjalanan hidup, insyaAllah. Wallahualam.
2: Itu dia penerangan berkenaan dengan soalan kita kan. Betul juga, kadang-kadang kita jumpa dengan orang, kita tengok semuanya sempurna je kan, baik je. Sebab jumpa sekejap. Yang kalau yang suami ni, kita dah duduk dengan dia kan, kita dah kata orang tu makan sepinggan kan, semua
3: makan sepinggan. MasyaAllah, romantik betul.
2: Dan Ustaz, untuk seterusnya seterusnya ni, kita sebenarnya ada soalan daripada pendengar kita ni kan, yang bertanya kan, katanya, "Ustaz, saya dah kahwin 8 tahun. Anak dah masuk 2 orang. Katanya setiap hari jiwa saya ni memberontak dan merasakan seolah-olah saya ni tak berguna dan hanya macam dipergunakan saja. Banyak kali saya cuba mengajak suami untuk berbincang demi masa depan yang lebih baik. Tapi keadaan masih sama. Untuk kefahaman Ustaz kan, katanya, kami sering berbalah dalam hal rumah tangga dari sekecil-kecil perkara sampai dah perkara yang besar. Kadang-kadang saya stres dengan semua ni. Pernah terfikir juga untuk kami berpisah. Tapi berpisah saja kerana tiada lagi sakinah, mawaddah, warhamah dalam rumah tangga kami." Jadi macam mana Ustaz, dia minta pandangan dan ni.
3: Saya dengar pun penat kak.
2: Panjang soalannya.
3: Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar. Baik, kepada puan yang bertanya, saya, kami kat sini amat bersimpati dengan ujian yang sedang dilalui oleh puan sekeluarga. 8 tahun itu satu tempoh yang saya boleh sifatkan sebagai tempoh perkahwinan yang baik dan dapat bertahan. Pertama, saya ucapkan tahniah. Kami kat sini ucap tahniah kerana berjaya melakar kehidupan dah berusia 8 tahun. Pasti ada banyak persamaan yang mungkin kurang dijejaki. Baik. Jadi berasa tak diri tak berguna, sentiasa berbalah, bukan satu tempoh yang singkat tu. Dia makan jiwa macam anak-anak sedang memakan tiang seri rumah. Maka saya berharap, kami sini berharap puan, pertama banyakkan istighfar, sabar. Kalau sedang dengar, minum air banyak-banyak, kan. Kalau rasa jawapan ni tak puas hati, jangan pas telefon. Okey, baik. Jadi pertama, saya mahu puan, kami mahu puan untuk tahu bahawa perasaan stres, penat dan terfikir untuk berpisah itu adalah respon yang sangat manusiawi.
2: Itu biasa. Memang manusia akan berfikir
3: semua begitu. Orang dia lalu, semua orang dia stres, penat, burn out, benda lagi, burn in.
2: Betul lah. Bila burn out, kadang-kadang kita bekerja pun kita kata, "Oh, nak berhenti lah."
3: Masa tu bukan bersemangat berkobar. Sekali boleh cakap berhenti lah. Mikir 18 kali. Okey, baik. Jadi puan yang sedang mendengar, percayalah, puan tidak gagal. Puan cuma perlu untuk mencari waktu yang baik bagi memperbetulkan keadaan. Puan kini dalam keadaan penat. Dan saya berharap suami puan pun sedang mendengar, menyedari bahawa isteri tuan ni sedang dalam keadaan kepenatan. Bawa dia pergi berjalan. Bawa dia cuti-cuti Malaysia, kan. Yang pertama sekali kena mulakan dengan wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan solat. Itu dia, baik. Dan duduk berbincang elok, eye to eye, face to face, heart to heart, sentuh dengan sentuhan kasih sayang. Baik, jadi apa yang perlu buat? Pertama, mengikut pandangan agama lah, kan? Yang sempat saya titipkan daripada persoalan tadi, kita kena validasi dan rawat persoalan burn out tadi. Kita kena kenal pasti dulu. Guna kataan canggih sikit lah, kan. Jadi validasi orang tanya last sekali kena terjemah juga. Kan? Kena kenal pasti dan rawat dulu masalah burn out tu. Macam mana? Ambil masa, me time. Saya pun dah pandai sebut me time. Kan? Jiwa wanita yang sedang memberontak kerana tangki emosi wanita tu, dia tak besar. Dia tak boleh tahan lama-lama. Dia perlu dirawat dengan cepat. Sebab tu dia mudah meletup, dia mudah bersangka buruk, dia mudah macam-macam. Jadi perlu dirawat. Rawatan yang pertama, maka dia kena cari Allah. Dia kena cari Allah Ta'ala. Solat, baca Quran, mohon pertolongan pada Allah, berdoa banyak-banyak. Lepas tu yang kedua, cara betul nak rawat balut luka dan juga burn out tadi dengan stop, berhenti salahkan diri sendiri. Kan, salah sini. So perkara yang lalu dah takkan berulang kembali. So lihat di hadapan. So nak lihat depan, jangan lihat tengok depan tu. Maksudnya imajinasi kita tu kena ada vision yang baru. Baik. Yang kedua iaitu berhenti berbincang hal-hal yang lama. Cukup cakap lama ni cukup, tutup buku, buang, campak dalam Laut China Selatan. Kan? Cerita yang dia baru, cerita yang indah-indah, dan jangan cari poin untuk memulakan keretakan baru. Kan? Baik. Jadi kita kena belajar tukar strategi komunikasi. Kan, sebab ni bila kalau ikut usia 8 tahun maknanya usia pun meningkat. Usia meningkat ni dia kalau lelaki dia beza usia dia agak lebih dewasa daripada lebih tua daripada isteri, maka suami tu barangkali dalam keadaan semakin penat dengan usia dia, dengan keadaan usia, latar belakang, orang kata faktor usia. Jadi kena ubah strategi komunikasi. Sebab faktor usia, orang ni kita kena ingat, manusia ni dia makin berusia, makin tua dia makin baby. Dia memerlukan perhatian, macam baby. Kan? Jadi sama ya, suami pun perlu, isteri pun perlu, benda yang sama. So kena faham masing-masing macam mana. Jadi strategi itu masing-masing yang tahu, sebab masing-masing yang kena pasangan masing-masing. Okey, seterusnya yang ketiga, kalau dah tak boleh sangat panas je, perlukan aircon. Perlukan orang ketiga. Perlukan orang ketiga untuk si. Tapi ingat, cari yang jenis aircon, bukan cari yang jenis pemanas.
2: Kan,
3: digi bakar pula, digi siram pula, minyak tak, minyak apa, minyak petrol tak guna kan. Jadi cari orang yang betul, maksudnya jujur, orang yang boleh mendengar rahsia kelemahan hidup keluarga kita. Jadi dia boleh menjadi penasihat yang baik. Wallahu a'lam.
2: Itu dia. Kan, banyak tu, banyak yang boleh kita betul ambil intipati daripada perbincangan kita ni kan, berkenaan macam mana kita nak berdepan dengan situasi begitu. Kadang-kadang ialah 8 tahun, tempoh yang lama kan ustaz kan.
3: Ya, satu sayang, ingat masa depan anak-anak. Sekejap je pun panas ni pun. InsyaAllah. Saya yakin kami doakan agar keluarga puan berada dalam dalam keadaan baik, dan kami doakan terus bahagia mencapai kepada salah seorang di bertemu dengan Allah Subhanahu Taala dan keadaan baik-baik insya-Allah.
2: Tapi betul lah, kadang-kadang bila kita terlampau penat kan, kita akan fikiran kita, kita tak dapat nak berfikir secara
3: masa ni iblis dia ambil kesempatan.
2: Dan ustaz, sebelum kita berpisah kan, kita pun dah nak di penghujung dah, pukul 9.54 dah.
3: Masya-Allah.
2: Mungkin ada nasihat buat ustaz dah untuk semua pendengar kita sebelum kita berpisah. Silakan.
3: Baik. Mengimbangi kehidupan pasangan yang tak sekufu, yang tak sehaluan, yang apa ni, yang mungkin berada dalam keadaan tekanan, terkesan dengan perkembangan kawan-kawan dan seumpamanya lah. Ataupun dia mula menyedari bahawa suami dia berada dalam keadaan yang mungkin tidak mungkin tidak menepati hajat dia seperti mana sebelum dia berkahwin. Setelah berkahwin baru dia tahu tembelang suami dia macam mana. Dia jadi stres. Mungkin sebelum dia kahwin dia tak cukup mengenali suami dia. Bila dia dah kahwin, suami dia rupanya orang macam ni. Tapi ada tak kebaikan dia? Cari kebaikan dulu. Okey, baik. Pertama, amalkan konsep amanah. Saling lengkap, melengkapi di antara kedua-duanya. Jangan terus cari jalan untuk berpisah. Kenapa? Kerana ia tidak menguntungkan masa depan setiap pasangan tersebut. Okey. Jadi saya tengok kesan orang yang berpisah. Hidup ni banyak masalah, terutama yang sudah ada pun zuriat. Baik. Yang kedua, gunakan bahasa kasih sayang. Orang kampung saya kata love language. Jadi perbezaan-perbezaan tadi dia akan selesai dengan sebut, dengan disebabkan dengan kaedah penggunaan bahasa yang baik-baik. Bahasa baik-baik ni iaitu bentuk bahasa, bukannya tone bahasa. Sebab tone ni kadang-kadang dia tak boleh nak ubah. Kan, kalau orang tu jenis peti suara macam double bass, macam mana kan,
2: macam saya
3: kan. Dia bercakap mengundang-undang jiran, ingat berperang, rupa dia bercakap memang jenis dia bercakap, suara dia, dia start bercakap ni sound dia nombor 10 dah. Apa nak buat? Kan, baik. Apa tadi? Okey, baik. Yang ketiga, saya cadangkan supaya cipta dunia ketiga, iaitu titik persamaan baru. Okey, bertemu titik persamaan baru. Contoh, dia punya gila-gila dia sama. Gila-gila, saya guna perkataan gitulah. Ada, ada kegembiraan dia, ada hobi dia, ada satu benda yang dia yang tu, tapi yang syar'i lah. Jangan yang tak syar'i, yang syar'i. Okey, gunakan itu sebagai satu poin untuk dia melakar kebahagiaan dia. Kan? Jadi dan yang terakhir, tadi sebut dah yang terakhir ni, terakhir yang kedua, iaitu dalam kehidupan berpasangan dia tak boleh lari daripada kelemahan dan kesilapan.
2: Mm-mm.
3: Dan setiap pasangan kena ada seni menegur.
2: Seni
3: ya. Menasihati.
2: Mm-mm.
3: Yang ni saya tak sempat nak kongsi detail macam mana dikatakan seni menegur. Tapi saya percaya satu ketika nanti kita boleh berkongsi dalam siri ataupun episod yang akan datang. InsyaAllah
2: Itu dia nasihat-nasihat yang mungkin boleh kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita kan. Dalam kita nak memilih pintu syurga yang mana yang kita nak masuk ni nanti kan. Kalau kawan wanita, kita kenalah kan, kata dalam berumah tangga tu hormat menghormati, melaksanakan tugas kita sebagai seorang isteri kan. Itu dia. Dan insyaAllah Ustaz, nanti kita akan bersama lagi untuk tajuk yang seterusnya. Jadi pastikan rakan-rakan pendengar terus setia bersama dengan Melaka FM. Dan kepada Ustaz, terima kasih banyak-banyak sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kita. Di hari Jumaat ni kan penuh jadual hari ni, tapi sempat juga lagi ke sini. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allah, peningnya nak semak cuka tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
4: Setiap amalan sedekah, walaupun kecil nilainya, merupakan manifestasi keikhlasan, kesyukuran dan kepedulian terhadap golongan yang memerlukan. Jangan tangguhkan peluang berbuat kebajikan, kerana setiap pemberian yang ikhlas mempunyai nilai yang besar di sisi Allah SWT. Mulakan dengan apa yang dimiliki, kerana setiap sedekah membawa keberkatan.
5: Gemersih lagu kerohanian yang mendamaikan.

0: Rang Undang-Undang RUU Kumpulan Wang Amanah Negara KUAN 2026 yang diluluskan di Dewan Rakyat semalam memperkukuh KUAN sebagai simpanan antara generasi negara bagi memastikan rizab kewangan berkekalan untuk generasi kini dan masa depan. Menurut Kementerian Kewangan MOF, langkah itu merupakan pembaharuan menyeluruh pertama terhadap KUAN sejak penubuhannya pada 1988. Pembaharuan dalam RUU itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk memperkukuh pengurusan kewangan awam serta memelihara kekayaan negara secara mampan. Malaysia menggesa masyarakat antarabangsa mempercepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu NUA menjelang 2030. Langkah itu bagi memastikan komitmen global diterjemahkan kepada tindakan nyata. Demikian menurut Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kuo Ming pada mesyuarat peringkat tinggi Semakan Pertengahan Penggal NUA di New York. Jelas beliau, Semakan Pertengahan Penggal NUA tahun ini penting untuk membolehkan negara anggota beralih daripada penilaian kemajuan kepada pelaksanaan pelaksanaan tindakan yang memberi impak kepada jutaan penduduk bandar. Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 bakal menjadi platform penting untuk membincangkan isu kawal selia digital semasa seiring evolusi pendekatan Malaysia. Perbincangan bakal tertumpu daripada meneliti amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar serta perundangan termasuk Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Timbalan Pengarah Urusan Pembangunan MCMC Eneng Faridah Iskandar berkata, perkembangan itu menunjukkan evolusi kawal selia digital negara daripada peringkat mengkaji amalan terbaik antarabangsa kepada pelaksanaan dasar yang disesuaikan dengan keperluan Malaysia. IRC 2026 akan diadakan pada 21 dan 22 Julai ini di Ibu Negara. 7 individu termasuk seorang majikan berstatus pemastautin tetap ditahan kerana disyaki terbabit dalam kegiatan mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran di Semenye, Selangor. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syaban berkata, operasi itu dijalankan di sebuah premis perniagaan dan premis makanan. 5 lelaki dan 2 wanita warga asing ditahan berusia antara 27 hingga 57 tahun. Turut disita 31 pasport Bangladesh, 1 pasport Thailand serta wang tunai berjumlah lebih RM48,000. Sindiket itu dipercayai mengurus dan membekalkan pekerja asing tanpa kebenaran dengan menyasarkan majikan tempatan di Lembah Klang. Pasukan Gerakan UMN PJA menahan seorang lelaki dan merampas 1,200 anak pokok bersama sebuah lori dengan nilai keseluruhan RM133,000 di Kampung Gual Tok Deh, Rantau Panjang, Kelantan. Komander Brigade Renggara PJA SAC Ahmad Razif Hussein berkata pihaknya mengesan sebuah lori dalam keadaan mencurigakan. Pemeriksaan mendapati kenderaan itu membawa pelbagai jenis anak pokok dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Anak pokok berkenaan disyaki berisiko membawa serangga perosak dan penyakit tumbuh. Kes disiasat mengikut Seksyen 6 Akta Kuarantin Tumbuhan 1976 Akta 167. Seorang remaja lelaki berusia 15 tahun yang dilaporkan hilang sejak Isnin lepas ditemukan maut dalam kemalangan di kilometer 8.2 Jalan Keluang, Kota Tinggi, Johor awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Superintendent Yusof Othman berkata, mangsa Muhammad Nasrul Haq Kamaruzaman dipercayai keluar dari rumah di Felda Simpang Waha pada 11 malam Sabtu lepas dengan menaiki motosikal secara berseorangan ke rumah rakannya di Kampung Temenin Baru. Mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian selepas motosikal yang ditunggangnya dipercayai terbabas. Kes disiasat bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Berita seterusnya. Persaingan merebut 36 kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 bermula secara rasmi esok dengan proses penamaan calon dan tempoh berkempen selama 14 hari. Tumpuan esok terarah kepada 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Bakal calon akan mengemukakan kertas pencalonan masing-masing dari pukul 9 hingga 10 pagi. Suruhanjaya Pilihan Raya telah menetapkan hari pengundian pada 1 Ogos, manakala pengundian awal pada 28 Julai, seramai 889,490 pemilih terlibat, terdiri daripada 867,151 pengundi biasa, 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Syarikat Pertahanan Korea Selatan, Korea Aerospace Industries, KAI Limited, menyelesaikan penghantaran 6 lagi jet latihan T-50I ke Indonesia. Agensi berita Yonhap melaporkan kontrak itu ditandatangani untuk membekalkan pesawat T-50I kepada Tentera Udara Indonesia pada 2021 dengan penghantaran bermula pada Februari. Pengeluar pesawat itu pada mulanya memeterai perjanjian untuk membekalkan 16 jet latihan T-50 ke Indonesia pada 2011 dan kini telah menghantar 22 pesawat. Beberapa bandar dan jabatan di seluruh selatan dan tenggara Iran terkena serangan Amerika Syarikat ketika serangan berterusan untuk malam ke-6 berturut-turut. Menurut penyiar nasional Iran, seorang terbunuh dan 8 lagi cedera dalam serangan di kawasan kejiranan di bandar pelabuhan selatan Bandar Abbas. Serangan berasingan Amerika menghentam 2 jambatan berhampiran Bandar Khamir di wilayah Hormuzgan menyebabkan seorang terbunuh. Turut dilaporkan 4 letupan di sepanjang pantai selatan Pulau Kemsh. Letupan turut kedengaran di Sirik. Dalam perkembangan berkaitan, Qatar dilaporkan meminta serangan peluru berpandu yang disasarkan ke negara berkenaan. Perkembangan itu dimaklumkan Kementerian Pertahanan Qatar menerusi platform X. Wartawan AFP di Doha turut melaporkan mendengar beberapa letupan berlaku. Keamanan, keselamatan dan kemakmuran dunia hanya dapat dicapai melalui perjuangan tegas tanpa kompromi terhadap semua organisasi pengganas. Demikian menurut Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Beliau berkata demikian susulan salah satu cubaan rampasan kuasa paling kejam dalam sejarah politik Turki yang berlaku tepat 10 tahun lalu pada 15 Julai 2026. 2016. Tegas beliau, perjuangan menentang keganasan memerlukan kerjasama antarabangsa dan terus menjadi agenda utama dasar luar negaranya. Brazil mengecam tarif baharu Amerika Syarikat ke atas eksportnya, mengancam tindak balas ekonomi serta-merta dan akan membawa isu itu kepada Pertubuhan Perdagangan Dunia WTO. Agensi berita Anadolu melaporkan langkah itu merenggangkan lagi hubungan yang telah tegang antara kedua-dua pentadbiran menjelang pilihan raya Presiden Brazil pada Oktober. Terdahulu, pentadbiran Presiden Amerika Donald Trump mengumumkan tarif pukal 25% ke atas barangan Brazil tertentu yang memasuki Amerika berkuat kuasa 22 Julai.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Argentina dengan Spanyol pada awal pagi Isnin, ruang udara bandaraya New York yang diselubungi jerebu mencetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi. Amaran kualiti udara dikeluarkan di bandaraya berkenaan. Susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, hujan yang dijangka berlaku pada Sabtu mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Dalam pada itu, perlawanan akhir Piala Dunia tidak hanya tertumpu kepada pertembungan antara Lamine Yamal dengan Lionel Messi semata-mata, malah turut mempertemukan semula pengurus Spanyol Luis de la Fuente dan bekas anak muridnya Lionel Scaloni, sekaligus menguji kemampuan taktikal Scaloni yang pernah menimba ilmu bawah bimbingan de la Fuente di Akademi Kejurulatihan Persatuan Bola Sepak Spanyol di Las Rosas pada 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RUU Kuan 2026 perkukuh rizab kewangan negara. Masyarakat antarabangsa digesa percepat pelaksanaan agenda Bandar Baharu 2030. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Mesej Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lepaskan keceriaan anda bersama kami di Mat FM.
1: Ya Allah, peningnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
2: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakkan cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
1: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
3: Buat bicara santai, kau kena check dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Kau kena check dulu. 102.3 Melaka FM mempersonakan. Terima kasih kepada rakan pendengar yang terus setia bersama Melaka FM. Dan seperti yang saya janjikan, kita akan bersama dengan tetamu istimewa kita hari ini. Kita bersama dengan Brigadier General Datuk Khairul Izan bin Muhammad Sufian, Komander Artileri Division Ketiga Infanteri Malaysia. Assalamualaikum, selamat tengah hari Datuk.
4: Waalaikumsalam, selamat tengah hari.
3: Baik, pendengar Melaka FM, kita bersama hari ini kan dengan Datuk untuk kita sama-sama kongsikan mengenai kejohanan Sukan Dua Jiwa Satu Hati dan Sukan Antara Badan Beruniform Piala Ketua Menteri Melaka tahun 2026. Terima kasih Datuk kerana sudi untuk bersama kami pada hari ini. Sihat Datuk?
4: Sihat, alhamdulillah. Terima kasih juga kepada

0: berkenaan dengan sukan dua jiwa satu hati dan juga sukan antara badan beruniform Piala Ketua Menteri Melaka 2026 ini. Sila.
1: Terima kasih DJ. Sukan dua jiwa satu hati dan juga badan beruniform ni adalah tahun ini adalah tahun yang kedua.
0: Tahun kedua.
1: Okay. Yang mana tahun pertama dia adalah tahun lepas. Mm-mm. Kita dah buat tahun pertama, kita buat tahun lepas dan ini merupakan tahun yang kedua. Dan idea berkaitan dengan sukan dua jiwa satu hati ni dan juga badan beruniform ini, pertandingan badan beruniform Piala Ketua Menteri Melaka ini adalah idea daripada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka sendiri. Yang mana ia ingin mengeratkan perpaduan masyarakat di antara penduduk tempatan dengan tentera dan seterusnya mengeratkan lagi komunikasi, jaringan komunikasi di antara badan-badan beruniform yang terdapat di negeri Melaka. Okay. Saya rasa ini satu inisiatif yang yang amat baik yang di yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka.
0: Satu program yang menarik kan sebab ini tahun kedua dan mungkin Datuk boleh kongsikanlah dengan pendengar kita kan apa keistimewaan mengenai kejohanan sukan dua jiwa satu hati dan sukan antara badan beruniform Piala Ketua Menteri Melaka tahun 2026 ini sebab kita tahu ini idea daripada Ketua Menteri Melaka dan bagaimana?
1: Dia punya keistimewaan ini adalah sukan-sukan yang dipertandingkan tu pelbagai daripada lelaki dewasa, wanita dan juga murid-murid sekolah yang merangkumi murid sekolah menengah dan juga sekolah rendah dan pelbagai aktiviti yang dirancang yang akan dilaksanakan dalam minggu hadapan iaitu merangkumi aktiviti pertandingan bola sepak, sepak takraw, bola jaring, futsal dan pelbagai-bagai lagi sukan, mentadesa, tarik tali, badminton, driving range dan golf. Semua aktiviti sukan ini akan dilaksanakan di dalam kamp Rendak Melaka. Seperti mana yang Didi tahu bahawa dua jiwa satu hati dan badan beruniform ni sebenarnya dua organisasi, dua penganjuran sukan yang berbeza. Yang mana dua jiwa satu hati ni merangkumi semua sekali unit-unit tentera di dalam kamp Rendak. Dan bergabung berlawan dengan Japerun Sungai Udang dan Japerun Tanjung Bidara. Sebab Sungai Udang dan Tanjung Bidara ni mengapit kedudukan kamp Rendak ni. So jadi kita kena tubuhkan satu komuniti yang amat baik, perhubungan yang amat baik dengan komuniti-komuniti setempat. Bagi kita meyakinkan kepada rakyat akan kemampuan kita dan membuatkan satu jaringan komunikasi yang begitu baik di masa hadapan nanti.
0: Dan memang menariklah sebab bila Datuk cerita tadi kan ada melibatkan murid sekolah sebab berbagai lapisan kan masyarakat kita libatkan sekali. Dan Datuk, kalau kita ketahuilah kan berkenaan dengan program ini, penganjuran tahun lalu telah mencatatkan kejayaan yang amat membanggakan. Dan apakah sasaran dan harapan pihak penganjur bagi penganjuran edisi 2026 ini?
1: Pada tahun 2026 ni kita punya aspirasi kita, kita punya misi kita adalah kita nak lebih berjaya daripada tahun hadapan. Yang mana di sini kita telah mempelbagaikan lagi kita punya pertandingan. Pada tahun ini kita akan adakan pertandingan tarian zapin.
0: Tarian
1: zapin murid-murid sekolah.
0: Bukan sukan je,
1: Tarian zapin pun ada, iaitu tarian zapin 1000 peserta yang akan turut menarikan tarian zapin ni. Dan ia merangkumi murid-murid sekolah dan juga murid sekolah menengah dan juga sekolah rendah dan juga termasuk ahli-ahli bakat iaitu badan kesenian, badan kebajikan angkatan tentera. Ahli-ahli bakat iaitu para isteri anggota-anggota tentera pun akan turut serta untuk mencapaikan jumlah 1000 peserta kat sini. So jadi benda ni amat menarik. Selain pada itu juga kita ada juga pertukaran minyak hitam. Kepada motor lah, bukannya kereta, motor. Bukan minyak hitam, yang mana tukaran minyak hitam ini juga akan diadakan semasa kita punya penutup nanti. So ini adalah satu idea yang begitu baik lah pada saya. Dan saya amat menggalakkan rakyat Melaka dan rakyat setempat di luar sana pun datang beramai-ramai di kamp Rendak untuk memeriahkan lagi kita punya acara ini.
0: Jadi ini memang terbuka kepada semua, tak kira lah orang Melaka ke orang Negeri Sembilan ke, kalau dengar ni nak datang memang boleh ke?
1: Dialu-alukan dan dijemput.
0: Tapi kena bawa IC lah kan, sebab untuk tujuan keselamatan.
1: Parlima 3 Division juga telah memudahkan kemasukan mereka-mereka orang-orang awam ni masuk ke dalam kamp.

0: Sayangnya nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Buat bicara santai, call connection dulu. Isnin hingga Khamis, 1.30 tengah hari. Berkongsi perkembangan terbaru di negeri Melaka, padat dengan info-info kesihatan, keselamatan dan kekeluargaan. Call connection dulu.
3: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Mungkin ada yang cakap, kata kau kena shoot Isnin hingga Khamis, tapi hari ni kenapa ada? Ha, hari ni sebab istimewa kita bawakan bersama dengan Brigadier General Dato' Khairul Izan Muhammad Sufian, Komander Artillery Division 3 Infantry Malaysia. Dan Dato', bila kita bercerita berkenaan dengan kejohanan sukan ini kan, apakah acara-acara utama yang bakal menjadi tumpuan sepanjang kejohanan sukan dua jiwa satu hati dan sukan antara Badan Beruniform Piala Ketua Menteri Melaka 2026 ini, Dato'?
4: Seperti mana saya kata tadi, bahawa acara utama dia adalah pertandingan sukan
3: yang
4: merangkumi semua sekali lapisan masyarakat di negeri Melaka ini. Dan yang seterusnya adalah acara semasa kita punya acara penutup nanti, yang mana dirancangkan acara penutup ini dilaksanakan pada 30 hari bulan bulan Julai sehingga 1 Ogos. Yang mana acara yang pertama yang kita akan laksanakan adalah selawat. Rendak berselawat. Sebab negeri Melaka ni memang Dewi itu prihatin dengan selawat, membesarkan Nabi-Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad kita. Dan yang kedua adalah pada keesokan harinya kita ada satu persembahan artis.
3: Dan
4: artis-artis yang ditumpuk tu pun memang agak agak terkenal. Saya rasa kerajaan negeri Melaka telah menjemput saya rasa antara Haziq, tak silap saya, kalau available Haziq pada malam tersebut. Yang kedua saya rasa Zian Azin. Lepas tu Amy Search dan Floor 88. Saya rasa ini nama-nama besar artis ni mungkin boleh menarik pengunjung-pengunjung daripada luar camp untuk hadir bersama pada malam 31 hari bulan.
3: 31 hari bulan.
4: Dan pada 1 hari bulan adalah penutup. Dan semasa penutup tu kita ada acara untuk treasure hunt. Treasure hunt yang kita buka kepada semua. Dan juga cabutan bertuah. Cabutan bertuah yang disumbangkan oleh Kerajaan Negeri Melaka. Saya rasa sebanyak 11 motor sikal telah dirancang untuk diagihkan kepada pengunjung-pengunjung yang bertuah pada minggu berkenaan lah. Dia akan buat beberapa siri. Dan seterusnya juga kita ada jamuan rakyat. Yang mana jamuan rakyat ni yang istimewa di sini adalah kombinasi di antara Jeprun Sungai Gudang, Tanjung Midara dan juga Tentera. So kombinasi ini akan mengeratkan lagi hubungan antara masyarakat tempat dengan anggota tentera. Selain itu juga sukan rakyat juga akan diperkenalkan, yang mana kita tahu bahawa Damaji Besi Melaka penalty shoot daripada yang akan dilaksanakan, dan juga senam robik mewarna zapin yang saya kata tadi, ada 1,000 orang, penukaran minyak hitam, motosikal, jualan gerai dan food truck, dan pelbagai-bagai lagi aktiviti yang menarik yang kita laksanakan. Juga kita ada survival village. Buat demonstrasi berkaitan mana tentera, macam mana kita hidup di dalam hutan, macam mana kita nak survive, makan di dalam hutan sekiranya kita terdampal di dalam hutan. Macam mana ilmu tu kita nak sampaikan kepada pengunjung-pengunjung.
3: Menarik.
4: Memang amat menarik, dan saya amat mengharapkan semua pendengar untuk hadir pada ini akan berlaku pada 31 dan 1 hari bulan.
3: Maknanya yang kalau kita nak mengetahui berkenaan dengan macam mana untuk survive dalam hutan tu kan, yang tu itu sesiapa pun boleh turut serta lah untuk
4: boleh. Sama. Kita buat demonstrasi tu kita buka kepada semua. Kita buka kepada semua. Ya. Okay. Apa makanan-makanan yang daun-daun yang boleh dimakan, kan? Bahan-bahan hutan, buah-buahan yang boleh dimakan, ada yang tidak boleh dimakan. Ha, kita akan kenalkan kat situ macam mana nak buat jerat. Untuk nak jerat kita punya yalah
3: haiwan dekat dalam hutan,
4: hutan tersebut.
3: Itu dia. Dan Datuk, kejohanan ini kan selain daripada menyebabkan pelbagai badan beruniform, agensi kerajaan, institusi pendidikan dan komuniti setempat kan, kita ketahui bahawa ini, dia akan melibatkan semua itu. Dan apakah mesej yang nak disampaikan melalui penglibatan pelbagai pihak ini?
4: Mesej kita kat sini adalah kita nak eratkan lagi hubungan yang antara komuniti setempat dengan agensi-agensi kerajaan, terutamanya tentera. Dan yang kedua, kita nak menimbulkan satu budaya budaya hidup yang sihat lah. Supaya dengan adanya bersukan ni, kita tahu bahawa kalangan anak-anak kita ni selalu dia terikat dengan game, dengan video game apa semua ni. So jadi kita nak keluarkan daripada situ, supaya benda tu bukannya satu dia punya keperluan, ada keperluan-keperluan lain untuk dia berinteraksi antara sesatu dengan kawan-kawan dia, macam mana dia nak berinteraksi, macam mana dia nak bergaul, dan secara, dan di samping untuk menimbulkan minat untuk diorang bersukan. So, jadi benda ni yang kita rasa amat penting untuk kita terapkan di kalangan golongan-golongan muda kita ni.
3: Okey, dan harapan Datuk lah terhadap penganjuran terhadap rakyat Melaka dan orang ramai sempena penganjuran sukan dua jiwa satu hati dan sukan antara badan beruniform Piala Ketua Menteri ini, apa agaknya harapan kan?
4: Harapan saya memang saya mengharapkan bahawa pelaksanaan kita ni semua berjalan dengan lancar dan dilindungi Allah Subhanahu Taala. Dan kita juga mengharapkan agar sambutan pada kali ini begitu yang amat mendapat sambutan, harap dia pun dapat sambutan. Dan saya mengharapkan semua sekali yang penduduk negeri Melaka ni untuk hadir beramai-ramai daripada 31 dan 1 hari bulan. Itu yang agak penting. 30, 31 dan 1 hari bulan. 30, 31 dan 1 hari bulan untuk kita berselawat. Kemudian kita ada konsert dan juga ada jamuan rakyat dan juga seterusnya upacara penutup yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka sendiri. Dan saya juga mengharapkan bahawa ini adalah satu platform untuk kita berinteraksi antara badan uniform dengan penduduk tempatan. So jadi penduduk setempat dia faham berkaitan dengan cara dan budaya kita bekerja, di samping kita nak menimbulkan satu suasana hidup sihat bagi mempunyai mempunyai budaya hidup sihat lah. Kita tak terjerut dengan TV, dengan video game, dengan mana-mana yang begitu tidak menggerakkan kita punya pergerakan badan-badan tu. So jadi itulah harapan saya, supaya benda ni mencapai objektif yang dia telah ditetapkan dan mendapat sambutan daripada kerajaan, daripada rakyat negeri Melaka.
3: Supaya dapat sambutanlah kepada orang ramai kan. Jangan lupa pada tarikh-tarikh yang telah pun dikongsikan tadi tu untuk datang ke Camp Trendak Melaka untuk menghadiri program kejohanan sukan dua jiwa satu hati dan sukan antara badan beruniform Piala Ketua Menteri Melaka 2026. Dan Datuk, sebelum kita mengakhiri, kita ada lagi ni Datuk soalan. Mungkin Datuk ada message lah untuk golongan muda kan yang bakal menyertai ataupun hadir ke kejohanan Hanan ini. Apa pesanannya kepada mereka?
4: Pesanan pada saya kepada mereka ni, saya tahu bahawa golongan muda ni dia adalah pewaris kepimpinan kita pada masa hadapan. Jadi dengan keterlibatan mereka di dalam sukan ini, dia akan mewujudkan satu semangat semangat bersaing, semangat berlawan, jati diri yang kuat di dalam mengharungi kehidupan-kehidupan yang mendatang. So ini semangat-semangat segini perlu kita terapkan, perlu kita semai di kalangan pemuda-pemuda kita, di kalangan anak-anak, agar mereka mempunyai jati diri yang begitu baik untuk mereka memimpin negara di masa hadapan. Ini yang kita punya objektif selain daripada perpaduan. Inilah objektif yang lainnya yang saya rasa ada tersirat dan tersurat, yang aspirasi yang diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Dan juga saya ingin sampai juga kita punya sukan ni juga kita dah taklimatkan kepada pucuk pimpinan tentera darat. Yang bahagia Tan Sri PTD juga akan turut hadir. Untuk melapangkan masa dalam tempoh 2 minggu ini untuk hadir dan memberi sokongan di atas penganjuran kita ini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka, Kerajaan Negeri Melaka dan juga semua sekali badan-badan uniform yang terlibat dan juga Jeperun Sungai Udang, Jeperun Sanjung Widara kerana memberi komitmen dan bantuan dan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada saya untuk menganjurkan penganjuran ini. So mungkin tahun hadapan mungkin Jeperun bukan setakat Jeperun Sungai Udang lah, mungkin kita diperluaskan dengan Jeperun-Jeperun yang lain. Tetapi itu tertakluk kepada kemampuan untuk menganjurkan. Bagi pihak 3D, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Radio FM kerana memberi kami ruang dan waktu untuk menyampaikan kami punya acara yang akan berlangsung dalam minggu depan dan sehingga penghujung bulan Julai ini.
3: Okey. Baik Datuk, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa dalam kesibukan kan. Tapi masih lagi sudi untuk melapangkan sedikit masa untuk berkongsi dengan pendengar-pendengar Melaka FM berkenaan dengan kejohanan Sukan Dua Jiwa Satu Hati dan Sukan Antarabadan Beruniform Piala Ketua Menteri Melaka tahun 2026 yang akan berlangsung di Camp Train Dap Melaka bermula 18 kan, esok lah hari kan.
4: Esok akan ada acara pembukaannya
3: sehingga 1 Ogos 2026. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan mudah kan kita nak masuk, nak tengok suasana dekat dalam kan tentera ni pun bukannya mudah, seronok tau masuk ke situ kan. Dan satu yang tarian tentera tu pun ada lah Datuk,
4: tarian war dance tu pun ada war dance tu kita ada itu sebahagian daripada pertunjukan
3: ada
4: kita
3: wajib lah.
4: Itu wajib lah kita
3: ada kan. Dan baik Dato, terima kasih banyak-banyak sudah meluangkan masa bersama dengan kami. Terima kasih atas informasi yang dikongsikan. Itu dia saudara, temu bual kita bersama Brigadier General Datuk Khairul Izan Muhammad Sufian, Komander Artileri Division 3 Division Infanteri Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
2: Sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: nak semak cukai tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
1: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
0: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.
2: Melaka FM mempersonakan.

0: Teruskan mendengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, 102.3 Melaka FM mempersonakan. Alhamdulillah masih lagi bertemankan saya Siti Rubiah Habusiran hingga jam 2 petang nanti untuk edisi hari Jumaat hari ini, penghulu segala hari. Semoga segala urusan kita hari ini kan dipermudahkan Allah. Dan saudara, penggantian waktu ni kan untuk renungan kita bersama lah kan. Penggantian waktu ni adalah pengingat pengingat buat kita bahawa tak ada yang abadi di dunia ini. Dan bahagia akan berlalu, sedih pun demikian. Yang tetap adalah kasih sayang Allah bagi hamba-Nya yang terus berharap dan berserah kepada-Nya. Jadi kan, jangan lupa saudara, apapun kan, jangan lupa untuk terus berdoa kepada Allah, memohon hanya kepada Allah. Dan kepada semua, jangan lupa hari ini hari Jumaat seperti biasa kan, perbanyakkan zikir, selawat dan salam untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebentar lagi juga pukul 1.20 maksudnya waktu Zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan saya kongsikan waktu solat bagi negeri Melaka hari ini Zuhur 1.20 tengah hari, Asar 4.44 minit petang, Maghrib 7.26 minit malam, dan Isyak 8.40 minit malam. Mungkin ada waktu ni yang tengah bersiap-siap nak ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Mungkin ada yang terpaksa kerja jauh hari ni kan, jadi nak mencari tapi tak cukup lagi merhalanya kan, kena solat Jumaat. Jadi bolehlah ke masjid-masjid yang berhampiran dengan anda. Kalau anda berada di pusat bandar Melaka, Masjid Negeri berada di Bukit Peringgit ni, di tak jauh, dan di Bukit Pala, dan kita juga ada Masjid Kampung Hulu kan, berhampiran dengan kawasan bandar. Dan bolehlah tunaikan solat Jumaat di situ. Baik, terus setia bersama Melaka FM 102.3 mempersonakan radio nombor 1 orang Melaka. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama Melaka FM, kerana nanti dalam mimbar Jumaat kami akan bawakan pendengaran semua untuk sama-sama dengarkan khutbah Jumaat hari ini. Apa tajuknya nanti kan saya kongsikan bersama dengan anda.
0: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, seluruh anak pertiwi,
2: ya Allah, peningnya nak semak cuka tanah mak ni. Aduh, kena ambil cuti. Nak beratur kat pejabat tanah lagi. Kecap sistem e-tanah 2.0 Melaka.
3: Urusan tanah anda kini lebih mudah, pantas dan pintar dengan sistem e-tanah 2.0. Semakan, cukai urusan, carian dan bayaran boleh dibuat secara online guna telefon pintar je.
2: Wah, senangnya. Jom guna sistem e-tanah 2.0 Melaka bermula 22 Jun. Sistem e-tanah mana lagi? Melaka lah.

Rasulnya lebih mengetahui. Baginda mengulangi pertanyaan itu, "Wahai Aba Munzir, tahukah engkau ayat manakah daripada kitab Allah yang ada padamu yang paling agung?" Aku menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum," iaitu tiada Tuhan melainkan Dia yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, mentadbir seluruh makhluk, iaitu ayatul kursi. Lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, "Demi Allah, semoga ilmumu membawa keberkatan dan kebahagiaan wahai Aba Munzir." Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Pengajaran yang kita boleh dapat ialah guru yang baik menggalakkan pelajarnya supaya berfikir melalui kaedah soal jawab sebelum memberi jawapan. Jadi bagaimana Nabi ini merupakan murabbi, dia ni guru, dia bertanya kepada para sahabat soalan-soalan nak melihat bagaimana soalan ni sahabat boleh jawab atau tidak sebelum dia memberikan jawapan. Nabi ini sentiasa menguji kecerdasan sahabat-sahabat dia. Itu bagaimana kaedah untuk pembelajaran. Yang ketiganya, seorang penuntut hendaklah beradab. Bila ditanya soalan, hendaklah dia merendahkan diri, iaitu jangan tergesa-gesa dalam memberi jawapan kalau sesuatu jawapan yang dia nak beri itu tak pasti. Jadi dengan sebab itu, seorang penuntut dia tak boleh rasa dia hebat. Bagaimana sahabat ni ditanya, bila ditanya soalan, dia akan kata Allah dan Rasul lebih mengetahui. Itu merupakan cara ataupun adab yang terbaik. Itu adalah di antara adab kalau kita menuntut ilmu. Sebab Nabi SAW menerangkan tentang bagaimana adab ni. Adabani tak adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah Ta'ala mengajar aku adab dulu sebelum dia mendidik aku. Adab ni penting. Yang menjadi masalah dalam kehidupan kita ni, banyak orang belajar, banyak orang berilmu, tapi adab tak ada. Kadang-kadang dia tak tahu hormat dengan guru, tak tahu hormat dengan orang lain. Jadi Nabi tu sebelum diberikan ilmu, diberikan adab dulu. Dia adabkan Nabi macam mana nak buat sesuatu benda kan. Dan ilmu sebenarnya ilmu yang membawa kepada keberkatan. Bila sebut tentang ilmu, ilmu yang bawa berkat, yang mendorong seorang itu semakin dekat dengan Allah. Maka penghargaan terhadap pelajar yang berjaya menjawab dengan tepat merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi SAW salam dalam pendidikan. Maka kita berikan dia pujian. Itu cara pendidikan. Kalau anak kita kan, anak kita berjaya, kita kena puji dia. Sebab dia itu sebagai motivasi untuk menggalakkan dia rasa dihargai dan rasa dia perlu, maknanya mengekalkan dia punya potensi dia. Jadi ini perlu ada. Kadang-kadang kita bila anak kita ni berjaya, "Mak, saya dapat 5A alah, orang lain pun dapat juga. Jadi anak tu down terus. Dia tak boleh begitu. Kita kena, oh, nanti kalau usaha lagi baik kan? Ni dapat A, mungkin besok A plus dengan A plus-plus lagi. Jadi ini kita sebagai motivate kan. Nabi SAW bila sahabat ni dapat menjawab apa yang Nabi soal, lalu dia menepuk dada sahabat ni dan memberikan pujian. Jadi dengan sebab itu, kita ni perlu kepada cara pendidikan yang betul. Dan membaca, menghafaz dan menghayati ayatul kursi merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam kehidupan seorang Muslim. Kerana apa? Membaca ayatul kursi selepas solat fardu, juga sebelum tidur, itu adalah sesuatu yang menjadi sunnah. Kerana Nabi SAW menyebutkan, "Man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktuban lam yamna'ahu min dukhulil jannah illal mauti." Barang siapa yang membaca ayatul kursi setiap selepas sembahyang fardu, dan tidak akan terhalang baginya untuk masuk syurga melainkan mati. Maknanya orang kalau dia baca ayatul kursi, tidak syak lagi dia boleh masuk syurga selepas dia mati. Ini menunjukkan kelebihan membaca ayatul kursi ini besar. Dan satu lagi kelebihan orang yang membaca ayatul kursi ini, syaitan sendiri pernah membukakan dia punya rahsia. Siapa yang baca ayatul kursi, dia akan terhindar daripada godaan syaitan. Ini yang disebutkan dalam satu riwayat yang berlaku pada seorang sahabat, dan Nabi beritahu itu kalau syaitan membukakan dia punya kelemahan dia sendiri. Mudah-mudahan kita menjadikan ayat kursi ini sebagai amalan dalam kehidupan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita dunia akhirat. Wallahu a'lam.

0: Baik, saudara, sebentar lagi 1.20 minit tengah hari akan berkumandang seruan azan menandakan masuknya waktu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan kami juga nanti akan bawakan pendengaran anda untuk sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya dengan tajuknya Normalisasi Dosa Luka Yang Tidak Terasa. Dan baik saudara, sekarang masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Baik, saudara, kita terus saja ke mimbar utama Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya untuk sama-sama kita dengarkan khutbah Jumaat menormalisasi dosa luka yang tidak terawat terasa.
1: Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, khatib dengan diri sendiri dan ahli jemaah sekalian agar sentiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan istiqamah mematuhi perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan kita beroleh kebahagiaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Pada hari ini mimbar mengajak kita menghayati satu penting dalam kehidupan masyarakat melalui tajuk normalisasi dosa luka yang tidak lagi terasa. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pernahkah
2: normalisasi dosa luka yang tidak lagi terasa?
1: Sidang jemaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pernahkah kita merenung bertanya mengapa dosa yang dilakukan pada hari ini semakin hilang rasa di hati pelakunya? Dahulu manusia melakukan maksiat dalam keadaan malu dan bersembunyi. Apabila melakukan kesalahan, hati masih gelisah, jiwa masih takut kepada pandangan Allah Azza wa Jalla. Namun hari ini suasananya semakin berubah. Dosa bukan sahaja dilakukan secara terbuka, bahkan dipertontonkan tanpa rasa segan. Maksiat dijadikan hiburan, kelalaian dijadikan kandungan tontonan, dan keterlanjuran dianggap perkara biasa. Apa yang dahulunya mengundang rasa malu, kini dianggap kebebasan. Apa yang dahulunya ditegur sebagai dosa, kini dipertahankan atas nama hak peribadi. Dan apa yang dahulunya membuatkan hati manusia menangis, kini tidak lagi mengusik jiwa. Inilah luka yang paling membimbangkan. Bukan luka pada tubuh, tetapi luka pada hati yang perlahan-lahan hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla memberi amaran tentang keadaan ini melalui firman-Nya pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-14 yang dibacakan khatib di awal tadi, yang bermaksud sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya, bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yakni dosa dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka kerjakan. Ayat ini menjelaskan bahawa dosa yang dilakukan secara berterusan akan meninggalkan kesan pada hati manusia. Pada awalnya hati masih berasa bersalah apabila melakukan maksiat. Nasihat masih mampu menyentuh jiwa, teguran masih mampu mengalirkan air mata. Namun apabila dosa terus dilakukan tanpa taubat dan tanpa penyesalan, hati mula menjadi keras sedikit demi sedikit. Para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir menjelaskan bahawa perkataan Nuran dalam ayat ini menggambarkan dosa yang menutupi hati seperti karat yang menyaluti besi. Semakin lama dibiarkan, semakin tebal ia menutup, sehingga hati kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Kerana itu hati tidak mati sekaligus, tetapi perlahan-lahan menjadi gelap kerana dosa yang dibiasakan. Sidang jemaat yang dimuliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberi peringatan melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهَا حَتَّى تَغْلُوَ قَلْبَهُ وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ.
2: yang bermaksud, sesungguhnya hamba apabila melakukan satu kesalahan atau dosa, akan ditulis pada hatinya satu titik hitam apabila dia meninggalkan dosa, beristighfar dan bertaubat, nescaya digilap hatinya. Sebaliknya, apabila mengulangi dosa, akan ditambah padanya titik hitam sehingga memenuhi hatinya, maka itulah dipanggil ar-ran yang Allah nyatakan. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat tadi. Maka sebab itu, dosa yang paling membimbangkan bukan hanya dosa yang dilakukan, tetapi dosa yang dilakukan sehingga hati tidak lagi bertakut kepada Allah Azza wa Jalla. Sidang Jumaat yang dimuliakan, inilah cabaran besar masyarakat hari ini. Kita hidup dalam dunia yang penuh paparan dan pengaruh. Media sosial membuka ruang yang sangat luas sehingga manusia melihat kemungkaran setiap hari tanpa sempadan. Aurat dipertontonkan tanpa rasa malu. Fitnah dan cacian menjadi hiburan. Pergaulan melampaui batas dianggap kebiasaan. Lebih membimbangkan, apabila dosa bukan sahaja dilakukan, tetapi dijadikan tontonan untuk meraih perhatian manusia. Ada yang sanggup mempertontonkan maksiat demi populariti dan perhatian. Ukuran yang dicari bukan lagi redha Allah Azza wa Jalla, tetapi jumlah tontonan dan sokongan manusia. Dalam masa yang sama, budaya berbicara tentang keaiban orang juga semakin menjadi kebiasaan. Kesalahan manusia dijadikan bahan hiburan, aib disebarkan tanpa rasa takut, dan maruah orang lain diperkatakan seolah-olah ia perkara kecil. Namun hari ini, manusia semakin mudah membuka keaiban orang lain, sedangkan pada masa yang sama, lupa melihat kelemahan diri sendiri. Muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lebih menyedihkan apabila manusia mula mencari alasan untuk melakukan, membenarkan dosa. Ada yang berkata, orang lain pun buat, kenapa aku tak boleh? Seolah-olahnya, sesuatu kesalahan menjadi benar hanya kerana ramai melakukannya. Kebenaran tidak diukur pada ramainya manusia yang melakukannya, tetapi sejauh mana ia menepati petunjuk Allah Azza wa Jalla. Namun sebesar mana pun dosa manusia, pintu taubat Allah Azza wa Jalla tetap terbuka. Taubat bukan sekadar ucapan di bibir, tetapi keberanian untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum hati menjadi terlalu keras, kembali menjaga solat, kembali menjaga pandangan, kembali menjaga batas dalam kehidupan. Karena hati dekat dengan Allah, tidak akan tenang hidup dalam dosa. Sidang jemaah yang dimuliakan, sebagai iktibar daripada khutbah hari ini, khatib simpulkan. Pertama, dosa yang dilakukan berulang kali akan menggelapkan hati dan menghilangkan sensitiviti terhadap maksiat. Kedua, normalisasi dosa berlaku apabila manusia terlalu biasa melihat dan melakukan kemungkaran sehingga hilang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketiga, taubat, zikrullah dan penghayatan Al-Quran ialah jalan menyelamatkan hati daripada menjadi keras dan jauh daripada Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita masih mampu menangis apabila mengingati dosa-dosa kita, maka bersyukurlah kerana itu tanda hati belum mati. Tetapi takutlah apabila dosa tidak lagi mengusik jiwa. Takutlah apabila maksiat tidak lagi membuatkan kita malu kepada Allah Azza wa Jalla. Dan takutlah apabila hati sudah terbiasa dengan kelalaian sehingga tidak lagi terasa ingin kembali. Karena hati yang mati tidak berlaku dalam satu malam, tetapi perlahan-lahan gelap disebabkan dosa yang dibiasakan. Maka sebelum hati menjadi terlalu keras, kembalilah kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya dosa yang paling membimbangkan bukanlah dosa yang membuat manusia menangis, tetapi dosa yang membuatkan manusia tidak lagi berasa apa-apa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات al-ahya'i minhum wal-amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.

Ya, itu dia saudara baru saja dihiburkan dengan lagu Kekasih dari Diva Otis, membawa kita ke pukul menghampiri pukul 1.54 minit pagi, pukul 1.54 minit tengah hari, dan nampaknya saya dah di penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih semua yang bersama dengan saya. InsyaAllah hari Isnin nanti kita jumpa lagi jam 6 pagi hingga 10 pagi dalam Gegar Pagi, dan terima kasih untuk hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
2: Peribahasa hari ini, seperti cincin dengan permata.
1: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
2: Seperti cincin dengan permata.
3: Bermaksud, sama cantik dan sama badan.
2: Contoh ayat.
3: Pasangan pengantin itu seperti cincin dengan permata kerana sama cantik dan sama badan.
1: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
4: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
5: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
4: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
5: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
4: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM.
5: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
4: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
5: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
4: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
6: Melaka FM mempesonakan.
5: Topi apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
4: Topi ni cendermata eksklusif Melaka FM.
5: Wah, sejujurnya.
4: Bukan hanya topi je tau. Tumbler pun ada juga.
5: Kalau macam tu saya pun ada jugalah.
4: Jom.
1: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
4: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
1: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
4: Jumpa anda di sana.
6: Melaka FM mempesonakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka ku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tua, berani laksana jebat, Melaka sayang rakyatnya. Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Salam Jumaat penghulu segala hari, banyakkan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi diizinkan oleh Allah SWT bersua kita di ruang udara Melaka FM ini. Terlebih dahulu, terima kasih kepada DJ Sirubi yang telah menemani anda dalam Persona 102 sebentar sahaja tadi kan. Dan terima kasih juga kepada rakan yang berada di unit MCR yang sentiasa memastikan keselamatan, sentiasa memastikan kualiti siaran kami di sini, dan juga rakan-rakan yang berada di unit kawalan keselamatan yang memastikan keselamatan kami di sini. Alhamdulillah, terutamanya juga kepada anda semua yang terus memilih untuk mendengarkan kami di sini. Terima kasih banyak yang tengah memandu tu kan. Memandulah dengan berhati-hati untuk mak ayah kita, adik-adik, abang kakak kat rumah tu kan, yang tengah santai-santai sambil mendengarkan Melaka FM ketika ini. Terima kasih banyak kan. Dan hari ini seperti biasa bertemankan saya untuk Panorama 26 edisi hari Jumaat 17 Julai 2026 bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijri. Di jam yang pertama ini kita akan layankan dulu Zone Music tanpa henti, dan di jam seterusnya pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Dan jom kita layankan Semua Yusif tanpa henti terbersama kami, Melaka FM mempersonakan.

Kebelakangan ini, budaya hormat-menghormati semakin hari semakin pudar dalam masyarakat kita. Kita nak orang hormat kita, tapi kita kenalah belajar untuk hormat orang lain. Sikap saling hormat-menghormati kan memang dah dipupuk sejak dari bangku sekolah lagi. Jadi, kita teruskan sikap ini dan tunjukkan kepada semua orang yang hidup bermasyarakat ni, kenalah saling bertolak ansur dan hormat-menghormati. Bak kata pepatah, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Barulah hidup kita rasa aman dan harmoni. Kalau bukan kita yang mulakan sikap positif ini, siapa lagi? Pesanan ikhlas daripada saya.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM. SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara.

InsyaAllah apa saja yang datangkan kita hadapilah dengan senyuman. Baiklah, bertemankan saya DJ Yat Melati, kita telah memasuki jam yang kedua ini untuk Panorama 26 edisi hari ini 17 Julai 2026. Kepada anda yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini kan, mungkin juga ulang tahun perkahwinan anda kan, saya doakan anda sentiasa diberikan kesihatan yang terbaik, sentiasa berbahagia bersama dengan insan yang tersayang, dan juga dipermudahkan segala urusan anda, insyaAllah. Baiklah, seperti yang saya janjikan tadi, di jam ini pelbagai info menarik akan saya kongsikan kepada anda semua. Antaranya, jumlah sama-sama kan sertai program bersama dengan kami pada hari Selasa nanti, bertempat di mana lokasinya, insyaAllah. Sekejap ye, kita kena ada muzik iringan ni, baru best nak bercerita kan. Baiklah, jom sama-sama untuk sertai program pelepasan anak-anak penyukaran sempena dengan sambutan 80 tahun Melaka FM pada hari Selasa nanti pukul 5 petang di Pusat Konservasi dan juga Penerangan Penyu Padang Kamunting Masjid Tanah Melaka. InsyaAllah, bukan hanya dapat bersama-sama dengan kami mencipta sejarah untuk kita lepaskan anak penyu ini, simbolik sambutan Melaka FM ke 80 tahun, tapi juga boleh dapatkan barangan eksklusif Melaka FM juga dijual pada hari itu nanti. Jadi kepada anda semua, jom jumpa nanti di sana dan jom kita dengarkan ini, kisah si anak penyu terbersama kami, Melaka FM, mempersembahkan.

0: laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
1: Melaka FM Radio nombor 1 orang Melaka. Jom kita ke Festival Gegau. Antara yang menarik untuk hari ini ada program WRUR Don Melimau dan juga ada Rumah Hantu dan juga Supa Dupa. Pada hari esok pula ada pertandingan berwarna untuk anak-anak, pertandingan e-sport. Juga ada konsert Jom Gegau yang menampilkan Najwa Latif, Masa Legasi dan juga Haris Daniel. Jadi kepada anda orang Melimau, jangan lepaskan peluang untuk hadirkan diri dalam Jom Gegau Festival ini yang bertempat di Dataran Orang Kampung Melimau, Melaka. Program ini akan berlangsung sehingga hari Ahad nanti. Baiklah, kepada anda semua yang orang kata kan, yang berada di negeri Melaka ini, dah tune in untuk mendengarkan Melaka FM ini, terima kasih banyak kan saya ucapkan. Dan ini ada sedikit makluman kepada anda semua, dimaklumkan bahawa KKP Run and Walk sempena sambutan Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan KKP peringkat MBMB 2026 akan diadakan pada hari esok 18 Julai 2026 bermula 7.30 pagi di Dataran Bandaraya MBMB. Antara laluan yang terlibat melibatkan Dataran Bandaraya MBMB, laluan ke air, Ion Air Keroh, Jalan Imam Haji Ismail, Kampung Teluk Bukit Beruang, Jalan Istana Medan Selera Bukit Beruang, Jalan Bukit Beruang, Simpang Jalan Sentosa, di Jalan Sentosa, Jalan Sentosa 13, Jalan Sentosa 12, Jalan Sentosa 11, Jalan Solok Bukit Sebuko, Jalan PPS 1, juga di Jalan Tun Abdul Razak, Jalan Sentosa, Simpang Rumah Awam Bukit Beruang, Jalan Bukit Beruang dan juga Jalan Geraha Makmur, dan seterusnya kembali semula ke Dataran Bandaraya MBMB. Jadi kepada anda yang melalui kawasan berkenaan, diminta untuk berhati-hati sepanjang program ini berlangsung. Baiklah, jom kita terus dengarkan lagu ini, lagu Kepulauan Mega, Sekutu Bunga Sakura di Gurun Sahara. Terus bersama kami, Melaka FM mempersonakan.

0: Kadang-kadang hidup ni memang penat. Kerja, belajar, tekanan semua datang sekaligus. Tapi ingat, kesihatan mental semua sama penting dengan kesihatan badan. Ambil masa untuk rehat, bercakap dengan seseorang atau dapatkan bantuan kalau perlu. Tak salah untuk minta tolong. Yang penting, jangan pendam seorang-seorang. Jaga mental, jaga diri. Kerana setiap hari adalah peluang untuk rasa lebih baik. Hai semua, saya Zack daripada Kumpulan Budak Kacamata. Pesanan ini istimewa buat anda yang tengah mendengar radio nombor 1 Orang Melaka, iaitu Melaka FM.
1: Melaka sayang rakyatnya, Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 Orang Melaka. Sesiapa sahaja sebenarnya kan boleh mengalami dan terkesan oleh masalah kesihatan mental ni. Kita sendiri pun ni kan tidak terkecuali. Jika anda mengalami kemurungan, ini antara beberapa perkara yang boleh kita bersama lakukan kan. Bercakap dengan seseorang yang kita percaya tentang perasaan diri kita ni kan. Pasti sekeliling kita ni kan, dalam kenalan kita, orang yang kita kenal, ada seseorang yang kita percaya untuk luahkan kepada mereka. Jadi carilah mereka dan luahkan apa sahaja kan yang anda rasa tu. Dapatkan bantuan profesional sekiranya keadaan ini berlarutan, anda mula dengar bisikan dan sebagainya. Dapatkan bantuan profesional di mana bantuan ini disediakan. Boleh pergi ke hospital berhampiran anda dan buat temu janji bersama mereka yang pakar. Dan juga antara yang boleh kita lakukan ialah lakukan aktiviti yang kebiasaannya menyeronokkan. Sekiranya anda berdepan dengan situasi orang katakan kemurungan, kesedihan, cuba cari apa sebenarnya aktiviti yang membuatkan anda rasa bahagia, rasa seronok kan. Mungkin orang lelaki ada yang suka memancing kan. Lepas tu orang perempuan mungkin ada yang suka, maksudnya yang suka shopping lah kan. Tapi nak shopping pun baik-baik juga kan. Tengah-tengah macam ni kan, ujung-ujung bulan ni shopping kan, nanti masalah lain pula yang datang, makin murung pula nanti kan. Apa pun carilah aktiviti berfaedah yang memberikan keseronokan kepada anda. Apa pun saya doakan, semoga siapa sahaja kan yang terkesan dalam keadaan ini, semoga dipermudahkan urusan anda, semoga anda bertemu kembali dengan diri anda yang bahagia, insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan ini, Mahizin Rahmatun Lil Alamin, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda, radio nombor 1 Orang Melaka.

0: sekarang makin canggih.
1: Nak berkomunikasi senang dan mudah je.
0: Salah satunya menerusi aplikasi WhatsApp. Kami di Melaka FM pun ada nombor WhatsApp. Nombornya 010-806-1023.
1: Simpan dalam telefon bimbit anda nombor ini. 010-806-1023.
0: Ingat, 010-806-1023. Melaka FM sentiasa menemukan.

0: pun nak dia jugalah.
1: Jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: InsyaAllah jumpa nanti di sana pada 21 Julai 2026 ini pada minggu hadapan je kan, lagi beberapa hari saja kan, di Pusat Konservasi dan juga Penerangan Penyu Padang Kemunting Masjid Tanah Melaka bermula pukul 5 petang. InsyaAllah pelbagai barangan eksklusif Melaka FM menanti anda di sana, dan juga jomlah sama-sama kita cipta sejarah sempena dengan sambutan ulang tahun Melaka FM ke-80 tahun tahun ini, pelepasan anak penyu ni kan ke laut sesamalah kita, menjadi sejarah detik-detik ini. Kita harapkanlah anak-anak penyu semua ni nanti kan lepas dilepaskan ke laut sihat walafiat hendaknya, dan kembali semula kepada kemunting ini untuk generasi yang seterusnya, insyaAllah. Dan jangan lupa juga esok jom kita saksikan 5 orang adik yang terpilih untuk bintang kecil Melaka FM ini kan, esok finalnya. Boleh saksikan melalui TikTok rasmi Melaka FM bermula 10 pagi. Ada yang tanya boleh datang ke Yat? Tak apa, tak perlu datang. Hadirkan saja diri anda melalui telefon pintar anda tu. Jom sesama esok beri sokongan kepada adik-adik ini. Kita taping-taping kasih padu esok kan. InsyaAllah antara 5 ini seorang akan mewakili negeri Melaka. Baiklah, jom kita dengarkan ini Saling Merindu terbersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda, Radio No. 1 Orang Melaka. Usah.

ada usaha untuk terus memupuknya. Ada sebahagian yang tidak mengenali jiran secara dekat atau tidak mempedulikan mereka, atau juga sekadar bertegur sapa tanpa mengenal dan mengetahui asal-usul jiran mereka juga. Sudah tiba masanya untuk kita sama-sama renungkan kembali dan menghayati konsep kejiranan yang semakin dilupakan dalam masyarakat, khususnya di bandar dan juga di kampung. Hai, saya Poisting. Pesanan ini dibawa khas oleh Melaka FM. Mempersonakan.

Standing in the Eyes of the World baru sahaja menghiburkan anda semua. Orang kata semangat bola tu semakin membahang terasa ketika ini kan. Maklumlah kan, dah menghampiri final dah kita ni kan. Jadi kepada orang-orang Melaka, peminat Piala Dunia 2026 ini, jangan lupa untuk bersama-sama dalam tayangan skrin besar Piala Dunia 2026 peringkat Negeri Melaka pada 20 Jun nanti, hari Isnin pukul 3 pagi bertempat di atrium luar Melaka Mall Air Keroh Melaka. Pelbagai acara sampingan turut diadakan bersama, antaranya ada cabutan bertuah penalti shot out dan juga juggling challenge. Percuma makanan dan juga minuman kepada 200 orang yang terawal. Itu untuk orang yang berada di Melaka Tengah kan. Orang Melima pun ada lokasi ni juga, di mana tayangan Piala Dunia ini final juga akan diadakan sempena dengan Jom Gegar Festival di Dataran Orang Kampung Melimau Melaka. Jadi kepada anda semua kan, peminat nak bola tu kan, kadang-kadang nak tengok bola ni dia kena ada geng. Kalau tengok sendiri kat rumah seorang-seorang je kan, takut apa, ngantuk pula nanti kan. Maklumlah pukul 3 pagi kan, dia kena ada geng untuk bersorak bersama-sama. Jadi inilah tempatnya kan. Jadi pasukan anda yang mana satu? Kalau saya Spain, anda siapa pula yang anda pilih kan? InsyaAllah kita doakanlah Spain jadi juara untuk tahun ini, insyaAllah. Baiklah, jom kita dengarkan ini. Kita kembalikan, kita naikkan lagi semangat bola ini terus bersama kami, Piala Dunia semestinya di Melaka FM.

0: siapa yang awak pakai tu? Cantiknya.
1: Oh, topi ni cenderamata eksklusif Black FM.
0: Wah, serius lah.
1: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
0: Eh, kalau macam tu saya pun nak ada jugalah.
1: Ah, jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barangan eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
1: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
3: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
1: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
3: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
2: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Black FM.
4: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
2: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
4: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
2: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
4: Melaka.

InsyaAllah bersama kita hadapi apa sahaja kan dugaan datang ini dengan senyuman. Sesungguhnya hanya Allah je tahu kan apa yang terbaik untuk kita semua melebihi diri kita. Baiklah, jangan lupa tau untuk saksikan 5 finalis dalam pencarian Bintang Kecil Melaka FM pada hari esok secara live di TikTok Melaka FM bermula pukul 10 pagi. Jom sesama kita saksikan antara 5 finalis ni kan, adik-adik kita ni kan, siapakah kan yang akan terpilih untuk mewakili negeri Melaka ini ke peringkat seterusnya. Kita doakan jika tahun lepas Melaka Alhamdulillah di tempat yang ketiga, tahun ini sesalan kita insyaAllah juara untuk Melaka. Sesama kita doakannya. Dan pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan dengarkan berita Melaka FM 4.30 minit petang, dan selepas itu sekembalinya nanti kita akan dengarkan Jana Minda terbitan DJ Azrul Iswandi. Dan terlebih dahulu jom kita dengarkan ini, Perjalanan ke Syurga JJ. Terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersenangkan anda, media nombor 1 orang Melaka.

Saidina Osman mengatakan ada perkara yang paling sia-sia, iaitu orang alim yang tidak pernah ditanya tentang ilmu dia. Dia jadi alim tapi orang tak pernah rujuk dia. Jadi sia-sia ilmu dia. Ilmu yang tak diamalkan. Dia ada ilmu tapi ilmu tu tak diamalkan. Pendapat benar yang tak diterima. Dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang-kadang kita melontarkan pendapat-pendapat yang baik, yang benar, tapi orang tak nak pakai. Kemudian senjata yang tak pernah digunakan. Tak pernah tebang pokok, tak pernah guna untuk apa-apa pun. Nak sembelih binatang pun tidak. Masjid yang tidak pernah digunakan untuk mendirikan solat. Dibuat masjid besar-besar tapi orang tak masuk. Mushaf yang tidak pernah dibaca. Ni kita ingatlah sebab dekat rumah semua ada. Sebabnya kalau kita ada Quran di rumah ni, kalau boleh setiap Quran itu kita khatamkan sekali. Harta yang tak pernah diinfakkan. Kita makan duit wang ringgit tu ataupun harta tu kita guna, tapi dia untuk manfaat akhirat tak ada. Bila kita menginfakkan harta ni, dia ada manfaat untuk diri. Bila kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, setiap infak yang kita berikan dan selama mana ia digunakan ataupun difaedahkan oleh orang, maka dia akan dapat manfaat walaupun dia dah mati. Ilmu tentang zuhud pada orang yang mencintai kesenangan dunia. Dia ada ilmu tentang zuhud tapi dia ni cinta kepada kesenangan dunia. Tak bermakna lah. Dan umur panjang yang tidak digunakan untuk persiapan akhirat. Ini juga adalah sia-sia. Kerana orang yang kalau umurnya panjang tapi tak bersiap untuk akhirat, maka tak jadi makna lah. Sebab Rasulullah SAW menyebutkan bahawa khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia ialah orang yang panjang umur dan baik pula amalannya.

Satu hadis daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala wakkalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihifzi zakati Ramadan fa'atani atin faj'ala yahsu min at-ta'am fa'akhadhtuhu faqultu la'arfa'annaka ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظا ولا يقربك شيطان حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق وهو كذبوب ذاك الشيطان. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan saya untuk menjaga zakat Ramadan. Lalu datang seorang yang mulai mengambil makanan, maka saya menahannya dan berkata, saya akan membawamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kemudiannya menceritakan kejadian tersebut dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu tidur di tempat tidurmu, bacalah ayatul kursi. Sesungguhnya Allah akan selalu menjagamu dan syaitan tidak akan mendekatimu sehingga pagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia benar meskipun dia adalah seorang pendusta. Itu adalah syaitan. Hadis Bukhari nombor 2311. Pengajaran daripada hadis yang kita bacakan sebentar tadi adalah menceritakan bahawa berlaku satu peristiwa kepada Abu Hurairah radhiyallahu an yang bertugas menjaga gedung zakat. Beliau berjaya menangkap seseorang yang mengambil makanan zakat tanpa izin. Apabila Abu Hurairah radhiyallahu an hendak melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi, orang yang tertangkap memberitahu bahawa dia akan melindungi Abu Hurairah daripada gangguan syaitan jika beliau membaca ayatul kursi sebelum tidur. Nabi SAW mengesahkan akan kebenaran kata-kata syaitan yang menyamar itu meskipun ia adalah pendusta. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Majmu' mengatakan bahawa membaca ayat kursi sebelum tidur adalah sangat disyorkan kerana ia memberikan perlindungan daripada syaitan dan kejahatan yang lain. Maka Al-Imam Al-Qurtubi menyebut di dalam Jami'ul Ahkam menyebutkan bahawa ayatul kursi mengandungi penyataan tentang keagungan dan kebesaran Allah serta kekuasaannya yang meliputi segala sesuatu, sehingga dengan membacanya sebelum tidur seseorang akan terlindung daripada segala gangguan syaitan dan bahaya yang lain. Syaitan sering menggunakan cara yang halus untuk menggoda umat Islam, termasuk berpura-pura ingin menolong atau memberi nasihat yang baik. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa tidak semua yang kelihatan baik itu benar. Oleh itu kita perlu berhati-hati dan merujuk kepada orang yang ahli dan berpegang kepada sunnah Nabi SAW dalam setiap amalan. Mudah-mudahan ayat kursi ini dapat kita baca dalam kehidupan sehari-hari yang ianya menjadi manfaat yang besar untuk menghindarkan diri daripada gangguan syaitan serta mendapat keberkatan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu

والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fazli Samin. Hari ini akan terus setia bersama dengan anda, terutamanya dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah. Siapa dengar semalam Radio Melaka FM, kita ada cerita-cerita sembang-sembang berkenaan dengan merajuk ni. Sebab merajuk ini adalah suatu benda yang memang dilalui oleh setiap insan bernama manusia. Bohonglah kalau kita tak pernah merajuk. Ustaz pernah mengajuk? Mestilah pernah mengajuk kot. Kan? Cuma hari ini kita nak belajar, kita nak dengar cara, tip bagaimana nak uruskan emosi merajuk ni dan bagaimana nak pujuk bagi mereka-mereka yang suka mengajuk. Kan? Okey. Mesti ramai nak tahu. Betul tak betul? Okey, kita dengar baik-baik. Yang pertama, macam kita belajar, macam kita dengar, macam kita hari ini lihat semalam saya share tentang asbab kenapa merajuk ini boleh berlaku. Antaranya

Sebagai contohlah, mungkin ada pasangan yang hari ini mengajuk disebabkan oleh apa? Mungkin si sang si suaminya hari ini balik lewat, contohnya kan. Disebabkan si isteri ini tidak tahu kenapa asbab si suami ini balik lewat, dah si isteri ini mengajuk sebab tak dapat makan bersama. Kan? Jadi si suami ini kenalah bagi tahu asbabnya kenapa dia balik lewat. Cuma ingatan saya kepada semua yang ada kat luar sana, kita kena bercakap benar. Jangan pula ada hari ni yang berdusta, ada pula hari ni bau-bau penipuan, sebab benda ini akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan hubungan tu akan lebih keruh. Kalau nak hubungan tu lebih baik, nak pujuklah katakan, kena bercakap benar. Walaupun benar itu adalah pahit. Oi, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada kesepahaman, bertolak angsur, dan dalam itu dalam masa yang sama kena bijak membuat keputusan. Memang sukar tuan-tuan dan puan-puan kita nak bertolak angsur ni. Ha, terutamanya bagi mak bapak pula. Ha, kena pula anak-anak tuan-tuan ada ramai, 8 orang. Ha, semua nak benda yang sama. Kita pula poket, Masya Allah. Kan? Jadi kita kena bijak dalam buat keputusan. Ada kala tuan-tuan dan puan-puan kita boleh ikut kehendak apa yang anak-anak kita nak. Ada kalanya kita kena hari ni hold. Kita kena terangkan. Kita kena hari ni buat keputusan tegas. Bagi tahu mereka, anak-anak, hari ni mak ayah bukan tak nak bagi.

0: anak-anak kita dengan terkawanan lebih baik, insyaAllah. Yang ketiga, boleh menggunakan tips ucapkan kata-kata manis. Ini pula bagi pasangan ataupun rakan sekerja. Kadang-kadang maklumlah tuan-tuan dan perempuan, bagi orang yang bekerja ada pula BFF, iaitu best friend forever katanya, kan. Kenalah pujuk dengan kata-kata manis. Jangan dengan kata kecaman, herdikan. Orang kata hari ini dengan kata-kata manis boleh melembutkan hati siapa tau, terutamanya bagi pasangan. Jadi dengan kata-kata manis, insyaAllah antara tip yang baik. Tip yang paling dekat, senang je. Ada orang pula minta apa contoh kata manis. Kalau sebelum ni panggil hari ni sayang, panggillah sekali dengan panggilan I wish you, wish you, wish you. Amboi, jangan geli pula. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan nampak biasa, tapi boleh menukar ia menjadi luar biasa. Tak percaya? Kenalah cuba. Nak tahu tip lebih lagi? Come on, jom bersama dengan saya Ustaz Fadhil Sami dalam segmen Jana Minda esok di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Sami dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.
2: Jumaat di Melaka FM 102.3.
3: Jumaat di Melaka FM, banyakkan berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hari Jumaat ini. Baiklah, masih lagi bertemankan saya DJ Yat Melati. Kita hampir ke jam yang seterusnya ini, pada pukul 5 petang nanti kita akan dengarkan berita yang dibawakan dari Berita Pusat Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Sekembalinya nanti saya akan bukakan peminta lagu dan juga ucapan untuk anda semua. Dan jom kita dengarkan ini dahulu. Jom solat nyanyian UNIC, Anik Muhai dan juga Naufal Isa, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baharu tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak. Menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Perdana Menteri dalam pada itu mengingatkan pihak sekolah agar tidak menyorokkan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Sebaliknya mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa dan menangani masalah secara berkesan. Jelas beliau, kes buli mungkin dianggap kecil oleh sesetengah pihak, namun kesannya amat besar kepada mangsa.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberitahu cadangan menambah baik bantuan tambang penerbangan khususnya kepada pelajar dari Sabah, Sarawak dan Labuan akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri. Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan sedia maklum mengenai isu berkenaan dan akan meneliti beberapa pendekatan bagi mengurangkan beban kos tambang penerbangan yang semakin meningkat.
1: Tapi kalau kita gunakan beberapa skim khas siswa, kemudian booking yang awal, kemudian block booking, jadi kita perlu turunkan sikit harga. Sebab saya nak janji yang lebih dari itu pun agak ingin bersuka, tapi saya akan bawa hal itu kita bincang dalam mesyuarat. Wah, ini cadangan orang-orang datu, saya akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jemaah Menteri bersetuju dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke Siofok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
2: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan memandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah. Ekonomi Malaysia diunjur berkembang 5.8% pada suku kedua tahun ini, lebih tinggi berbanding pertumbuhan 5.4% pada suku sebelumnya. Menurut Jabatan Perangkaan, pertumbuhan itu disokong peningkatan dalam hampir semua sektor ekonomi kecuali pertanian yang mencatatkan pengunjupan. Sektor perkhidmatan kekal sebagai pemacu utama ekonomi dengan pertumbuhan 5.4%, disokong subsektor perdagangan borong dan runcit, maklumat dan komunikasi serta pengangkutan dan penyimpanan. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lepas dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, sepanjang tempoh itu lebih 17,000 PJRM dilaksanakan dan sebanyak 606 kedai runcit di seluruh negara telah dilantik sebagai rakan strategik PJRM. Polis sedang menyiasat dakwaan pengabaian kanak-kanak di sebuah tadika di Langkawi susulan laporan yang dibuat selepas kes itu tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Azanuruddin berkata laporan itu dibuat oleh seorang bekas guru yang telah diberhentikan kerja di tadika berkenaan. Siasatan kini tertumpu kepada kesahihan laporan itu menerusi rakaman kamera lita tertutup serta keterangan saksi. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001. Berita seterusnya. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok telah siap sepenuhnya. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan yang raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menggesa lesen penyiaran rangkaian televisyen negara itu yang tidak menyiarkan ucapannya dibatalkan. Trump mendakwa rangkaian televisyen yang tidak menyiarkan ucapannya terlibat dalam satu komplot. Ia susulan ucapannya menyentuh isu keselamatan pilihan raya. Dua daripada tiga rangkaian televisyen utama Amerika serta CNN tidak menyiarkan ucapan waktu Perdana Trump menerusi saluran utama masing-masing sekaligus berdepan kemungkinan tekanan daripada pentadbiran yang sebelum ini meningkatkan tindakan terhadap media Amerika. Penubuhan Pertubuhan Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia di Shanghai merupakan langkah penting China menyahut aspirasi negara-negara selatan global serta memperkukuh solidariti masyarakat antarabangsa dalam memajukan pembangunan dan tadbir urus kecerdasan buatan AI. Presiden China Xi Jinping berkata langkah itu juga akan tercatat sebagai detik penting dalam sejarah pembangunan AI.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Baju Pele daripada perlawanan akhir Pele Dunia 1958 dijual pada harga $4.9 juta pada lelengan yang diadakan oleh Sotheby's di New York. Baju nombor 10 itu dipakai Pele ketika berusia 17 tahun semasa Brazil menang 5-2 ke atas Sweden. Pele merupakan pemain termuda menjaringkan gol dalam perlawanan akhir Piala Dunia dan rekod itu masih bertahan. Penjualan itu menjadikan jersey Pele sebagai baju bola sepak kedua termahal pernah dijual selepas baju Diego Maradona pada aksi akhir Piala Dunia 1986. Beralih ke saingan bola sepak tempatan, PDRM FC tidak akan menyertai saingan Liga Super Musim 2026-2027 selepas membuat keputusan menarik diri. Menurut pengerusi Badan Bebas First Instance Body, Sheikh Muhammad Nasir Sheikh Muhammad Sharif, penilaian pematuhan terhadap kelab yang sebelum ini diberikan lesen kebangsaan dengan penggantungan selesai dilaksanakan. Ia melibatkan empat pasukan iaitu Melaka FC, Star City FC, Kuala Lumpur City FC dan PDRM FC. Menjelang Temasya Sukan Commonwealth Glasgow 2026 bermula 23 Julai depan, Persekutuan Kebangsaan Berbasikan Malaysia PKBM menyasarkan membawa pulang sekurang-kurangnya 2 pingat. Presiden PKBM Dato' Marjit Singh Gill berkata sandaran pingat diletakkan kepada jakuh berbasikal track Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jangan sorok kes buli demi jaga imej sekolah. Kabinet setuju pindaan Akta 333 wujud papasan mangsa kemalangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Biz on air di Melaka FM.
1: Ya, Biz on air hanya di Melaka FM, dan untuk episod kali ini anda bersama dengan saya Ain, dan juga Ain bawakan seorang usahawan pada hari ini, iaitu Amin Damha yang merupakan seorang usahawan soya. Hai, Assalamualaikum Amin.
2: Hai, Waalaikumsalam.
1: Jadi sebelum kita nak bercerita dengan lebih lanjut mengenai perniagaan soya ni, mungkin Amin boleh perkenalkan diri terlebih dulu kepada seluruh pendengar Radio No. 1 Orang Melaka. Silakan.
2: Hai semua, nama saya Amin Damha yang berumur 29 tahun. Sekarang saya seorang pereka grafik dan juga pengusaha soya, usahawan soya, homemade daripada rumah lah. Minuman soya yang tiada pengawet dan macam-macam add-onnya.
1: Seronok untuk kita ketahui ni kan?
2: Betul.
1: Jadi Amin merupakan seorang usahawan soya, dan pekerjaan hakikinya ialah pereka grafik eh?
2: Betul.
1: Menarik betul. Tapi Amin, I nak tanya juga ni, dah berapa lama sebenarnya Amin mengusahakan produk soya ni?
2: Amin bermula Heaven Soy ni pada tahun 2025, bulan puasa tahun lepas, dan sekarang dah dalam setahun lebih jugalah.
1: Jadi pastinya ada macam-macam cabaran kan Amin?
2: Betul.
1: Mungkin Amin boleh kongsikanlah dengan kita sebagai seorang usahawan ataupun peniaga. Pastinya kita menerima banyak cabaran sebagai seorang pengusaha soya.
2: Cabaran dia adalah untuk mengekalkan harga dengan sekarang dalam situasi yang kita fahamlah, kita akan kekalkan dengan harga yang sedia ada.
1: Itu menariknya mengenai Heaven Soy ni kan. Masih lagi orang kata mengekalkan kualiti dan juga harganya lah.
2: Betul, kualiti dan harga. Kita tak nak rasa dia lari. Sebab customer kita memang dah rasa benda tu, dia tahu macam mana. Kita ubah sikit, dia tahu. Itu menariknya pasal feedback daripada kawan-kawan kan.
1: Jadi kalau bercakap tentang feedback, merupakan antara cabaran juga kan Amin?
2: Betul.
1: Jadi ada tak feedback-feedback daripada yang membeli ni, selain daripada feedback-feedback yang positif Amin terima, ada tak antara mereka ni yang mungkin tak boleh terima ke ataupun macam
2: ada. Ada yang beberapa orang tak gemar pada gula. Jadi dia cakap terlampau manis. Dia akan cakap kurang manis. Jadi so far rasa soya tu masih ada, sebab ada yang mengatakan soya tu memang dah manis. Saya macam okay, kita dengar apa yang dia nak. Jadi kita akan cuba membaik pulih produk tu untuk semua boleh rasa.
1: Dan apa yang istimewa tentang produk Amin ni, macam ada antara kita yang mungkin tak boleh minum susu lembu kan, tapi ada juga orang kata boleh memilih untuk minum soya.
2: Betul.
1: Kan, macam soya Heaven Soy sendiri.
2: Betul.
1: Ramai juga antaranya, kalau kita dah bercerita tentang Heaven Soy ni, ada antara mereka yang tak boleh minum susu lembu tapi boleh minum Heaven Soy. Itu yang menariknya.
2: Betul.
1: Mengenai Heaven Soy ni kan Amin?
2: Betul. Heaven Soy ni yang menarik pasal kita orang punya brand Heaven Soy ni, add-on. Itu orang cakap USP, unique selling point kan.
1: Okay.
2: Perbezaannya adalah kita orang tak ada bermain dengan perisa membuat add-on. Contohnya macam yang sebelum ni kita orang pernah buat adalah chia seed, nata de coco dan juga aloe vera. Dan akan datang saya akan cuba buat sesuatu yang lebih menarik, iaitu orang suka minum chia, dia macam kenyal-kenyal sikit kan. Saya akan letak, saya akan buat eksperimen brown sugar jelly ball.
1: Wah, ini sebenarnya trending juga kan kalau kita tengok peredaran masa.
2: Betul.
1: Adik-adik itu mesti suka brown sugar dengan apa?
2: Brown sugar jelly ball. Dia macam Heaven Soy add-on aloe vera. Contoh, Heaven Soy original add-on brown sugar jelly ball. Dia beza dia dekat add-on sahaja.
1: Ya, pelbagai jenis.
2: Betul, pelbagai jenis. Betul.
1: Jadi pelbagai peringkat umur pun sememangnya boleh minum Heaven Soy kan?
2: Betul.
1: Selain daripada yang original, sampailah boleh add-on macam-macam tadi. Ada aloe vera, chia seeds, ada apa, brown sugar jelly ball.
2: Betul.
1: Dan banyak lagi lah.
2: Betul.
1: Antara orang kata kombinasi.
2: Betul.
1: Yang dihasilkan oleh Heaven Soy sendiri.
2: Betul.
1: Pengusahanya ialah Amin Damha lah.
2: Betul.
1: Okay, jadi Amin, kalau ada antara pendengar kita yang mendengarkan petang ni dalam Biz On Air, mungkin dari segi macam mana nak mendapatkan Heaven Soy ni?
2: Heaven Soy boleh didapati di platform social media saya, iaitu Facebook, TikTok, dan juga Instagram Amin Damha. Lepas tu WhatsApp, boleh hubungi saya di 014-940-4500.
1: Okay, jadi itu untuk anda yang mungkin ingin mendapatkan produk daripada Amin Damha.
2: Betul.
1: Usahawan soya. Okay, diberi nama Heaven Soy.
2: Betul, Heaven Soy.
1: Jadi untuk itu setakat ini saja Biz On Air untuk kali ini.
0: Biz On Air Melaka FM. Dah ye?
3: Ya.
0: Topi
3: apa yang awak pakai tu? Cantiknya.
4: Oh, topi ni cendermata eksklusif Melaka FM.
3: Wah, serius lah.
4: Bukan hanya topi je tau. Ah, tumbler pun ada juga.
3: Eh, kalau macam tu saya pun nak beli jugalah.
4: Jom, jom, jom.
3: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
4: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kementerian Melaka.
3: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
4: Jumpa anda di sana.
3: Melaka FM mempesonakan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah

sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam Melaka Kumaju Jaya Rakyat Bahagia Menggamit Dunia. Bijak laksana tuah berani laksana jebat Melaka sayang rakyatnya Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Bertemankan saya DJ Yat Melati untuk panorama 26. Kita telah memasuki ke jam yang terakhir ini bersama saya untuk edisi hari ini 17 Julai 2026. Hari ini adakah sesiapa yang meraihkan ulang tahun kelahirannya hari ini, kan? Hari jadi anda hari ini 17 Julai. Jika kami di Melaka FM ini, kita ada hari ini merupakan hari ulang tahun kelahiran Encik Asrul Rashidi kita, dan juga di TikTok Melaka FM ulang tahun Edward Amirul, antara orang kuat sayat-sayat Melaka FM. Terima kasih tau. Dan kita doakanlah semoga sesiapa saja di luar sana yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini, semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki, sentiasa berbahagia bersama dengan keluarga yang tersayang. Yang tengah memandu ketika ini tu, kan, memandulah dengan berhati-hati. Ada antara rakan kita sambil punch out hari ini, kan, maklumlah dah habis tugas sepanjang seminggu ini, kan, tersenyum-senyum, maklum nak cuti 2 hari, kan. Ada yang merancang untuk bercuti sekejap dengan keluarga, ada juga yang nak balik ke kampung menziarahi ibu dan ayah, kan, dekat kampung tu. Apa pun saja urusan anda, perancangan anda untuk hujung minggu nanti, saya doakan semua dipermudahkan insya-Allah. Apa yang paling penting sambil memandu tu, kan, sambil-sambil dengarkan kami di sini, memandulah dengan berhati-hati, sentiasa patuh pada peraturan jalan raya tau. Jangan laju sangat, kalau nak masuk sempang tu bagi signal, jangan terlalu berahsia sangat hidup anda, kan. Siapa nak masuk sempang pun orang tak tahu, kan. Apa yang penting dalam kita menggunakan jalan raya ni, kan, keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya menjadi keutamaan. Sentiasa ingat wajah kesayangan yang menantikan pulangan anda kat rumah tu, kan. Baiklah, memandangkan hari ini Ustaz PI kita tak ada, sesama kita doakan semoga Ustaz PI kita diberikan kesembuhan yang terbaik insya-Allah. Jadi saya buka hari ini ketika ini untuk pemilihan lagu dan juga ucapan, boleh hantarkan ke bilik hijau kami di talian 010-806-1023. Boleh juga tinggalkan komen anda di TikTok Melaka FM. Alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, menghampiri 200,000 kali sayang untuk petang ini. Alhamdulillah. Baiklah, yang pertamanya ini saya akan tunaikan lagu permintaan orang sorang, kan. Katanya tengah sibuk ketika ini, maklumlah, kan. Esok dah hari penamaan calon, 2 minggu ini, kan. Sibuk orang-orang di Negeri Sembilan, kan, kawan-kawan kita kat Negeri Sembilan tu untuk mengundi nanti untuk PRN Negeri Sembilan. Baiklah, permintaan Dan Aboy Udin untuk petang ini katanya nak dengarkan lagu Ku di Halaman Rindu Left Handed untuk hiburan semua yang mendengarkan Melaka FM ketika ini. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Bibi Nap yang berada di mana ni? Di Johor. Kata Bibi Nap kita yang berada di Tangkak, Johor ni, katanya nak dengarkan lagu nyanyian Allahyarham Datuk Sudiman Pelangi Petang untuk hiburan diri sendiri dan juga rakan-rakan yang mendengarkan ketika ini. Bibi Nap kata tengah santai-santai petang ni, kan, sambil mendengarkan Melaka FM. Terima kasih banyak-banyak, kan. Saya sangat-sangat terharu yang mendengarkan kita, bukan hanya orang Melaka je, tapi orang Negeri Sembilan ada, orang Johor pun ada juga. Apapun, jom kita dengarkan lagu ini terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Kita dengarkan dulu ini, Ku di Halaman Rindu.

0: SS. Ah. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
3: Melaka FM mempesonakan.
4: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Jangan lupa tau, 21 Julai nanti, hari Selasa minggu hadapan, kita jumpa di Masjid Tanah Melaka. Itu untuk hari Selasa, tapi hari esok pun ada sesuatu yang besar untuk kami di sini, di mana esok akan berlangsungnya uji bakat ataupun final pencarian bintang kecil Melaka FM. Sebanyak 5 finalis telah dipilih. Nak tahu siapakah adik-adik comel kita ni kan? Boleh saksikan di TikTok dan juga di Bilik Biru Melaka FM. Kita doakan semoga adik-adik ni dapat deliver buat yang terbaik untuk hari esok, dan seorang daripada mereka akan menjadi wakil negeri Melaka ini untuk bintang kecil. Kita doakan semoga kejayaan menanti adik-adik kita ni. Yang mana nak balik tu kan? Yang berhayun-hayun untuk ke punch card tu, berhati-hati tau, balik jauh perjalanan tu kan. Cuaca pun nampak macam ada kawasan yang dah mula hujan ketika ini. Apapun, memandulah dengan berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Encik Hamdan kita dari Batu Pahat, Johor. Katanya nak dengarkan lagu pusara di Lebuh Raya, nyanyian Kepulauan Eka Matra, ditujukan kepada semua yang mengenali dirinya, juga Syed-Syed dan juga sahabat-sahabat semua, dengan ucapan berhati-hatilah di jalan raya. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Zarah kita yang berada di Semenyih. Katanya nak dengarkan lagu Enggan, nyanyian Fauzia Latif. Ucapannya, sesamalah kita doakan semoga Ustaz PI cepat sembuh hendaknya. Amin, Allahumma amin. Terima kasih tau Kak Zarah untuk doa kepada Ustaz PI ini. Dan jom kita dengarkan lagu pilihan pendengar kita ini, terus bersama kami Melaka FM yang pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Kita dengarkan ini pusara di Lebuh Raya. Yang tengah memandu tu, memandu dengan berhati-hati tau. Semoga selamat sampai ke destinasi anda.

0: Jumaat di Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM, banyak-banyakkan kita berselawat kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Kak Zura Juju kita. Katanya assalamualaikum, salam Jumaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak dengarkan lagu Kun Anta. Nak buat ucapan selamat petang buat Mama Nomi sekeluarga, Ida Sharida, Mak Sena, Pak Aim, Abang Zamzam. Siapa Abang Zamzam ni ya? Mak Nap Kota Tinggi, Mak Nga Keluang, Mak Jam, Mak Long, Mak Hawa, Mak Nani Pelangai, Mak Usu Raja alias Mak B, Pak Wan Cak Cak Ba, Kak Wadia, Mak Zatu, Kak G dan semualah pendengar Melaka FM. Terima kasih Kak Zura kita. Baiklah, seterusnya ini saya akan tunaikan lagu permintaan Mak Jah. Katanya Mak Jah hari ini nak dengarkan lagu Razis Ismail, Mawar Bukan Milikku, buat semua yang sedang mendengarkan Radio No. 1 Orang Melaka. Terima kasih. Terima kasih Mak Jah, dan terima kasih juga yang dah hantarkan permintaan anda. Permintaan J ni tak sempat untuk saya siarkan kerana kesuntukan masanya. Tapi saya nak bacakan ucapan yang dihantarkan oleh J ataupun Joker ini. Katanya, nak ucapkan selamat petang buat semua pendengar Melaka FM, terutamanya kepada Edward Amirul yang meraihkan ulang tahun kelahiran hari ini, Ari Abes Mutar, kakak Santan, juga untuk Mak Nap yang kabarnya tak sihat hari ini, semoga sihat selalu, untuk keluarga DB juga, untuk Kak Ida Sharida, untuk Mama Nomi dan semualah yang mendengarkan mengenali diri Joker ini. Baiklah, jom tanpa buang masa lagi kita dengarkan terlebih dahulu lagu permintaan Kak Azura Juju kita ini, Kun Anta, terbersama kami Melaka FM yang pastinya mempersonakan anda, Radio No. 1 Orang Melaka.

Mawar Bukan Milikku baru sahaja menghiburkan anda semua. Baiklah, ketika ini pukul 5.56 minit petang, tugasan saya bakal berakhir di sini seperti tak biasa. Kalau seperti biasa, dengan lain seperti tak biasanya, hari ini untuk 6 jam seterusnya akan bertemankan Baba Love kita. DJ Asra Izwandi akan menemani anda sehingga pukul 12 malam nanti. Hari ini, malam ini, Bunga-Bunga Cinta bertemankan Baba Asra kita kan, ataupun namanya Baba Love untuk hari ini. Baiklah, terima kasih juga kepada rakan berada di unit MCR yang sentiasa memastikan kualiti siaran kami di Melaka FM ini. Untuk hari ini di MCR, kita bersama dengan Puan Liza dan juga bersama dengan rakan setugasnya Encik Nizam. Dan terima kasih juga kepada rakan berada di unit Kalangan Keselamatan yang sentiasa memastikan keselamatan kami di sini. Dan kepada anda juga tu kan, sentiasa jaga diri, jaga kesihatan anda, jaga hati anda. Apa sahajakan dugaan anda yang sedang anda hadapi ketika ini, saya doakan sesungguhnya semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga segala yang berat terasa ringan. Semoga jika ada kesihatan yang mengganggu anda ketika ini, semoga diberikan kesihatan yang lebih baik lagi. Apapun, sayangi diri anda dan juga hargailah insan yang berada di sisi anda, insyaAllah. Dan sehingga kita berjumpa lagi insyaAllah Jumaat minggu hadapan. Seminggu kita tak jumpa ni kan, jaga diri, jaga kesihatan anda baik-baik tau. Dan terakhirnya ini, saya akan tunaikan lagu permintaan Pakcik Manaf Patron kita. Katanya nak dengarkan Cinta Kristal nyanyian Dato' Rahim Arul dengan ucapan buat isteri yang tersayang, BA serta anak-anak, cucu-cucu yang berada di PD. Dan katanya Radio Melaka FM menjadi radio pilihannya, radio nombor satu orang Melaka. Terima kasih Pakcik Manaf Patron kita. Baiklah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Mempesona Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti cincin dengan permata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti cincin dengan permata.
2: Bermaksud, sama cantik dan sama badan.
1: Contoh ayat.
2: Pasangan pengantin itu seperti cincin dengan permata kerana sama cantik dan sama badan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: Variasi lagu-lagu di Melaka FM.
4: Mulut harus dijaga. Badan binasa.
0: Retro dan terkini kami gabungkan di sini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Badari. Selamat petang anda yang bersama dengan saya dan Asri Zuandi untuk segmen yang seterusnya Santai Relax 6.12, 6 petang hingga 12 malam selama 6 jam. Saya akan bersama dengan anda untuk edisi hari Jumaat hari ini 17 Julai 2026 bersamaan 2 Safar 1448 Hijrah. Baik, terima kasih rakan setugas DJ Yat Melati yang telah pun menemani anda selama 4 jam bermula 2 petang hingga 6 petang dalam Panorama 26. Dan kini giliran saya segmen Santai Relax 6.12 bersiaran dari jam 6 petang hingga pukul 12 tengah malam nanti. Bagi yang sedang memandu, hati-hati memandu ya. Sambil-sambil tu kalau tersangkut dalam kesesakan lalu lintas kan, maklumlah petang-petang ni nak balik rumah kan, baru balik dari kerja eh. Ni dah sunat pesan sikit, tolong puasakan dulu tangan itu dari memegang telefon bimbit ya. Letak tepi dulu eh, mana nak tengok bilik hijau tu, letak dulu media sosial kat tepi, pandang depan, fokus pada steering dan juga pemanduan anda. Telefon bimbit boleh tunggu, tapi nyawa kita tak boleh tukar ganti. Okay, baik, jangan ke mana-mana sebab pukul 6.30 minit petang nanti kita akan dengarkan Ruangan Permata Hati 6.30 minit petang hari ini dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah, disampaikan oleh penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Okey, terus setia bersama dengan saya di Melaka FM sehingga 12.30 malam. Terus bersama Melaka FM mempersonakan petang anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ikuti rancangan Permata Hati, perindahkan diri dengan ilmu yang menyinari hati agar langkah kita terpimpin menuju kehidupan yang abadi. Bersama penceramah yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah. Kita ikuti bersama.
1: Selalu ibu ni orang akan kata ibu ni adalah sekolah pertama, al-um madrasatul ula. Orang akan kata mak ni dia akan menentukan keluarga dia. Mak ni akan menentukan keberhasilan anak dia. Mak ni akan menjadi penunjuk arah kepada anak-anak dia. Sebab itu bila kita sebut orang meletakkan persepsi, orang meletakkan ekspektasi yang tinggi kepada mak, kadang-kadang ada mak-mak yang dia rasa gagal hidup dia. Sebab apa? Anak-anak dia tak ada seorang pun menjadi orang yang hebat, yang kaya. Ada mak-mak yang kadang-kadang datang ujian anak, dia rasa, ya Allah, kenapa Tuhan buat hidup aku macam ni? Dia rasa kecewa. Pasal apa? Pasal anak yang Allah Ta'ala berikan kepada dia tidak menyebabkan dia kelihatan hebat pada pandangan manusia. Maka kerana itu saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan, mari kita tengok cara Al-Quran ajak pada kita. Mak yang berjaya itu, mak yang solehah itu, Quran cerita tentang bagaimana ada kisah-kisah ibu di dalam Al-Quran yang Al-Quran tunjuk pada kita. Mak yang berjaya ni bukan yang anak dia semua berjaya hebat dengan kerjaya mereka, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang dia tak menangis langsung, tak. Mak yang berjaya itu bukanlah mak yang kelihatan tenang saja hidupnya baik-baik, tak. Tapi Al-Quran ajak pada kita bagaimana kisah-kisah ibu yang ada dalam Al-Quran yang kalau kita boleh keluarkan balik untuk kita tengok bagaimana bila yang namanya ibu Al-Quran beri panduan, kita akan tengok satu pola yang sama. Satu trend yang sama Al-Quran angkat untuk kita faham. Kisah ibu dalam Al-Quran ni banyak. Kisah siapa yang puan-puan ingatlah? Kisah siapa? Mak siapa? Maryam. Mak kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Lagi? Mak kepada? Mak Maryam. Namanya Hannah binti Faqud ataupun Faqudah. Kisahnya itu diabadikan dalam surah Ali Imran. Nah itu ada cerita mak kepada Maryam. Mak kepada Maryam ni kat mana? Allah angkat dia dengan doa yang dia sebut waktu anak dia berada dalam kandungan. Inni nadartu fi batni muharrara fataqabbal minni. Dia doa, ya Allah, aku ni mengandung, ya Allah. Aku nak sangat, ya Allah, supaya anakku ini boleh jadi khadam kepadamu. Kalau dulu khadamnya itu disebut penjaga Baitul Maqdis. Fataqabbal minni, terimalah anakku ini, wahai Allah. Terimalah hajatku ini, wahai Allah. Allah rakamkan kisah mak kepada Maryam. Yang cerita pada kita, mak ni dia akan penuh dengan impian kepada anak-anak. Betul tak? Anak duduk dalam perut ni, macam-macam dah impian dia. Ustazah, saya nak anak saya jadi orang yang berjaya. Setiap kali jumpa orang soleh, kita suruh supaya doa kat kita. Betul dah? Ingat lagi dah? Waktu mengandung dulu ingat lagi dah? Tak ingat dah Ustazah, anak pun tak tahu duduk tang mana dah tu. Tak duduk depan saya ni, tak apa. Saya kita tengok lah, bukan nak suruh beranak kali lagi. Nak lagi ke beranak? Mak ni dengan anak, walaupun anak dia dah besar panjang, impian dia akan banyak. Nak supaya anak berjaya, nak supaya anak dia kalau kahwin dapat pasangan yang baik, nak supaya kau dapat zuriat keturunannya baik-baik, nak supaya baik-baik je mak ni, betul tak? Ada tak mak yang nak anak dia yang buruk-buruk, ada tak? Jaranglah kita dengar, kerana tidak ada dalam Quran, tapi ada tak? Saya sebut ada. Ada mak yang tidak menginginkan anak dia lahir, sebab itu berlaku keguguran hari ini. Pasal apa orang nak buang anak? Pasal apa nak buang anak? Pasal apa nak buang anak? Banyaklah sebab dia. Antara yang saya pernah jumpa, telefon saya, Ustazah, doktor baru sahkan saya mengandung. Saya rasa saya dengan kewangan kami, suami saya pun tak mampu, saya tak nak anak ni, Ustazah, kerana mungkin akan membebankan kami. Sebab itu kalau tengok Quran ajak kepada kita, dalam bab rezeki anak, bukan kita bagi, Tuhan yang jaga. Sebab itu kalau mak yang baca Quran, dia takkan takut dengan rezeki anak dia. Pasal apa? Wallahu yarzuqu man yasha. Allah boleh bagi rezeki pada siapa-siapa. Takkan miskin dengan kelahiran anak. Tapi kadang kita ni gundah. Kadang kita ni tak yakin, takut. Sebab itu cara Al-Quran ajak pada kita, saat kita akan tengok satu pola yang sama, cara yang sama pada ibu-ibu yang diangkat dalam Al-Quran. Saat kita cerita. Ada mak yang dia tak nak anak pasal apa? Ramai dah anak dia. Ada mak yang tak nak anak pasal apa? Sebab rasa terbeban dengan kehidupan yang ada. Sebab itu saya yakin dan percaya tak ada mak jahat pun. Cuma keadaan kadang-kadang menjadikan dia jahat. Jadi sebab itu Quran ajak pada kita tengok Quran, tengok Quran. Jadi semua ibu-ibu mai ni kita tengok macam mana Quran ajak pada kita. Mak Maryam mencita-citakan yang baik-baik kepada anak dia. Tapi begitu Allah Ta'ala kata, takdir ini, sekalipun engkau adalah seorang ibu, sekalipun engkau doamu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sekalipun doamu tidak terhijab dengan Allah, Quran kata, tetap ada ujian pada yang namanya ibu yang melahirkan. فَلَمَّا وَضَعَتْ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى. Ya Allah, beranak-beranak. Aku beranak anak perempuan, ya Allah. Lalu apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at. Cara Allah riset minda ibu kepada Maryam, Allah paling tahu apa yang engkau lahirkan. Tengok. Allah Ta'ala ajak kepada mak Maryam. Kita tengok cara Al-Quran ajak. Yang pertama, bila Allah Ta'ala sebut wallahu a'lamu bima wada'at, Allah tahu apa yang engkau lahirkan. Quran ajar kepada mak Maryam supaya tenangkan hati. Kenapa? Allah ada dan Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Quran tak ajak pada kita. Quran kata tak apa, Maryam akan jadi perempuan yang baik tak? Tapi Allah jawab dengan cara dididik hati ibu itu. Allah tahu siapa yang engkau lahirkan. Ini cara Al-Quran. Quran didik hati. Tengok lagi mak siapa lagi dalam Quran? Mak? Ha, mak siapa lagi? Banyak mak dalam Quran ni. Mak kepada Nabi Isa tadi, Maryam namanya. Susah hati tak? Susah hati. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَنْسِيًّا. Quran kata, mak ni kadang-kadang dia sampai titik, ya Allah, biarlah aku mati pun tak apa, ya Allah. Dia sampai satu titik, ya Allah, pedihnya. Kalau orang lain buat tak apa, tapi ni anak aku, ya Allah. Sakit dia tu sampai Quran abadikan Maryam, perempuan yang begitu dekat dengan mihrab, Maryam yang begitu hampir dengan Tuhan, Maryam yang hidupnya itu hanyalah duduk berzikir kepada Tuhan. Allah bagi ujian sampai tahap dia boleh sebut, ya Allah, alangkah baiknya kalau aku mati pun tak apa, ya Allah. Maryam bukan perempuan jahat tau. Maryam adalah perempuan yang baik. Tapi Tuhan bagi ujian dekat dia sampai datang begitu rasa, ya Allah, nak mati, ya Allah. Nak cerita kata apa? Kalau Allah nak bagi ujian, kadang-kadang ujian tu menyebabkan nak panggung kepala pun tak mampu. Pasal apa, ya Allah, sakitnya, ya Allah. Dan saya rasa mak-mak yang duduk depan saya ni semua pernah diuji dengan titik-titik kesakitan, disakitkan oleh anak sendiri. Dan sakit yang menyakitkan itu bukan dengan datangnya luka di badan, tapi sakitnya itu di mana, puan-puan? Pada perkataan yang anak-anak sebutkan. Anak sebut apa? Sikit je kadang-kadang. Mak ni tak boleh fikir ke? Ya Allah. Anak ni sebut sikit pasal dia otak dia cakap dulu, fikir kemudian. Kadang-kadang anak-anak ni, mak ni tak faham. Mak ni tak rasa. Mak tak tahu. Ha, ini. Kadang-kadang simple. Jadi anak-anak tolonglah. Kita ni kadang dengan mak ni, adab dia. Quran kata apa? فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ. Quran kata uf. Pasal apa? Bukan kalimah. Ramai orang nak kata uf ni. Kita orang Melayu mana sebut uf kat mak kita? Mak kita pergi kedai sat. Uf. Adakah kita kata macam tu? Tak ada. Quran bukan kata kalimah uf ke ah ke dak. Orang Melayu kita dia kata tak boleh kata ah kat mak. Dak, bukan tak boleh kata ah. Sama tu. Dak, Quran highlight itu perkataan. Apa-apa perkataan lah. Sampai tahap kita, kalau perkataan kita itu menyakitkan hati mak ayah, Quran kata jangan kata. Faqul lahumu qawlan karima. Cakap hak baik-baik je, Quran kata. Maknanya apa? Kalau kita tahu dah mak kita tengah marah, kita pergi jawab dekat mak, mak ni mak apa tahu? Quran kata jangan buat lagu tu. Pasal apa? Perkataan kita akan menyakitkan hati mak. Quran kata. Sebab itu, bila Quran ajak pada kita tuan-puan, ya, bila Maryam berada di titik di apa ni, terluka yang terlalu kecewa, tak boleh nak cerita pada orang, mana dia nak tahu ada baby dalam perut dia. Nak cerita macam mana ke orang? Sebab dia tak ada suami. Macam mana nak habang? Aku pun tak tahu tiba-tiba ada macam ni. Orang percaya tak agak-agak? Ha, payahlah nak percaya pasal apa? Pasal di luar logik akal manusia. Lalu Quran ajak pada kita tengok pattern yang sama dengan cerita mak dia tadi. Alla tahzani. Jangan kau sedih, wahai Maryam. Datang Malaikat Jibril. Suruh sedih. Sedih ni tang mana? Hati. Jadi Quran ajak balik kepada Maryam. Reset hati. Pasal apa? Nak jadi mak yang baik itu, hatinya kena dibaikkan terlebih dahulu. Hati kita ni. Dan juga ada lagi kisah mak yang lain. Ha, yang ni yang saya nak bawa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kisah satu mak yang Allah abadikan dalam surah Al-Qasas. Mari kita tadabur hari ni. Pasal hak lain tadi tu, duk cerita banyak dah sebelum ni. Surah Al-Qasas, Allah Ta'ala ajak pada kita, ya, pada ayat ketujuh. Ayat ketujuh ni, Quran ajak ada satu pelajaran yang besar kepada mak. Baik anak kita kecil ke besar ke, ini ayat boleh pimpin hati kita supaya kita bear in our mind, letak dalam pikiran kita, menjadi mak yang berjaya, menjadi mak yang soleha, menjadi mak yang baik itu bukan bermakna kita mesti sempurna, perfect semuanya, tak. Tapi Quran ajak pada kita, ini cara-caranya. Macam mana cara? Macam mana nak jadi mak yang soleha? Macam mana nak jadi keluarga kita berkah? Ha, ni ayat dia. Ha, muka surat 386, surah Al-Qasas, ayat ke-7. Dalam surah Al-Qasas ni ada banyak kisah-kisah. Pasal apa Quran duk cerita banyak kisah dalam Al-Quran? Sebab kata ulama, kita ni, kalau orang kata kat kita, sabarlah, hang kena buat 1, 2, 3. Kadang-kadang kita tak boleh terima pasal apa? Alah, suruh senang lah. Nak buat tu bukan senang. Macam kita kata ke orang, hang tak rasa, hang tak tahu. Kan? Tak payah duk nasihat sabarlah, hang bukan tahu pun apa yang aku lalui. Kadang-kadang kita kata macam tu kan? Sebab itu Quran, bentuk ia memberikan nasihat kepada kita adalah melalui kisah-kisah orang terdahulu. Nak cerita pada kita, bukan hang seorang je rasa. Orang sebelum hang pun dah lalui dah. Lalu kisah ini, antaranya salah satunya adalah kisah kepada mak Nabi Musa. Apa dia Quran kata? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Mari kita tengok sama-sama. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam

0: Sadaqallahul azim. Ayat ni tuan-tuan puan, ayat ketujuh ni, subhanallah, hebat dan besarnya untuk kita bawa dalam kehidupan kita hari ini. Karena pada kisah mak kepada Nabi Musa, Nabi Musa ni adalah Nabi yang paling banyak cerita dia dalam Al-Quran. Nabi Musa ni tumbuh menjadi Nabi yang hebat. Quran kata bukan kerana dia semata-mata Nabi, tapi kerana yang berada di sekeliling dia. Siapa? Mak dia, kakak dia. Itu ada cerita-cerita dia. Tapi panjang kalau nak cerita, kita ringkaskan begini. Quran ajak pada kita, bila mana cerita kita duk ngaji lama dah lah, kafar-kafar dulu ni. Cerita apa? Nabi Musa dengan Fir'aun. Sebelum kelahiran Nabi Musa, Fir'aun dah keluarkan arahan supaya semua anak laki-laki Bani Israel mesti dibunuh. Pasal apa mesti dibunuh?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Ibu Solehah Keluarga Barakah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Nazirah Abu Bakar. Terima kasih kepada jawatankuasa Masjid Al-Azim Masjid Negeri Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama menjayakan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siar ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM. Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mem

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Radio nombor 1 Orang Melaka.
1: Lagi FM pastinya membersama dengan anda. Terima kasih anda yang bersama dengan kami di 102.3 ataupun yang bersama dengan kami di RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun aplikasi ini, anda boleh muat turun di telefon bimbit anda. Baiklah, para pendengar setia yang dihormati sekalian, sebentar saya lagi akan berkumandang azan maghrib menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada pukul 7.26 minit malam. Dan sementara menanti masuknya waktu maghrib, teruskan bersama dengan kami dengan alunan lagu-lagu kerohanian dan ketuhanan yang mengisi jam yang kedua siaran ini. Semoga setiap baik lirik dan irama yang diperdengarkan dapat menenangkan jiwa serta mengingatkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bersama dengan kami dan sebentar lagi kita akan sama-sama dengarkan laungan azan maghrib yang akan berkumandang bagi seluruh negeri Melaka. Terus bersama dengan kami di Melaka FM, pastinya mempersembahkan anda.

banyak hadis yang menyebutkan bahawa peti mana Rasulullah menyebut al-jannatu tahta aqda ummahatihi. Syurga ni di bawah tapak kaki ibu. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW ditanya

0: al-walidain. Ridha Allah Ta'ala ni atas ridha kedua ibu bapa. Ibu bapa. Jadi kita melihat di sana kita, dan dalam Al-Quran sendiri pun menyebut supaya kita menghormati akan ibu bapa kita. Ha, jadi ini menunjukkan bahawa betapa tingginya penghormatan dan kedudukan wanita ni di dalam Islam dan menjadi wanita solehah.
1: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, seperti cincin dengan permata.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti cincin dengan permata.
2: Bermaksud, sama cantik dan sama badan.
1: Contoh ayat.
2: Pasangan pengantin itu seperti cincin dengan permata kerana sama cantik dan sama badan.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.
3: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
4: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
3: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
4: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
3: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM.
5: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
3: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
5: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
3: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
6: Melaka FM mempesonakan.
0: Melaka FM memainkan lagu-lagu yang

0: sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di

0: Dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Luqman, Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiat Luqmanul Hakim. Allah Taala berfirman, "Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana." Allah Ta'ala mewajibkan kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Apakah ganjaran yang kita akan dapati sekiranya kita berbuat baik ataupun berbakti kepada ibu bapa? Orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapanya akan dibukakan pintu syurga. Ini sabit dengan hadis Nabi SAW bersabda, "Man asbaha muti'an fi walidayhi asbaha lahu babani maftuhani minal jannah." Siapa yang menikmati waktu pagi dalam keadaan taat kepada kedua ibu bapanya, maka ia akan menikmati waktu pagi dalam keadaan dua pintu syurga terbuka untuk dia. Nabi SAW menyebutkan orang yang berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni akan dimakbulkan doa. Rasulullah menyebutkan salasu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafiri wa da'watul walidi ala walidi. Makna tiga doa yang pasti mustajab, iaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang musafir, dan doa seorang ayah ke atas anaknya. Mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, anak yang sentiasa berbakti kepada kedua ibu bapa, sebab berbakti kepada kedua ibu bapanya asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.
2: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: sedang mendengar Black FM.
1: Ayo bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan

0: Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Ustaz Fadli Samin. Hari ini akan terus setia bersama dengan anda, terutamanya dalam segmen Jana Minda di Melaka FM. Alhamdulillah. Siapa dengar semalam Radio Melaka FM, kita ada cerita-cerita sembang-sembang berkenaan dengan merajuk ni. Sebab merajuk ini adalah suatu benda yang memang dilalui oleh setiap insan bernama manusia. Bohonglah kalau kita tak pernah merajuk. Ustaz pernah mengajuk? Mestilah pernah mengajuk kot. Kan? Cuma hari ini kita nak belajar, kita nak dengar cara, tip bagaimana nak uruskan emosi merajuk ni dan bagaimana nak pujuk bagi mereka-mereka yang suka mengajuk. Kan? Okey. Mesti ramai nak tahu. Betul tak betul? Okey, kita dengar baik-baik. Yang pertama, macam kita belajar, macam kita dengar, macam kita hari ini lihat semalam saya share tentang asbab kenapa merajuk ini boleh berlaku. Antaranya disebabkan oleh ketidakpuas hatian, cemburu, tak dapat apa yang diinginkan. So, antara

Sebagai contohlah, mungkin ada pasangan yang hari ini mengajuk disebabkan oleh apa? Mungkin si sang si suaminya hari ini balik lewat, contohnya kan. Disebabkan si isteri ini tidak tahu kenapa asbab si suami ini balik lewat, dah si isteri ini mengajuk sebab tak dapat makan bersama. Kan? Jadi si suami ini kenalah bagi tahu asbabnya kenapa dia balik lewat. Cuma ingatan saya kepada semua yang ada kat luar sana, kita kena bercakap benar. Jangan pula ada hari ini yang berdusta, ada pula hari ini bau-bau penipuan, sebab benda ini akan menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan hubungan tu akan lebih keruh. Kalau nak hubungan tu lebih baik, nak pujuk lah katakan, kena bercakap benar, walaupun benar itu adalah pahit. Oi, dahsyat tuan-tuan dan puan-puan.

Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, kena ada kesepahaman, bertolak angsur, dan dalam itu, dalam masa yang sama, kena bijak membuat keputusan. Memang sukar tuan-tuan dan puan-puan kita nak bertolak angsur ni, ha, terutamanya bagi mak bapak pula. Ha, kena pula anak-anak tuan-tuan ada ramai 8 orang, ha, semua nak benda yang sama. Kita pula poket, Masya Allah. Kan, ha? Jadi kita kena bijak dalam buat keputusan. Ada kala tuan-tuan perempuan kita boleh ikut kehendak apa yang anak-anak kita nak. Ada kalanya kita kena hari ni hold, kita kena tegangkan, kita kena hari ni buat keputusan tegas, bagi tahu mereka, anak-anak, hari ni mak ayah bukan tak nak bagi, tapi ada sebab yang penting untuk hari ni anak-anak faham kenapa dan mengapa anak-anak tak dapat apa yang anak-anak nak. Haa.

0: teruskan hari ini, rajukan hari ini anak-anak kita dengan terkawanan lebih baik, insyaAllah. Yang ketiga, ha, boleh menggunakan tips ucapkan kata-kata manis. Ha, ini pula bagi pasangan, ha, ataupun rakan sekerja. Kadang-kadang maklumlah tuan-tuan dan puan-puan, eh, bagi orang yang bekerja ada pula BFF, ha, iaitu best friend forever katanya, ha, kan. Kenalah pujuk dengan kata-kata manis. Jangan dengan kata kecaman, herdikan. Orang kata hari ini dengan kata-kata manis boleh melembutkan hati siapa tau, ha, terutamanya bagi pasangan, ha. Jadi dengan kata-kata manis, insyaAllah antara tip yang baik. Tip yang paling dekat, ha, senang je. Ada orang pula minta apa contoh kata manis. Kalau sebelum ni panggil hari ni sayang, panggillah sekali dengan panggilan I wucu wucu wucu. Amboi, hai. Jangan geli pula. Kadang-kadang benda ni tuan-tuan nampak biasa, tapi boleh menukar ia menjadi luar biasa. Tak percaya? Ha, kenalah cuba, ha. Nak tahu tip lebih lagi? Come on, jom bersama dengan saya Ustaz Fadhil Sami dalam segmen Jana Minda esok di Melaka FM.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Sami dalam Jana Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jana Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio nombor 1 Orang Melaka. Melaka FM 102.3. Mana lagi Melaka leh?

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG Kampus Pendidikan Teknik di Nilai Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintenden Syamsul Sinring dalam kenyataan mengisahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok, penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton, bergu lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Chen Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir Terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alexandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang persidangan kecerdasan buatan dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia, MAS, yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: SS, dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
3: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
2: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
3: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
2: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Melaka FM.
4: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
2: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Melaka.
4: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
2: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
5: Melaka FM mempesonakan.
0: Kami hargai sokongan anda yang sentiasa bersama Melaka FM.

Ya pastinya bersenangkan anda. Hai, selamat malam yang baru saja bersama dengan kami di 102.3. Pastinya bersenangkan anda. Terima kasih saya Melangkai FM ya, yang tipping 49.4K. Okey, baik. Anda bersama dengan saya, Dah Astrol. Sebelum saya terlupa, jom kita dengar sekejap ni, boleh tak?

24 minit malam. Terima kasih ya sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami. Tak kira di mana saja anda berada, Melaka, luar Melaka, Johor sebagian Pahang sebagian Negeri Sembilan, malahan rakan-rakan kita yang non jauh ya, dekat utara sana pun ada. Negeri-negeri selatan ni macam biasalah kat Johor kan. Okey, malam ini dalam segmen malam bunga-bunga cinta, topik kita malam ni cukup menarik. Dari bawah. Setiap orang pasti ada kisahnya. Ada yang bermula dari kehidupan yang sederhana, ada yang membina impian sedikit demi sedikit, ada juga cinta yang lahir bukan kerana kemewahan tetapi kerana keikhlasan ya. Dan dari bawah kita belajar menghargai ya, dari bawah juga kita belajar untuk menghargai, dan dari bawah kita mengenal erti perjuangan, dan dari bawah jugalah lahirnya sebuah kisah yang lebih bermakna apabila kita berjaya melangkah bersama. Jadi malam ni saya nak ajak anda berkongsi cerita, apakah perkara paling berharga dalam hidup anda yang bermula dari bawah. Mungkin ada kerjaya, perniagaan, persahabatan atau cinta yang kini menjadi teman seumur hidup. Boleh kongsikan bersama dengan saya pada malam ini di talian 010-806-1023 dekat live TikTok. Bukan tak boleh, boleh. Cuma mungkin kisah yang anda nak kongsikan tu panjang kisahnya, sebaiknya dekat bilik hijau lah. Kalau dekat live TikTok ni kan pendek je kan, ada terpotong cerita dah tak seronok kan, dan lepas tu komen-komen semua dah naik atas kan. Okey, baik. Mak TMB, selamat malam. Semoga sihat. Saya nak menyapa rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Arik, terima kasih Arik ya. Ija, Kak Ita Syam dari Air Hitam tu sedang bekerja. Zofami, Kak Zura Juju, Pami, siapa lagi ni yang ada ni, Mak Senah dan ramai lagi. Terima kasih kerana support kami di Melaka FM. Tipping-tipping 54.1K ya. Okay, topik kita malam ni, dari bawah. Ini dia lagu yang berjudul Dari Bawah.

Dunia Uniti Merdeka. Dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Terima kasih anda yang bersama dengan kami di Malam Bunga-Bunga Cinta. 9.35 minit malam. Sahabat-sahabat, rakan-rakan pendengar Melaka FM, tak kira di mana saja anda berada, terima kasih kerana menjadikan siaran anda Melaka FM sebagai pilihan anda. Ya, saya nak ajak anda untuk sama-sama berkongsi cerita topik Malam Bunga-Bunga Cinta malam ini dari bawah. Mungkin anda pernah melalui saat-saat susah sebelum mengecap kejayaan. Ya. Mungkin juga cinta anda bermula dari kawan biasa, kemudian berkembang menjadi teman hidup. Ataupun mungkin ada insan yang sentiasa menemani ketika anda berada di titik paling bawah dalam kehidupan. Ya. Kami nak dengar kisah anda, kongsikan pengalaman yang bermula dari bawah dan bagaimana ia mengubah hidup anda hari ini. Anda boleh kongsikan bersama dengan saya di bilik hijau 010-8061-023. InsyaAllah kami akan bacakan perkongsian yang menarik sepanjang Malam Bunga-Bunga Cinta. Yang dah pun bermula dari sekarang, ya. Dah pun 70,000 jumlah taping yang saya terima di live TikTok Melaka FM. Saya ada kiriman daripada Cik Hamdan dari Batu Pahat, Johor, yang ingin berkongsi kisahnya tentang perkenalan dengan seseorang. Katanya perkenalan saya dengan seorang rakan sekelas berstatus janda dan saya berstatus duda. Dia juga adalah sahabat TikTok saya dalam sembang santai. Dalam siaran TikTok yang dikendalikan oleh pakciknya, ya. Saya mula jatuh hati pada rakan sekelas itu dan mendapat gelakan daripada pakciknya. Dan hubungan saya dengan si dia sekarang dalam peringkat 50%. Dan dalam saya berhubung sekarang ini, lagu inilah yang mengingatkan saya pada si dia. Lagunya ialah Wulan Merindu. Jadi saya harap katanya DJ Asrul dapat siarkanlah lagu Wulan Merindu ni. Ini permintaan ataupun kisah daripada Cik Amdan dari Batu Pahat. Terima kasih Cik Amdan. Kita dengarkan lagu ini, Wulan Merindu. Terus bersama Malam Bunga-Bunga Cinta di Melaka FM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.

Baiklah, malam bunga-bunga cinta di Malaka FM. Malam ini, waktu sekarang 9.49 minit malam. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami di 102.3. Terima kasih Cik Amdan yang berkongsi kisah tadi yang berkumpul taping-taping di live TikTok Malaka FM. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan siaran Malaka FM sebagai pilihan anda. Sudi berkongsi cerita, temankan saya malam ini taping-taping dan nak hampir cecah jumlah taping yang seterima hampir sikit je lagi 100k. Okey. Okey, baik. Malam ini malam bunga-bunga cinta dikenali oleh saya dan Asrul. Okey. Terima kasih kerana memilih kami sebagai peneman malam anda, sama ada yang sedang berehat di rumah, masih bekerja ya, mungkin sedang memandu menuju ke satu destinasi anda ya, ataupun berada di mana saja anda berada yang baru sampai kedai makan. Agak Syarida ni kesetiaan anda mendengarkan Melaka FM amat kami hargai. Adalah andalah yang menghidupkan setiap malam dan juga memberi makna kepada setiap segmen yang kami bawakan. Malam ini dalam segmen Malam Bunga-Bunga Cinta, kami bawakan topik dari bawah. Setiap insan pasti ada kisahnya. Ada yang bermula dengan serba sederhana, ada yang meniti kejayaan selangkah demi selangkah, dan ada juga cinta yang mekar daripada sebuah permulaan yang sederhana. Jadi kami ingin dengar kisah anda, kongsikan pengalaman yang bermula dari bawah dan menjadi kenangan paling bermakna dalam hidup anda. Boleh kongsikan dekat bilik hijau kami di talian 0108061023. Okey, tadi ada seorang pendengar yang telefon saya. Katanya Mak Nurjan. Dia ucapkan selamat hari lahir kat saya hari ni. Sedangkan hari lahir saya dah lepas. Mungkin dia kata petang tadi macam terdengar nama seseorang yang disebut yang menyambut hari lahir hari ini, namanya Rol juga belakang tu. Tapi sebenarnya yang menyambut hari lahir hari ini adalah pendengar Melaka FM yang bernama Edward Amirul di live TikTok Melaka FM. Okay, terima kasih yang komen. Topik malam ini kongsikan di bilik hijau kami di 0108061023. Sebelum saya terlupa, saya nak ucapkan selamat hari lahir kepada Edward Amirul. Semoga panjang umur, murah rezeki selalu, insyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey, Captain Misa juga terima kasih. Kita dah pun dapat 100k jumlah taping malam ini. Teruskan sokong kami di Melaka FM, Malam Bunga Cinta.

0: dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam

0: aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

yang seterusnya. Anda bersama dengan saya, Da Asrul, menemani malam anda. Terima kasih anda bersama dengan kami di 102.3, pastinya mempersonakan anda yang mendengarkan Melaki FM menerusi RTM Klik. Terima kasih ya kerana menjadikan siaran Melaki FM sebagai pilihan anda. Okey, baik. Terima kasih saya siap Melaki FM yang tipi-tiping 127.7K. Okey, saya terima satu kiriman daripada seorang pendengar ni. Usianya baru 12 tahun. Katanya saya baru 12 tahun ya. Assalamualaikum Melaki FM. Waalaikumsalam. Saya ingin nak sampaikan salam takziah dan juga mengenang arwah bapa saya Muhammad Syah Rizal bin Muhammad Arifin yang telah kembali ke rahmatullah pada semalam jam 11.12 pagi . Katanya mohon pihak Melaki FM sudi sampaikan ucapan ni serta doakan agar Allah ampunkan segala dosa arwah, melapangkan kuburnya, menjadikan kuburnya sebagai salah satu taman syurga dan menempatkan arwah dalam kalangan hambanya yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah buat arwah Muhammad Syah Rizal Muhammad Arifin. Terima kasih Melaki FM. Katanya saya baru 12 tahun dah tinggalkan saya, ayah dah tinggalkan saya, belum lagi periksa akhir tahun lagi. Okey, terima kasih Dak Khalis, salam takziah daripada kami Melaki FM. Semoga rohnya, roh arwah ayah dicucuri rahman. Okey, terima kasih semua sahabat-sahabat juga yang mendoakan. Dan topik kita pada malam ini, dari bawah, kalau anda ada perkongsian yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Melaki FM, boleh terus saja ke bilik hijau kami di 010 806 1023. Okey,

0: Nampak berita panas? Terus kongsi. Tapi bila tanya, semua dari mana? Terus senyap. Zaman sekarang, satu tekan pun boleh jatuhkan maruah orang. Kalau berita itu palsu dan kita kongsi, kita sebahagian daripada fitnah itu. Tak semua benda yang tular itu benar. Jangan jadi mesin penyebar. Jadilah penapis kebenaran. Hai semua, saya Razif Ismail. Pesanan ini istimewa buat anda, pendengar setia Melaka FM.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Baik, dah pun pukul 10.16 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami di malam bunga-bunga cinta. Nak ucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang sedang mengikuti segmen kita pada malam ini, malam bunga-bunga cinta. Ya, saya nampak seseorang di live TikTok Melaka FM yang tinggal komen ke Amy Anissa. Okay. Terima kasih yang tinggal komen. Kita ada juga sahabat kita dari Kinabatangan. Betul kan ni DJ Asrul? Kalau betul, salam ceria daripada Aharan dari Kinabatangan. Terima kasih Kak Amy Anissa. Wow, habis bunga-bunga cinta konti malam lah. Terima kasih Kak Amy. Cik Fuad semakin teruja tu. DJ HH pun ada. Kak Amy kata Kinabatangan tu dalam daerah Sandakan juga, Rul. Katanya udang galah banyak jual kat situ. Terima kasih Kak Amy. Ya. Baik, malam ini kita nak bawakan kisah. Topik malam ini dari bawah. Kami menantikan kisah anda. Pernahkah anda bermula dari serba kekurangan sebelum berjaya? Mungkin juga cinta anda bermula dengan sebuah persahabatan yang sederhana. Kongsikan menerusi bilik hijau kami di talian 010-8061-023. Mungkin kisah anda akan menjadi inspirasi buat seluruh pendengar-pendengar Melaka FM ya. Dan yang sedang menonton di live TikTok Melaka FM, boleh juga tinggal komen. Tapi sebaiknya komen anda terus saja ke bilik hijau nombor yang saya berikan tadi. Teruskan taping-taping, kongsikan siaran ini, malam bunga-bunga cinta ni, kepada rakan-rakan supaya lebih ramai dapat menikmati suasana indah malam bunga-bunga cinta. Okey, yang juga bersama dengan kami menerusi aplikasi RTM Click ya. Terima kasih banyak-banyak. Sebelum saya terlupa. Semalam merupakan hari lahir kepada salah seorang pendengar kita yang tinggal di Limbungan, Makcik Norjan kita ya. Selamat hari lahir juga kepada Edward Amirul, sambut hari lahir hari ini ya. Semoga panjang umur murah rezeki selalu, insyaAllah, mudah-mudahan. Okey. Baik, kisah anda boleh anda salurkan di bilik hijau kami. Nantikan saya akan baca kejap saja lagi. Waktu sekarang 10.19 minit malam. Terus mendengarkan Malam Bunga-Bunga Cinta di Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post 5 langsung di RTM Click.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Wah, 10.36 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami di Malam Bunga-Bunga Cinta. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan ya yang berada di live TikTok Belakang FM Taping-Taping. Hai, anda yang bersama dengan kami ketika dan waktu ini. Ada kiriman daripada seseorang dari Kota Belud, Sabah. Amar ataupun nama sebenar beliau Muhammad Amar Amirul Amin bin Mazin. Okey, ini luahan dalam diam daripada Amar. Aku terjaga di sepertiga malam, masih di perbaringan kerana aku terlalu merinduimu. Merinduimu sang bidadariku yang kucintai dalam diam. Masih kedengaran suara lembutmu bagai angin bayu yang lembut menusuk kalbu. Kau bisikkan kata-kata indah. Aku terpegun mendengarnya. Maafkan aku kerana mencintaimu dalam diam. Tak mampu aku meluahkan kata-kata. Ya, mungkin aku salah, tapi aku terpaksa memendam rasa. Duhai di kau yang kupuja dalam diam, izinkan aku mengungkapkan kata-kata. Aku benar-benar menyayangimu. Meskipun kita bertemu suara di udara, aku bahagia kerana kau kucinta. Karya daripada Muhammad Amar Amirul Amin bin Mazin. Terima kasih Amar yang berkongsi nukilannya pada malam ini. Kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang ingin berkongsikan kisah anda yang mungkin bermula dari bawah. Okey, ini kisah ataupun topik yang kita kami nak anda pendengar-pendengar Melaka FM kongsikan. Kerana setiap orang pasti ada kisahnya. Ada yang bermula dari kehidupan yang sederhana, ada yang membina impian sedikit demi sedikit, dan ada juga cinta yang lahir bukan kerana kemewahan tetapi kerana keikhlasan. Dari bawah kita belajar menghargai, dari bawah kita mengenal erti perjuangan, dan dari bawah jugalah lahirnya sebuah kisah yang lebih bermakna apabila kita berjaya melangkah bersama. Ya, kongsikan kisah anda di talian 010-806-1023. Terima kasih Syamdi Soja nyapa saya. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Asrul. Syamdi Soja hadir, terima kasih. Terus bersama Malam Bunga-Bunga Cinta di Melaka FM, pastinya mempersunakan Malam.

0: pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
1: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
1: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
2: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Terima kasih yang bersama dengan kami di Melaka FM 102.3. Itulah frekuensi kami. Anda juga boleh dengarkan Melaka FM menerusi RTM Klik. Anda boleh muat turun aplikasi ini di telefon bimbit anda kerana ianya betul-betul percuma. Okey. Di samping anda dengarkan seksi lagu-lagu pilihan dalam malam bunga-bunga cinta, saya nak kongsikan juga esok akan berlangsung uji bakat akhir Bintang Kecil Melaka FM. Anda boleh saksikan 5 peserta uji bakat akhir Bintang Kecil secara live di TikTok Melaka FM esok 18 Julai 2026 hari Sabtu pukul 10 pagi bertempat di auditorium Melaka FM ya. Anda kena tap-tap lah seperti biasa di live TikTok Melaka FM. Okey, juga kita juga ada program, satu program yang dinamakan program pelepasan anak-anak penyukarah sebenarnya sambutan 80 tahun Melaka FM 2026 yang akan berlangsung 21 Julai 2026 hari Selasa 5 petang bertempat di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu Padang Kemunting Masjid Tanah Melaka. Tapi sebelum kami ke program pelepasan anak-anak penyu karah ni, kami akan ada satu lagi program ziarah at dekat di hati bersempena dengan sambutan 80 tahun Melaka FM 2026. Kami akan pergi ke dua buah lokasi di Lorong Pandan Bacang Melaka 12.30 hari, dan lokasi kedua 1.30 minit tengah hari kami akan berada di Kampung Jeram Masjid Tanah Melaka. Dan selesai saja program ziarah dekat di hati, kami akan terus ke Padang Kemunting Masjid Tanah Melaka untuk program pelepasan anak-anak penyukarah. Jadi yang berkesempatan bolehlah hadir bermula 5 petang. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami, pukul 11 kita dengarkan seketika berita. Terus setia bersama dengan kami di Malam Bunga-Bunga Cinta. Melaka FM mempersembahkan malam anda.

0: Sis. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Mark FM.
1: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
1: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

Pengemal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Pengamal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Berkaitan dengan pergi seorang guru besar atau pengetua itu tanah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, tak nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mau ambil hal, tak mau ambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsia pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang dilangi, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear. Apa beza? Kita masih berakar ke bumi, pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam madani. Tapi kita pendidikan lagi dari bicara soal menimba ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesesakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hi-Tech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027 menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat pemeriksaan ke atas kapal tangki Wenyao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi Madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol menentang

0: Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan pos 5 langsung di RTM Click.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

11.20 minit malam jam yang terakhir. Terima kasih sahabat-sahabat rakan-rakan yang bersama dengan kami sejak pukul 6 petang tadi hinggalah ke saat ini untuk saya malam munggu-munggu cinta bersama dengan saya ya, yang sedang memandu, hati-hati mandu, mungkin nak pulang ke rumah ya, baru lepas makan malam kan. Saya doakan semoga selamat sampai ke rumah ya, hati-hati ya, fokus pada pemanduan. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan info apa yang berlangsung program-program di negeri Melaka. Ada Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026, Warga Digital Nadi Generasi Inovatif yang akan berlangsung pada 6 Ogos 2026. Jadi kepada ini Hari Inovasi Kebangsaan at Melaka 2026 ni kategori penyertaan daripada IPTA dan juga IPTS, agensi-agensi kerajaan, guru-guru sekolah menengah, sekolah rendah, ya, prasekolah. Dan untuk makluman kepada anda yang nak menyertai Hari Inovasi Kebangsaan ini, tarikh tutup penyertaan pada 20 Julai 2026. Okey, baik. Sahabat-sahabat di live TikTok Melaka FM, terima kasih ya. Mak Senah ada kat sini yang tiba-tiba taping. Cik Hamdan dari Batu Pahat, terima kasih atas sokongan anda. Kak Zura Juju pun sama juga. Saya nampak Arik, terima kasih Arik. Kak Zahra, lagi siapa lagi yang muncul di live TikTok Melaka FM? Sebab apa saya dah dapat angka 264 jumlah taping di live TikTok Melaka FM untuk malam bunga-bunga cinta malam ini dengan tajuk dari bawah. Ada yang berkongsi cerita, ada yang berkongsi kisah bagaimana kesusahannya yang bermula dari bawah sehinggalah berjaya sehingga sekarang. Bukan saja kita yang bercerita dari sudut percintaan, malah mungkin ada kejayaan-kejayaan yang anda kecapi yang bermula dari bawah, susah payah anda mendaki satu persatu sehingga anda berada kedudukannya ketika dan saat ini. Okey, baik, terus setia bersama dengan kami di malam bunga-bunga cinta Melaka FM.

0: saya pun nak pergi jugalah.
1: Jom, jom, jom.
0: Hai pendengar setia Melaka FM, nak bergaya dengan cenderamata eksklusif Melaka FM? Jom dapatkan pelbagai barang yang eksklusif seperti topi dan juga tumbler yang direka khas untuk peminat setia Melaka FM.
2: Anda boleh dapatkan cenderamata eksklusif Melaka FM pada 21 Julai 2026 di Pusat Konservasi dan Penangan Penyu Padang Kemunting Melaka.
0: Jangan lepaskan peluang ini kerana stok adalah terhad.
2: Jumpa anda di sana.
0: Melaka FM mempesonakan.
3: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: Access. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam

11.39 minit malam. Terima kasih sahabat-sahabat, rakan-rakan yang bersama dengan kami di Melaka FM. Dan anda yang bersama dengan kami, Encik Senyap. Oh, saya sokong apa yang DJ Azul cakapkan. Sebentar tadi di live TikTok Melaka FM, saya menyebutkan tentang nostalgia. Sesebuah lagu bila disiarkan, pastinya lagu-lagu ni ibarat macam mesin masa tau. Kenapa saya katakan begitu? Kerana bila kita dapat dengar semula lagu-lagu yang mengimbau nostalgia kita, okay, yang mengambil memori kita, kalau ikutkan terus mengambil memori ni, satu ayat bahasa Melayu klasik yang bermaksud kenangan lama yang terpanggil semula. Kalau kita gunakan istilah throwback habis, ini ialah istilah moden yang untuk menunjukkan kita sedang mengimbau kenangan lalu. Ataupun lagu-lagu zaman kegemilangan, zaman pusing pita kaset lah, pakai pensel dulu kan, mengaitkan lagu dengan nostalgia era fizikal tertentu dan juga mengimbau kenangan lalu. Ini ialah frasa formal untuk menyatakan proses untuk mengingati semula memori lama. Okey, dan kenapa ini berlaku? Kalau mengikut fakta sainsnya, okey, otak kita ni menyimpan satu memori emosi. Dalam bahasa saintifiknya, hippocampus, yang muzik ni bertindak sebagai kunci yang membuka fail memori kita, ya, membuatkan kita rasa semula emosi lama itu dengan sangat jelas. Lagu ni pada tahun bila, apa yang anda sedang lakukan, anda berada di mana, anda boleh ingat kembali waktu itu lagu ini anda berada di mana. Macam tadi lagu yang saya siarkan tadi, Tika dan Saat Ini, Medicine, kata Cik Amdan dia berada waktu tu, lagu ini sangat popular waktu dia berada di tingkatan 5. Cik Amdan dari Batu Pahat. Cik Kamarudin Misdi kata lagu ni masa saya tingkatan 1. Okey, ini sekadar selingan untuk segmen pada malam ni sebelum saya menutup tirai. Tanpa kita sedari, berakhir sudah malam bunga-bunga cinta untuk malam ini. Terima kasih kepada semua yang sudi menemani saya berkongsi cerita, mengirimkan ucapan dan juga mengikuti siaran walau di mana sahaja anda berada. Dan sebelum saya akhiri siaran, izinkan saya tinggalkan sedikit madah buat renungan bersama. Cinta yang paling indah bukanlah cinta yang hadir dengan kesempurnaan, tetapi cinta yang tetap memilih untuk bertahan walaupun pernah melalui 1000 kekurangan. Kerana hati yang ikhlas akan sentiasa menemukan jalan untuk terus menghargai. Baik, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar Melaka FM yang saya hormati sekalian, semoga malam ini membawa ketenangan buat kita semua. Rehatkan tubuh, lapangkan fikiran, dan semoga esok hadir dengan sinar dan juga harapan yang lebih baik, insyaAllah. Dan sebagai peringatan, esok waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Melaka pada pukul 5.58 minit pagi, dan insyaAllah semoga kita diberikan kesempatan untuk menyambut pagi dengan menunaikan ibadah dan juga memulakan hari dengan penuh keberkatan esok, insyaAllah. Mudah-mudahan ya, esok hari Sabtu, temui DJ Lia menerusi segmen Hujung Minggu bermula 6 pagi hingga 12 tengah hari dengan pelbagai informasi, hiburan dan lagu-lagu terbaik untuk memenuhi, menemani hujung minggu anda. Saya undurkan diri. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama dengan kami. Terima kasih yang tipping-tipping. 291 dah jumlah tipping terus bersama dengan kami. Sehingga 300K. Jumpa lagi. Jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.
1: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maka.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM mempesonakan.
3: Heningnya malam menyatukan jiwa dalam malam bunga-bunga cinta.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

To you, selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakmurkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati itu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai, Spanyol

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit sedia bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung

kepada anda yang sedang memandu. Ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya Hanim, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati. Sedikit tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang. Di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit atau hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja

0: Piala Dunia.
1: Lama ni nyaman, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai National FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda, termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konser.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik

0: sentiasa di hati.
1: Piala Dunia. Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila

0: berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir mentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
2: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum, selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Buruh Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum, selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terima kasih. Ada juga dari Nikmah, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Buruh Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikmah, terima kasih. Juga daripada Muhaimin, waalaikumsalam, segmen Geng Buruh Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra dari Mersi, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Buruh Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Buruh Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor, terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, happy konti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu, dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah, ada lagi dari Nenek Ani, terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira, juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Buruh Hantu Sungai Besar, Ita Chok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Chok, ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Buruh Hantu. Terima kasih Hanim ucapkan. Nanti Hanim baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM

Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nur Syafiq Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik menerusi bicara naratif budaya buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori lintas langsung berita video terbaik menerusi laporan lintas langsung nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori kewartawanan ESG terbaik pasukan RTM Sabah wartawan Iswa Diman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori bicara wara radio terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori lintas langsung berita radio terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan, manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah, RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama saya Hanim dalam Geng Burhantu.

Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitude 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronadal City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Burung Hantu.

0: penyamaan bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
1: Yeah.

0: now.
1: Nasional FM sentiasa di hati geng Buruh Hantu. Tentunya geng-geng Buruh Hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kebatangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di

0: bersama
1: saya Juliana Evans,
2: saya Z, The Fabulous Cat,
3: kami dari Match 247.

Orang Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan, yang Hani ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita menghargai ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati buat anda yang sedang bekerja. Semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik. Namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan buat yang sedang memandu. Semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia. Sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanim akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM sentiasa dihadapi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanim sebelum ni dengan Abang Manis katanya. Tiba-tiba buka pagi ni tengok, eh siapa pula tu? Ha, saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya, saya ni DJ baru ke? Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J yang daripada tadi taping-taping kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109 kilat. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve ada dekat dalam ni. Salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni. Ada Abis Shah juga, ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk kat dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Juju, Hazri, Nemis, Amelias, Wangshi, dan No Time for Silence. Meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

batik. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang. Jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation. Kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan, berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Betul, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah.

tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman kan. Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia kan. Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah, jangan ada sifat marah dalam diri, sebab kadang-kadang marah itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dah live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir. Dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina.

Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Nasional FM, geng burung hantu. Okey, untuk jam ini Hani melawati Facebook Nasional FM. Ada yang meninggalkan komen kita di situ. Ada daripada Solehah Din. Waalaikumsalam. Untuk geng GBH 1 hingga 6 dengan lagu-lagu pilihan terbaik. InsyaAllah. Inilah GBH ya. Geng burung hantu sentiasa dengan lagu-lagu mantap. Daripada Indera Angkasa, selamat tengah malam Sabtu, selamat pagi bersiaran di Nasional Geng Burung Hantu, layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi. Ada juga daripada Emak E, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi. Daripada Agustina Agon, terbaik layan daripada Kuching Sarawak. Ada Janet Zai, salam berhujung minggu Nasional Geng Burung Hantu, semoga hari ini sihat ceria dan happy-happy sahaja. Happy konti, happy juga kepada semua pendengar Nasional FM di luar sana, walau di mana juga anda berada. Yang ada kat dalam TikTok live kita daripada tadi, terima kasih yang menceriakan hari-hari saya ini setiap pagi kan, bila saya bersiaran adalah teman dalam TikTok live. Terasa saya tidak keseorangan di dalam konti ini di waktu malam, di tengah pagi ini kan. Saya ditemani dengan Abang Syah kita. Abang Syah kita tu daripada tadi dekat dalam Nasional FM, tapi sekarang ni keluar menghantar kuih katanya. Menghantar nasi lemak hasil untuk jualan. Semoga dimurahkan rezeki untuk Abang Syah dan juga yang lain yang dah bangun pagi menyediakan apa tu, perniagaan untuk perniagaan esok harinya. Dah bersiap sedia dah. Ada yang tengah buat kuih, ada macam-macam lagi kan yang dilakukan aktiviti harian, rutin harian kita. Ada juga daripada Sohaizat, daripada Aina, Boka Teen Shop Pro 2 NAC, dari Razak Black, dari Baling, Rizal Rizal Kupang, dari Shah Second B Suite, daripada Setiu Terengganu, dari Mak Jet Bintara Burger Relau Pulau Pinang, daripada Kupu-Kupu Malam 77, assalamualaikum. Pian 78 Muka Sarawak, Zulaika Azurin. Ada juga kat dalam TikTok live ni ada Caca 78, Syah Manis, juga ada Boss Benny. Terima kasih kerana berada dekat dalam TikTok live Nasional FM. Dah tapping-tapping like kita daripada tadi, alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kerana sentiasa memberi sokongan kepada Nasional FM Geng Burung Hantu. Untuk anda, lagu seterusnya dari Sting, Adakah Kau Setia? Setia tak? Setialah, kena setia bersama Nasional FM sentiasa.

Assalamualaikum, selamat pagi geng burung hantu. Ini adalah jam yang terakhir untuk Hani menemani anda. Kalau daripada pukul 12.30 malam sehingga ke 6 pagi ini, anda masih setia bersama Nasional FM. Terima kasih Hani mengucapkan, kepada anda yang di luar sana. Ingatlah, langit pun pernah kelabu, namun ia tetap percaya akan hadirnya cahaya. Hidup ini adalah perjalanan, bukan destinasi. Nikmati setiap langkah dan pelajari setiap pelajaran. Itu yang paling utama dalam kehidupan. Kita kena kekal positif walau apa juga yang kita lakukan. Teruskan setia bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dalam soal perkahwinan, sudah pastilah perkahwinan itu akan mendatangkan kebaikan kepada masyarakat, kepada manusia. Sekiranya mereka berkahwin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, mengikut adab-adab, mengikut syarat-syarat dan cara-caranya. Kenapa ada orang yang berkahwin tetapi tidak mendapat kebaikan dan kebahagiaan, tidak mendapat kenikmatan dalam perkahwinan? Malah setengah itu pula perkahwinan itu menjadi bala kepada mereka. Kerana dengan berkahwin itu mereka mendapat masalah, krisis rumah tangga yang berpanjangan. Kenapa? Kerana ada perkara-perkara yang mereka tidak penuhi apa yang diperintahkan oleh agama. Sebagaimana yang saya sebut tadi, di awal tadi, perkahwinan itu hendaklah ditengok daripada sebelum kahwin, semasa berkahwin dan selepas berkahwin. Kesemua perkara ini hendaklah mengikut adab-adab yang ditetapkan oleh agama. Baik, di antara hikmah, hikmah ini banyak. Pertama, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa itu fitrah? Nombor satu, kita kena faham apa itu fitrah. Fitrah ini adalah sifat semula jadi yang Allah Ta'ala jadikan dalam diri setiap orang, setiap manusia ini. Sudah ada dalam diri mereka. Kalau sekiranya kita belajar ilmu akidah, diterangkan kepada kita, beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan adalah fitrah kejadian manusia. Tidak ada satu manusia pun yang tak percaya kepada Tuhan. Yang tak percaya kepada Tuhan di kalangan golongan etis, golongan komunis, sebenarnya mereka ini adalah terpengaruh dengan faktor-faktor luar, bukan sifat asal manusia itu. Kalau kita tengok kepada orang yang duduk dalam hutan, mereka juga percaya kepada Tuhan, lalu mereka menyembah dengan sembahan-sembahan yang mereka reka-reka sendiri. Adapun dalam diri kita, Allah Ta'ala jadikan satu sifat fitrah, kita inginkan hidup berpasangan. Allah menciptakan manusia serta membekalkan mereka dengan keinginan seksual dan keinginan kepada wanita bagi lelaki. Dan fitrah ini dibekalkan kepada wanita-wanita. Wanita, perempuan suka kepada lelaki, lelaki suka kepada perempuan. Ini fitrah. Kejadian kita Allah Ta'ala jadikan begitu. Habis tu hari ni ada orang suka sama-sama jenis, lelaki suka sama-sama jenis, akal mereka tak sempurna, sudah rosak. Orang-orang begini kita sarankan mereka ni pergi rawat pemikiran mereka. Hikmah yang pertama, di antara hikmah-hikmah disyariatkan perkahwinan, menyahut seruan fitrah manusia yang telah difitrahkan oleh Allah Ta'ala. Oleh kerana Islam merupakan agama fitrah, Islam telah mensyariatkan perkahwinan untuk menyahut seruan fitrah yang terpahat di jiwa manusia. Islam menjadikan perkahwinan sebagai satu-satunya jalan yang boleh memenuhi tuntutan itu. Islam tidak menyekat naluri manusia ini. Manusia ingin mengadakan hubungan lelaki dengan perempuan, tidak disekat. Cuma hendaklah disalurkan dengan cara yang betul yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia ini. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain. Umpamanya manusia mempunyai keinginan untuk membina kekayaan. Ya, Islam tidak menyekat orang membina kekayaan. Tetapi hendaklah dibina dengan cara yang betul. Jangan dibina dengan cara yang salah. Karena sekiranya keinginan-keinginan manusia ini disalurkan dengan cara yang tidak betul, maka dia akan mendatangkan mudarat kepada manusia. Bukan saja kepada dia, malah kepada orang lain juga. Islam tidak menghancurkan kehidupan manusia dengan mengharamkan perkahwinan, konon-konon dengan tujuan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tidak begitu. Ia juga tidak menyeru agar manusia membujang hidup seperti seorang rahib yang konon-kononnya dia beribadah tanpa mempedulikan dunia ini. Itu adalah tidak betul. Bagaimana dia nak salurkan keinginan dia kalau tidak melalui perkahwinan? Maka berlakunya perzina, perzinaan yang begitu meluas, masyarakat akan jadi rosak, sistem kehidupan ini akan rosak bila tidak mengikut keinginan atau cara yang dikehendaki oleh agama. Abi Samrah radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi melarang daripada hidup membujang. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menolak permohonan Utsman bin Maz'un untuk hidup membujang.
Kalaulah Rasulullah SAW membenarkannya, nescaya kami akan mengembiri, tidak akan berkahwin. Jadi walaupun sahabat ini di kalangan mereka yang kuat ibadahnya dan mereka minta izin dengan Nabi untuk tidak berkahwin, Nabi tidak membenarkan permintaan mereka. Untuk menandakan bahawa begitu pentingnya perkahwinan ini bagi setiap orang, kerana ianya mendatangkan manfaat yang begitu banyak kepada kehidupan manusia dan juga masyarakat Islam seluruhnya. Islam tidak membiarkan naluri manusia tidak dipenuhi. Islam juga tidak memberikan manusia kebebasan sepenuhnya. Oleh kerana nak memenuhi keinginan mereka, dibenarkan bebas, bergaul bebas, melakukan hubungan secara bebas, tidak dibenarkan oleh Islam. Islam tak benarkan begitu. Kalau dibenarkan begitu, maka rosaklah akhlak, runtuh sistem kekeluargaan, anak tidak tahu siapa bapanya, maka lahirlah anak-anak yang terbiar, maka tersebarlah penyakit sosial, penyakit masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat ini. Dan ia menjadi masalah kepada negara, menjadi masalah kepada masyarakat yang berada bersama dengan mereka. Justeru Islam telah memenuhi keinginan fitrah manusia dengan perkahwinan apabila mereka berkeinginan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Tetapi perlu diingat bahawa Islam tidak membenarkan hubungan sejenis. Kenapa? Ia melanggar fitrah. Para jemaah sekalian, Allah Ta'ala jadikan makhluk ini berpasangan. Ada lelaki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Pokok pun ada jantan, ada betina. Binatang ada jantan, ada betina. Kita tak pernah dengar cerita seekor kambing melakukan hubungan sejenis, jantan sama jantan. Ayam itik tak pernah kita dengar ceritanya. Jadi orang yang melakukan hubungan sejenis, lelaki sama lelaki, perempuan sama perempuan, ini mereka yang telah terkeluar daripada fitrah dan mereka perlu dirawat. Akal pemikiran mereka telah rosak. Walaupun mereka seorang doktor, walaupun mereka seorang profesional dan sebagainya, perlu dirawat. Otak mereka dah tak betul. Kena baiki, kena berubat. Orang siapa-siapa yang macam ni. Bukan sekadar mereka ni mendedahkan diri kepada penyakit, tetapi mereka juga membawa penyakit yang lebih besar, iaitu penyakit rohani. Hikmah yang kedua, melahirkan keturunan yang soleh dan remaja yang berakhlak untuk masyarakat Islam. Ini di antara hikmah perkahwinan yang disebut oleh para ulama. Islam menggalakkan umatnya supaya mempunyai keturunan yang ramai. Islam juga menjadikan di antara matlamatnya ialah melahirkan masyarakat Islam yang digeruni dan disegani. Sabda baginda SAW, maksudnya kahwinlah perempuan yang pengasih dan mampu melahirkan ramai anak, kerana sesungguhnya aku akan berbangga dengan umatku yang ramai pada hari kiamat. Ini perintah Nabi SAW, bagaimana cara kita memilih isteri kita. Pilih dengan cara perempuan yang sifat dia pengasih dan juga jenis boleh beranak ramai. Macam mana cara dia? Ini ada cara dia lah, nak kenal. Ada cara dia nak kenal perempuan yang boleh beranak, tak boleh beranak. Para jemaah, tuan-tuan sekalian, boleh juga belajar daripada orang tua-tua cara memilih isteri. Di antara cara orang tua beritahu, tengok cara jalan, cara makan. Kalau perempuan itu minum berdiri, tak boleh dijadikan isteri. Hari ini bukan lagi berdiri, sambil berlari pula dia minum air. Tapi nak cari hak betul-betul berakhlak memang susah zaman sekarang ni. Susah. Jadi nak didik dia susah. Lahir pula keturunan daripada perempuan yang tak baik. Macam mana anak nak jadi baik? Sebab itulah, sebelum berkahwin kena tengok betul-betul ada sifat-sifat perempuan yang perlu kita pilih. Cumanya kalau kita baca dalam kitab, baca dalam nas-nas hadis Nabi SAW, sudah tentulah sukar kita nak bertemu dengan perempuan-perempuan atau calon pasangan yang mempunyai sifat dan ciri-ciri yang dikehendaki itu pada zaman kita ini. Tetapi kalau sekiranya tak ada pun, perlu dah dididik supaya memenuhi sifat itu. Kalau tidak semua pun, sebahagian besar daripada sifat-sifat yang baik itu mesti dipenuhi. Dan bagaimana cara nak melihat kepada perempuan yang boleh beranak ramai? Di antara caranya ialah tengok kepada ahli keluarga dia. Dia adik-beradik ramai ataupun tidak?
tengok kepada mak dia beranak ramai ataupun tidak, tengok kepada adik-beradik dia tu lahir anak ramai ataupun tidak, atau mak saudara dia. Itu cara dia, dan adalah cara-cara lain lagi. Perkara-perkara ini orang-orang tua kita beritahu, orang tua dulu. Tapi manusia kita, zaman kita ni, orang muda-muda dia berasa orang tua ni tak sekolah tinggi, tak apa nak cerdik, tak ada ilmu. Ini ada satu pandangan yang salah. Ada petua-petua yang diberitahu oleh orang tua-tua. Petua itu tidak diajar oleh profesor universiti, profesor pun tak tahu. Dan petua itu betul. Kalau kita belajar sikit, petua itu betul. Saya beri contoh. Satu contoh, saya belajar satu ilmu, dia panggil ilmu

0: bisul pada badan kita, jangan sekali-kali cucuk dengan jarum. Jarum ni besi. Hendaklah cucuk dengan duri. Masa itu kita tak faham, tak belajar ilmu ini, maka kita kata apa pula betulnya? Tak betul, tidak ada dalil yang kata begitu atau tidak terbukti. Rupa-rupanya bersungguh. Ada sesetengah penyakit, dia tak boleh kena besi, dia ada bisa pada besi. Bila kena, dia akan merebak, dia akan menyakit itu lagi teruk dan tak sempat dirawat. Ini orang tua-tua kita, dia tak boleh nak explain kenapa begitu, kenapa begitu. Dia dapat ilmu secara turun-temurun. Ini dia antara ilmu yang kita dapat daripada orang tua. Kita kena faham, kita kena ada dalam minda kita bahawa orang tua-tua, dia ambil petua-petua itu, ada ketikanya petua itu sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita. Bagaimana nak pilih perempuan mengaji dengan orang tua, nak tengok yang boleh anak ramai atau tidak, pergi belajar dengan orang tua, dia ada kaedah, dia ada cara dia.
1: Allahumma

berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024. Kini, beliau berpeluang membawa La Roja menculamkan dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kepada anda di luar sana, walau di mana juga anda berada. Saya doakan semoga hari anda adalah hari yang sungguh bermakna, dipenuhi dengan kegembiraan, keceriaan. Okey, dalam pada hari-hari kita menempuh hari ini, ada juga amaran ibu peti yang dikeluarkan oleh Met Malaysia yang melanda beberapa negeri pada waktu ini sehingga ke 7 pagi. Ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Kedah, Langkawi, Yan, Kuala Muda, Kulim dan Bandar Baru, Pulau Pinang, Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, Selangor, Kuala Selangor, Kelang, Petaling Jaya, Kuala Langat dan Sepang, wilayah Putrajaya, wilayah Persekutuan Putrajaya, Johor, Mersing dan Kota Tinggi. Amaran ribut peti ini sehingga pukul 7 pagi. Kepada anda yang sedang memandu, walau sejauh mana destinasi yang ingin dituju, pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Pandu dengan berhemah, patuhi had keselamatan. Okey, sentiasa fokus di jalan raya, elakkan guna telefon bimbit, itu yang paling penting. Semoga perjalanan anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda. Teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Memang dah segmen geng burung hantu untuk pagi ini selama 6 jam. Hani menemani anda dari jam 12.30 malam tadi. Sekejap je masa berlalu kan. Sebentar nanti DJ Ijat akan menemani anda untuk nasional pagi yang akan menceriakan hari-hari anda ini juga kan. Okey, disampaikan juga waktu solat subuh untuk hari ini 18 Julai 2026 untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya adalah pada pukul 5.59 minit pagi. Kepada umat Islam, selamat menunaikan fardu solat subuh. Semoga ibadah dan doa mengiringi keindahan hari, insyaAllah. Okey, Hanim atau nama sebenar saya Sharifah Hanim Syed Yahya Kamal, mohon untuk undur diri dengan serangkap pantun. Petang redup, angin bertiup, burung berkicau di hujung laman. Sampai di sini saya berundur. Semoga kita bertemu lagi dalam GBH. Siaran akan datang malam ini je, okey? Okey, kita akan jumpa lagi untuk malam ini, untuk 19 hari bulan nanti, okey? Jangan lupalah setkan, okey? Sentiasa memilih Nasional FM sebagai teman anda, okey? Hiasi diri dengan senyuman Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Bye. Thank you.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustaz Rosi Rajab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu doa tuan-tuan sihat walafiat, bahagia, ceria, gembira dan selalu rasa manis dalam iman dan taqwa. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita lihat ya, hidup kita ini ialah nak ke mana? Nak ke mati. Ya, orang hidup semua akan mati. Tapi nak mati tu nak pasti ada teman tau. Ada teman. Ada teman. Ha, ada teman. Siapa teman kita? Al-Quran. Yo, oh long kau ni. Ya, kerana Allah telah memastikan bahawa kalamnya Al-Quran sentiasa memberi pertolongan kepada kita saat tiada lagi amalan-amalan yang boleh dilakukan. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, Nabi dah pesan. Nabi kata iqra'ul Quran, kamu semua bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Maka sesungguh-sungguhnya Quran itu dia akan datang bertemu dengan ahli yang membacanya. Disebut ahlul Quran itu orang yang hidup dengan Quran, baca Quran, amal Quran, jiwanya Quran, ya. Karena itu dia pasti akan datang syafi'an li ashabihi, memberi bantuan pertolongan syafaat kepada sang pemilik bacaannya. Ayuh, kita akan rugi kalau kita tidak hidup dengan Al-Quran. Sebab apa? Hidup ni tuan-tuan, jangan kita suka hidup ni di dunia. Salah tu. Hidup ni panjang. Tak tahu umur kita sampai ke berapa, infinity. Lepas ni Allah Ta'ala saja yang maha tahu. Kenapa ustaz ni? Kerana kita berpindah alam saja. Mati tu kerana berpindah alam. Tapi bukanlah binasa roh kita tak. Melalui tempoh 9 bulan 10 hari. Alam apa tu? Alam rahim. Daripada alam roh, daripada alam rahim, pindahlah ke alam dunia lahir. Alam dunia nak balik ke barzakh, sakit pula lagi meninggal, ya. Karena itu bila kita kata hidup ni nak bawa apa? Quran. Karena itu siapa yang hidup dengan Quran di dunia, dia kan hidup dengan Quran di barzakh. Ya ustaz, ya. Nabi kata wa fil qabri munisa, dalam kubur dia jadi penghibur. Masya Allah. Ya. Ish. Jadi orang yang jadikan Quran ini adalah kehidupannya, orang itu beruntunglah di dunia dan di akhirat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Quran orang yang baik dan paling elok memberikan suatu tanda aras yang tepat. Apa dia? Al-Quran bagi tanda aras yang tepat itu Nabi dah beritahu awal. Apa dia? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu ialah orang yang telah belajar Al-Quran dan telah mengajarkan kepada orang lain. Oh, kalau sekadar belajar Quran tak cukup. Tak, kena ajar orang lain dulu. Yes, kena ajar orang lain baru cukup. Barulah hidup bersama Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan, saya nak bagi satu tips lah. Tips wahir untuk hidup dengan Quran. Pertama, pastikan nak mushaf Al-Quran. Bukan perisi angkat dalam handphone. Nak ambil yang lagi-lagi barakah. Yang pertama-tama barakah dan bawa semangat kita. Ya, iaitulah Al-Quran kena ada di tiga tempat paling kurang. Kat rumah, kat dalam kereta, kat pejabat. Kat pejabat, tu kata orang ni sebenarnya kat pejabat. Jadi hadirin rahimakumullah, bau betul jiwa Quran. Handphone, ada perisian Quran. Ya, Quran duduk di bibir, jalan jam. Allahu Akbar. Terutama yang duduk dekat kota-kota besar di seluruh Malaysia ni khususnya lah, dan seantero dunia. Bila jam je, mulut tu janganlah mengumpat jam. Jangan marah jam. Jam tu pun kalau boleh dia tak mau jam pada waktu tu. Lalu bagaimana nak buat? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Siapa yang baca dengan saya tadi dah dapat satu surah, nama suratul ikhlas. Bukan saya saja baca tau. Bukan nak menghabiskan tempoh kita di konti ni. Bacalah satu ayat Quran, jadi habislah masa. Tak. Kenapa? Kita nak hidup dengan Quran. Dan Quran ini akan menjaga ahlinya. Ahlul Quran, ahlullah. Ya, ahli Quran adalah ahli Allah dan menjadi keutamaan kepadanya. Karena itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sia-siakan diri kita. Hiduplah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran jakim.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت يا الله يا تهان kami kami pohonkan keselamatan dan kesejahteraan keamanan kemakmuran dan keberkatan negeri dan negara kami yang dikasihi. Jadikanlah rakyat sentiasa sentosa, agamamu terus terpelihara dan maju jaya di bawah pemimpin pemerintahan daripada ketua kami. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Zal Jalali wal Ikram, lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah dari segala bentuk kemungkaran dan kemaksiatan. Engkau peliharakah perpaduan di antara kami demi kepentingan negeri dan negara kami yang kami kasihi. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kami rakyat yang bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Jauhlah negeri dan negara kami dari bencana dan bahaya. Kami bersyukur dengan segala nikmat dan rezeki yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah negeri dan negara kami baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara dan negeri yang aman dan sentosa yang mendapat pengampunan dan rahmat daripada-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirabbil

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam perpaduan dan juga salam Malaysia Madani buat semua pendengar Setia Melaka FM. Alhamdulillah, hari ini 18 Julai 2026, hari Sabtu bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Bersuara lagi kita di ruang udara radio nombor 1 orang Melaka. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama dengan kami, tentunya di frekuensi 102.3 ataupun yang dengarkan di RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak. Baik, hari ini saya Sazlina Rashid dijelaskan ketemankan anda sehingga pukul 12.30 hari nanti untuk hujung minggu MFM 6 pagi hingga 12.30 hari. Selama 6 jam Lia akan temankan anda dan disampaikan info waktu solat subuh bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 5.58 minit pagi tadi. Dan sekejap lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bacaan surah Al-Isra ayat 88 hingga 111 dan juga untuk rancangan Permata Hati tajuknya Kebumikan Kewujudanmu di Bumi yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hidir Hamidun. Seterusnya untuk kapsu motivasi Jana Minda pula bertajuk Tip Merajuk Siri yang kedua dan tepat pukul 7 kita akan terus ke pusat berita Radio RTM di Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan berita nasional. Dan hari ini pada pukul 10 pagi nanti kita ada live di TikTok Melaka FM untuk Bintang Kecil Melaka FM. Jadi untuk anda yang nak tengok, yang nak saksikan 5 peserta terbaik yang telah pun terpilih untuk Bintang Kecil Melaka FM dan seorang yang akan layak untuk mewakili Melaka ke peringkat Zon Semenanjung. Jadi siapakah pemenang itu, boleh saksikan dan tonton kita di live TikTok Melaka FM pada pukul 10 pagi nanti. Kita tiada Yok Dengar Apa hari ini, tapi pastinya pelbagai pengisian dan juga lagu-lagu terbaik dia akan kongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan.
1: Gemersih lagu kerohanian yang mendamai.

0: Zag FM 102.3.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Walaqad

0: Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kali kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan pelbagai perumpamaan, tetapi kebanyakan manusia tidak menyukainya, bahkan mengingkarinya.
1: وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا.
0: Dan mereka berkata, kami tidak akan percaya kepadamu, yakni Muhammad, sebelum engkau memancarkan mata air daripada bumi untuk kami.

0: Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur, lalu engkau alirkan sungai yang mengalir deras di celah-celahnya.
1: Autus

0: Ila.
1: Atau engkau jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana engkau katakan, atau sebelum engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan dengan kami.

0: اقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.
1: Atau engkau mempunyai sebuah rumah dibuat daripada emas, atau engkau naik ke langit, dan kami tidak akan mempercayai kenaikanmu itu sebelum engkau turunkan kepada kami sebuah kitab untuk kami baca. Katakanlah, yakni Muhammad, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia biasa yang diangkat menjadi Rasul?

mula. Dan tidak ada suatu yang menghalang manusia untuk beriman ketika datang petunjuk kepadanya selain perkataan mereka, mengapa Allah mengutuskan seorang manusia menjadi rasul?

0: Mula
1: katakanlah ya ini Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, pasti kami turunkan kepada mereka malaikat daripada langit untuk menjadi rasul.

0: Ya,
1: katakanlah yakni Muhammad, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu semua. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hambanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkan penolong-penolong bagi mereka selain dia. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan wajah tersungkur, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka Jahannam. Setiap kali api Jahannam itu padam, kami akan tambah lagi nyalaannya bagi mereka.

Ida, itulah balasan bagi mereka. Kerana sesungguhnya mereka kufur kepada ayat-ayat kami dan kerana mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk baru? Awalam

0: يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.
1: Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahawa Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah maha berkuasa pula menciptakan yang sama dengan mereka, dan dia telah menetapkan waktu tertentu, yakni mati atau dibangkitkan bagi mereka yang tidak diragukan lagi. Maka orang zalim itu tidak menolaknya kecuali dengan kekufuran.

0: لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا.
1: Katakanlah yakni Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, pasti yakni perbendaharaan itu kamu tahan kerana takut membelanjakannya, dan manusia itu sememangnya sangat kedekut.
0: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا.
1: Dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 mukjizat yang nyata. Maka tanyakanlah kepada Bani Israel. Ketika Musa datang kepada mereka, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku benar-benar menganggap engkau terkena sihir."

0: Dia yakni Musa menjawab, sesungguhnya engkau telah mengetahui bahawa tiada yang menurunkan yakni mukjizat-mukjizat itu kecuali Tuhan, yakni yang memelihara langit dan bumi sebagai bukti-bukti yang nyata. Dan sesungguhnya aku benar-benar menyangka engkau akan binasa, wahai Fir'aun.
1: فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا.
0: Kemudian dia, yakni Fir'aun, hendak mengusir mereka, yakni Musa dan pengikutnya, daripada bumi Mesir. Maka kami tenggelamkan dia, yakni Fir'aun, beserta seluruh orang yang bersamanya.

0: Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini, tetapi apabila masa berbangkit datang, nescaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur.
1: Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal wama arsalnaka illa mubashshiran wa nadhira.
0: Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dengan membawa kebenaran. Dan kami mengutuskan engkau, yakni Muhammad, hanya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: ila.
1: Dan kami turunkan Al-Quran beransur-ansur agar engkau, yakni Muhammad, membacakannya kepada manusia perlahan-lahan. Dan kami menurunkannya secara bertahap-tahap.

0: هنا للأذقان سجدا.
1: Katakanlah yakni Muhammad, berimanlah kamu kepadanya yakni Al-Quran, atau tidak beriman sama sahaja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menundukkan wajah lalu bersujud.
0: وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا.
1: Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi.
0: وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا.
1: Dan mereka menundukkan wajah sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk.
0: قُلْ اِدْعُوا اللَّهَ أَوِ اِدْعُوا الرَّحْمَانِ اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا.
1: Katakanlah yakni Muhammad, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana sahaja kamu dapat menyeru, kerana dia mempunyai nama-nama yang terbaik yakni Asma'ul Husna. Dan janganlah engkau menguatkan suaramu dalam solat, dan janganlah pula merendahkannya, dan ambillah jalan tengah di antara kedua-duanya itu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rancangan Permata Hati, sumber ilmu. Hiasi diri dengan ilmu yang membawa cahaya menuju kehidupan yang kekal abadi. Bersama penceramah yang berbahagia, Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon yang akan menyampaikan ceramah bertajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi. Kita ikuti bersama.
1: Ini yang disebut dalam hikmah yang ke-11 ini, sifat merendah diri merupakan sebahagian daripada kunci ikhlas. Menurut kebiasaan, tanpanya tidak mungkin berlaku dan tanpanya kerana nafsu tiada apa-apa bahagian sedikit pun. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya Syekh Zaruk menyebutkan tentang sifat ikhlas ini tadi, kunci dia ialah kena apa? Merendah diri. Ya, kita bila mana orang puji kita, bila mana orang mengangkat itu, maka kita kena kembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dianjurkan bila mana kita dipuji, bila mana kita diangkat tadi, maka sebaiknya kita kata

0: mengatakan hadza min fadli rabbi, ini semua daripada Tuhan aku. Apa tak adalah ini, ada orang lain yang lebih hebat. Tidaklah, merendahkan diri. Supaya apa tadi? Supaya datangkan, hadirkan ikhlas itu tadi dalam hati kita. Maka begitulah juga dalam soal ibadah. Dalam soal nak melakukan sesuatu ketaatan, sesuatu kebaikan, kita kena rendahkan diri kita. Sebab bila mana kita meninggikan diri, maka sukar untuk kita melakukan sesuatu kebaikan. Kalau kita meletakkan diri kita ni lebih hebat daripada orang lain, maka sukar untuk kita dapat melakukan sesuatu kebaikan dalam keadaan yang ikhlas. Kita pandang orang lain semua pelikih je. Kita lekehkan orang lain dalam soal ibadah. Dan kita pernah contohkan apa dalam kumpulan tadarus kan, kalau kita baca Al-Quran bersama-sama, bila mana kita meletakkan diri kita ni tadi lebih tinggi, kita tidak merendahkan diri. Orang lain tadi yang bacanya tadi mungkin tidak sebaik bacaan kita, maka kita akan terlintas. Bila mana meninggikan diri, kita akan terlintas, kalau tak pandai baca lagi, janganlah masuk grup ni. Kalau tak lancar lagi, pergilah belajar dulu. Dalam hati, walaupun dalam hati, dia tetap akan memberi kesan tadi kepada keikhlasan. Kerana ikhlas itu letaknya pada hati. Ikhlas itu tidak terletaknya pada zahir, pada kata-kata. Tidak terletaknya tadi pada pakaian, pada tingkah laku, tidak. Ikhlas itu letaknya dalam hati. Walaupun lintasan tadi kita merendahkan orang lain, telah menunjukkan bahawa kita tidak ikhlas pada amalan tersebut. Yang perlu rendahkan diri kita, bukan kita perlu rendahkan orang lain. Itu kuncinya. Lalu sifat itu tadi, tanpanya itu tadi, tanpa merendahkan diri ini, maka nafsu tadi yang akan mengambil tempat di dalam hati. Itu tadi yang kita pandang lekeh orang lain. Orang lain tadi baca tak berapa baik, kita lekeh dia. Orang lain tadi minta bantuan tadi kepada kita. Kalau kita merendahkan orang itu, maka kita tidak akan membantunya. Tapi kalau kita merendahkan diri, mungkin kali ini aku tolong dia. Mungkin kali ini kita tadi membantu, tadi menghulurkan tangan, akan datang insyaAllah mungkin Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan orang lain pula untuk membantu. Kan ketika itu kita merendahkan diri, maka apa yang kita lakukan kebaikan tadi, kebajikan, malah ketaatan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dilakukan dan ditunaikan tadi dalam keadaan yang ikhlas, semata-mata kerana dan semata-mata untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya Syekh Zaruk berkata, seperti mana ikhlas yang mana merupakan benteng kepada segala amalan, maka khumul pula menjadi benteng kepada ikhlas. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ikhlas benteng kepada segala amalan, ataupun kunci tadi kepada segala amalan. Kita buat kebaikan, kita sedekah, kita senyum pada orang, kita tolong orang dan sebagainya, bukan semestinya ibadah kan, tapi apa jua kebaikan, bentengnya, kuncinya ikhlas. Buat dengan ikhlas, insyaAllah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Buat dengan ikhlas, insyaAllah tercatat amalan tersebut dalam buku catatan amalan kita, yang akan nanti kita jumpa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang akan kita tuntut nanti, itulah yang kita perlukan dan kita harapkan nanti. Lalu ikhlas ini tadi menjadi benteng kepada segala amalan. Lalu apa pula benteng kepada ikhlas? Itu yang disebutkan khumul pula menjadi benteng kepada ikhlas. Khumul ni apa? Tadi berbalik kepada sifat merendah diri. Khumul ni Arabnya lah. Maka sifat merendah diri itu, kata Syekh Zaruk, yang menjadi kunci nak mengikhlaskan hati. Sebelum ni kan kita bincang hikmah sebelum ni, susah susah untuk kita ikhlas dalam sesuatu perkara. Hinggakan bila mana kita menzahirkan keikhlasan tersebut, maka saat itu kita dah hilang ikhlasnya. Contoh apa? Kita nak infak kan, kita nak sedekah, kita bagi pada orang, orang tolak tak nak, kita pun ambil lah, orang pun tolak lagi, kali ketiga kita ulur lagi ambil, saya ikhlas, Kan kita kata bila mana menzahirkan ikhlas itu, maka pada saat itulah, saat terzahirnya ikhlas itu tadi, ikhlas tersebut sebenarnya telah pun lenyap. Maknanya bila mana kita menzahirkan ikhlas, sebenarnya kita dah tak ikhlas dah pada ketika itu. Kerana apa? Berbalik pada prinsip ikhlas, ikhlas dia mesti tak nampak. Tadi semut hitam atas batu hitam di tengah gelap yang tengah malam yang gelap gelita itu ikhlas. Lalu bila mana dizahirkan nampak, dia bukan ikhlas lah. Dia dah jadi menunjuk, dia dah jadi pergi kepada riak, dia boleh jadi pergi kepada ujub, takabur dan sebagainya. Mengikut kepada keadaan. Lalu sebab tu Syekh Zaruk memberikan peringatan kepada kita bahawa untuk mendapatkan ikhlas, maka bentengnya, kuncinya ialah sifat khumul, merendah diri. Kita menyerahkan, kita membalikkan apa sahaja yang ada pada diri kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tadi hadza min fadli rabbi. Ini semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada saya tolong je. Kalau sedekah ke infak tadi, tak apa. Ni memang rezeki kamu. Ini Allah Subhanahu wa taala. Ni rezeki Allah. Ni rezeki kita bersama. Apa pun caranya tadi, tapi untuk kita merendahkan diri. Dalam ibadah tadi kita kata bacaan Al-Quran tadi dalam tadarus tadi. Ataupun imam bertugas ke, Bilal yang bertugas ke, orang puji, suara Bilal ni sampailah ni ke arasy. Ini suara imam ni mendayu-dayu dan menangis saya dengar imam. Kalau tak direndahkan diri tadi, kembang imam ni tadi. Memang suara saya memang sedap. Bilal tadi kan yang dipuji-puji tadi kan, kalaulah tak merendahkan diri tadi, memang kembang lah terbang kan, kena puji-puji. Maka bila mana tadi dah rasa seronok dengan pujian, dia dah hilang keikhlasan. Sebab itu pesanan Syekh Baruk ialah rendahkan diri. Tak adalah, ada orang lain yang suara lagi sedap. Adalah ini biasa, saya ni biasa-biasa je. Maknanya kita merendahkan diri untuk apa? Untuk kita berusaha datangkan ikhlas itu. Walaupun boleh jadi ikhlas itu tadi berlawan juga tadi kan, bila dah dipuji tadi kita cuba rendahkan diri, perlawanan itu ada. Itu yang disebutkan tadi, yang mana kalaulah tak ada khumul itu tadi, maka ia akan dikuasai oleh nafsu, kata Syekh Zaruk tadi. Perlawanan itu pasti akan ada dalam hati kita. Bila orang puji, takkanlah kita tak seronok kan? Seronok, rasa seronok itulah tadi yang nafsu. Tapi merendah diri inilah tadi khumul yang nak menjadi benteng tadi. Supaya apa? Supaya nafsu ini tadi tak menguasai hati kita. Nak lawan nafsu ini tadi dalam soal ikhlas tadi, maka lawannya dengan khumul, dengan merendah diri. Lawanlah, itu yang kita kena cuba zahirkan. Tak adalah, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Suara saya tak adalah sedap mana, ramai lagi orang lain lagi sedap. Saya tak adalah baca elok sangat, ada lagi orang lain yang lebih elok bacaannya. Merendahkan diri. Sedekah tadi, tak apalah ambil lah ni. Sikit aja ni, tak banyak mana pun. Saya tolong ini tadi, tolong tak adalah berapa sangat pertolongan ini. Maka kita berusaha merendahkan diri untuk mengangkat keikhlasan ini tadi, untuk membiarkan ikhlas tadi yang lebih menguasai berbanding tadi dengan nafsu yang berbangga ataupun yang merasa seronok dengan pujian dan juga dengan kata-kata daripada orang lain itu tadi. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru kata Syekh Zaruk, campakkanlah nafsumu. Maka ni dia punya kaedah yang diberikan. Kalau tadi yang menjadi kunci, yang menjadi benteng untuk kita dapat sifat khumul itu, merendah diri itu tadi, menjadi batu loncatan kepada sifat ikhlas tadi. Maka nak dapatkan khumul ini pula, nak dapatkan tadi rasa apa, merendah diri, dengan cara apa? Campakkanlah nafsu, sembunyikanlah nafsu ini tadi, kawal dan jagalah nafsumu. Lalu itulah yang datang tajuk hikmah ke-11 ini, kebumikanlah kewujudanmu di bumi ini. Nak jaga ini tadi, nak lenyapkan nafsu ini tadi, nak lenyapkan rasa riak tadi, bangga sombong seronok tadi bila mana dipuji dan juga diangkat oleh makhluk, oleh manusia ini tadi. Lalu datang dan juga disebutkanlah dengan hikmah yang ke-11 ini. Apa hikmahnya? Nah, kita dengar, kita lihat sama-sama matan kepada hikmah yang ke-11 ini, iaitu hikmahnya idfin wujudaka fil ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan la atimmu natajuh. Yang bermaksud, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tidak terkenal, kerana sesuatu yang tumbuh sendiri tanpa ditanam, sudah tentulah hasilnya tidak sempurna. Baik muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu matan hikmahnya. Nah, itu ialah kata-kata hikmahnya yang ke-11 ini. Yang mana disebutkan tadi, tanamkanlah kewujudanmu di bumi ini yang tidak terkenal. Kita ini siapalah dekat atas muka bumi ini, ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau pun kita ni cukup terkenal, kalau pun kita ni influencer sekalipun, kita ada follower ribuan, ratus ribu, jutaan sekalipun, tapi nak dibandingkan dengan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ni, kalau pun kita kata kita ada pengikut tadi, sejuta follower kita tadi, dibandingkan dengan manusia seluruh dunia satu alam ini, satu masa sekarang 8 bilion, sepanjang masa alam ini berapa ramai manusia, hanyalah berapa, ciput sangat pun, tak adalah rasa besar diri sangat. Sebab itulah ditekankan tadi, tanamlah kewujudanmu di bumi yang tak terkenal. Makhluk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kita manusia. Kan dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, dalam perutusan kita ni makhluk, kan Allah sebutkan apa, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan dalam khutbah tadi pun sebut ayat tu. Apa dia? Allah jadikan jin dan manusia untuk menjadi hamba, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kat dunia ni bukan hanya ada kita manusia. Ada jin, ada syaitan, ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan, ada makhluk, pelbagai makhluk yang lain. Terlalu banyak makhluk Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Lalu kita yang seorang ini tak terkenal, tak hebat, tak besar mana pun. Ya, maka sebab itu peringatannya ni tadi, ya, tanamkan kewujudan kita ni. Maknanya sifat apa yang disuruh tanam itu tadi? Nafsu itu tadi. Ya, yang disuruh tanam ni bukanlah diri kita. Janganlah pula baca secara zahirnya sahaja, oh pergilah tanam diri kita, tanam kat pasir, pergi kat tengah itu. Itu kaedah perubatan ke, seronok saja-saja, suka-suka, tu lain. Tapi ini tanamlah itu, tanam apa? Tanam nafsumu itu tadi. Kawal nafsu. Dan tanamlah itu tadi juga bermaksud apa? Tanam ni kan sifat dia apa?
1: Saudara, sekian rancangan Permata Hati dengan tajuk Kebumikan Kewujudanmu di Bumi, yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Haji Muhammad Hidir Hamidon. Terima kasih kepada jawatan kuasa Masjid Al-Alami MITC Melaka dan Jabatan Agama Islam Melaka bersama-sama mencairkan rakaman Permata Hati ini. Permata Hati di Melaka FM setiap hari 6.30 pagi dan siaran ulangan 6.30 petang. Salam ukhuwah daripada kami di Melaka FM.

0: Ayuh bersemangat untuk memulakan hari dengan jiwa yang kuat dan hati yang tenang. Perkongsian motivasi dalam Jana Minda untuk membakar semangat, membina kekuatan dalaman dan mengingatkan diri kita bahawa setiap cabaran itu datang dengan hikmah dan setiap usaha itu pasti membuahkan hasil. Kita ikuti Jana Minda Melaka FM bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tu kenapa muncung sampai ke depan tu? Ha, ni mesti tak dengar hari ni tip-tip saya yang saya kongsikan tentang merajuk ni.

Baik anak-anak, baik rakan sekerja, baik pasangan, semua orang lah. Sebab macam Ustaz bagi tahu, setiap daripada kita ni pernah melalui perasaan merajuk tu. Betul ke tak betul? Yang mengangguk tu bukan main lagi ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, hari ni Ustaz nak sambung ada 3 tip lagi. Bagaimana cara kita

dengan baik. Betul ke tak betul? Ha, ini kadang-kadang kita perlukan masa untuk memastikan orang yang merajuk itu ada masa untuk dia bertenang, ada masa untuk dia kembalikan balik mood dia. Jadi kalau nampak orang merajuk, biarkan dulu. Ha, sampai dia okey, baru kita mulakan berbicara. Ha, itu tip

melodi ni kadang-kadang boleh menukar emosi manusia. Kalau tak percaya, kita tengok anak-anak kita, tuan-tuan perempuan, tuan-tuan mata Allah sekalian. Dalam menangis boleh ketawa bila tiba-tiba tuan-tuan kita menyanyi lagu Happy Birthday yang mungkin dia tak tahu dan juga terkejut, kan? Menangis, ayah emak ni macam tak layan je birthday dia, macam hari ni tak hargai je. Tiba-tiba yang nyanyi Happy Birthday to you, dia terkejut tuan-tuan. Kan? Kita panggil ia sebagai kejutan ataupun yang kelimanya perkataan kejutan. Ini juga sangat bagus. Adakah untuk anak-anak je? Tak. Untuk pasangan pun boleh, untuk rakan sekerja pun boleh. Tak ada masalah untuk tip ni tuan-tuan. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih Allah sekalian, tip terakhir, bagaimana nak memujuk orang yang merajuk tuan-tuan dan puan-puan, boleh berikan penghargaan dan hadiah. Yang ni paling orang suka, terutama orang perempuan.

0: Kalau kita berikan perhatian yang baik, penghargaan yang baik, insyaAllah segala-galanya akan jadi baik. Saya harap, yakin dan percaya dengan tip-tip yang saya kongsi selama 2 hari ini, kita dapat mengurus emosi kita, apatah lagi emosi merajuk ini. Jumpa saya kembali, Ustaz Fazli, dalam segmen Janami.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadli Samin dalam Janami Da Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Janami Da Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM,
2: Radio No. 1 Orang Melaka.

Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Budaya menyorokkan kes buli di sekolah tidak seharusnya berlaku. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan kes tersebut demi menjaga imej institusi. Sebaliknya, mengambil tindakan segera bagi melindungi mangsa serta menangani masalah itu secara berkesan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kes buli memberi kesan besar kepada mangsa dan boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu salah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes buli, takkan nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan yang tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Tak ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan ajaran Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR memohon kepada semua calon-calon kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan pilihan raya yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yuniswaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik menerusi gandingan Iswadiman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
4: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan dan juga terima kasih kepada pengurus Kelab M dan juga rakan kerja di Kelab M yang memberikan kesempatan. Ini bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada Kelab M untuk dikomentari Gubir yang benar.
5: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
6: Alhamdulillah kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
7: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik RTM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
0: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6-nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negara sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan traumatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Ikuti berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, Kerajaan Negeri salur insentif khas berjumlah RM300,000 kepada persatuan dan NGO berteraskan pelancongan seni warisan dan budaya. Kerajaan Negeri kutip RM59.6 juta bagi caj warisan. Sebanyak RM238.64 juta dibelanjakan kerajaan bagi pelaksanaan program jualan Rahmah Madani PJRM. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim. Listener!

0: Berdasarkan pembahagian 60% bahagian kerajaan negeri, 34.600 juta kutipan telah disalurkan kepada kerajaan melalui akaun amanah cas warisan negeri Melaka, dan daripada jumlah ini sebanyak 28.35 juta telah dimanfaatkan bagi pelbagai tujuan pembangunan industri pelancongan negeri ini selaras dengan tema dan syarat yang telah ditetapkan dalam arahan amanah akaun amanah cas warisan negeri Melaka.
1: Berdasarkan statistik jumlah kutipan caj warisan pada 2025, kadar baru caj berkenaan membawa kepada lonjakan kutipan sebanyak lebih 7.6 juta ringgit berbanding 2024 lebih 4.781 juta ringgit. Peningkatan ini adalah impak positif dalam memperkukuh hasil negeri bagi menyokong usaha pemeliharaan dan pemeliharaan warisan serta pembangunan sektor pelancongan Melaka. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar dengan cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 / Akta 333 bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata cadangan yang dipersetujui pada Rabu lalu turut merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya ke JARA bagi meningkatkan keselamatan jalan raya. Amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan, sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Sebanyak 238.64 juta ringgit dibelanjakan kerajaan bagi melaksanakan program jualan ramah madani PJRM di seluruh negara dalam tempoh 1 Januari hingga 13 Julai lalu dengan lebih 21 juta transaksi direkodkan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata sepanjang tempoh itu, lebih 17,000 PJRM dilaksanakan di seluruh negara dan menjelang hujung tahun ini disasarkan mencapai 30,000 program. Kementerian turut memperluaskan pembabitan pengusaha kedai runcit sebagai rakan strategi PJRM bagi membantu meningkatkan pendapatan dan mengembangkan perniagaan perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Pengumuman Perdana Menteri meluluskan peruntukan bagi membiayai projek bayi pulih dan pembinaan rumah baru petugas Felda terus disambut baik. Inisiatif itu dilihat sebagai mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan mereka. Bagi petugas di Felda Tun Gafar Hutan Perca Melaka, kemudahan kediaman yang lebih selesa mampu meningkatkan motivasi dalam menjalankan perkhidmatan.
2: Saya di pihak petugas Felda menyambut baik dan berterima kasihlah kepada PMX yang telah mengumumkan inisiatif. Jadi alhamdulillah dengan adanya inisiatif ni dapat lebih menjaga kebajikan petugas Felda itu sendiri.
3: Saya sangat setujulah rumah-rumah kaki tangan Felda dibaik pulih ataupun dibina barulah kan. Memberikan lebih keselesaan kepada petugas-petugas Felda ni.
1: Pengurus Rancangan Felda Tun Gafar Hutan Perca Afif Yahya dan Penyelir Rancangan Tanah Felda Tun Gafar Hutan Perca Kamarudin Abdul Karim. Pada majlis sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda baru-baru ini, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan 450 juta ringgit bagi tempoh 3 tahun untuk membiayai kerja baik pulih serta pembinaan rumah baru petugas Felda di tanah rancangan seluruh negara. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
4: Yang sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: SS. Ha. Dah ada plan tak petang Selasa depan ni?
1: Belum ada apa-apa lagi. Kenapa?
0: Kalau macam tu, jom ikut saya ke program pelepasan anak-anak penyu.
1: Wah, menariknya. Bila dan di mana tu?
0: Jom sertai dan meriahkan program pelepasan anak-anak penyu sempena sambutan 80 tahun Lock FM.
2: Saksikan detik istimewa anak-anak penyu memulakan perjalanan menuju ke lautan sambil kita menyemai kesedaran untuk memelihara khazanah alam negara.
0: Jumpa anda pada 21 Julai 2026, hari Selasa, jam 5 petang di Pusat Konservasi dan Penerangan Penyu, Padang Kemunting, Masjid Tanah Maga.
2: Bawa keluarga, ajak rakan-rakan dan raikan sambutan 80 tahun Melaka FM bersama warga Melaka FM.
0: Bersama kita lindungi penyu, pelihara alam sekitar demi generasi akan datang.
2: Melaka FM, mempertahankan

Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan kami selama 18 jam sehari. Bertemankan saya DJ Lia dari pukul 6 pagi tadi sehingga pukul 12 tengah hari nanti untuk hujung minggu hari ini, hari Sabtu, 18 Julai 2026, hari Sabtu lah. Bersamaan 3 Safar 1448 Hijriah. Lia temankan anda sampai pukul 12 tengah hari nanti selama 6 jam hari ini. Okey, hari ini kita tak ada yuk dengar ber, sebabnya Negeri Sembilan hari ini ada Hari Penamaan Calon. Dan juga di Melaka FM sendiri kita ada program menarik yang mana anda boleh saksikan secara langsung di live TikTok Melaka FM pada pukul 10 pagi nanti, Bintang Kecil Melaka FM, dan seorang pemenang yang akan mewakili Melaka untuk ke peringkat zon Semenanjung nanti. Jadi kita boleh saksikan beramai-ramai siapa agaknya adik-adik kita ni yang bakal menjadi pemenang hari ini. Okey, dan siapa yang belum lagi follow ataupun ikuti media sosial rasmi Melaka FM di bilik biru kita di page Melaka FM, di semualah platform media sosial, terutamanya di TikTok Melaka FM, anda boleh follow kita rapat-rapat ni, sebabnya kita sentiasa sediakan pelbagai informasi-informasi terkini, terutamanya informasi mengenai dengan program-program yang dilaksanakan oleh Melaka FM sendiri dan juga kerajaan negeri. Okey, dan selain itu ada juga hiburan-hiburan terbaik, video-video terbaik untuk anda semua. Jadi kena follow kita rapat-rapat. Okey, sambil-sambil di live TikTok Melaka FM kita borak-borak kan, nak berinteraksi secara langsung dengan DJ-DJ Melaka FM. Selama ni dengar je suara tapi tak kenal mukanya, tak kenal orangnya kan. Jadi boleh ikuti kita di live TikTok Melaka FM, yang mana sekarang ni pun dia tengah live di TikTok Melaka FM sebenarnya. Jadi kawan-kawan kita pun ada yang dah masuk dah ni. Terima kasih banyak-banyak. Ada orang Melaka, ada orang orang belah-belah utara, orang Kedah ada, orang Johor pun ada masuk dekat live kita ni. Bukan orang Malaysia sahaja, malah kawan-kawan kita dari sahabat serantau kita, Indonesia, Brunei, Sabah, Sarawak, Singapura, ramai lagi lah yang join live kita. Terima kasih banyak-banyak kerana menjadikan Radio Melaka FM frekuensinya 102.3 ini sebagai penghibur anda, peneman harian anda. Okey, jadi jangan ke mana-mana. Jom kita berhibur dengan lagu ini. Lagu daripada Ahli Fikir dan juga Eliza, A-E-I-O-U. Melaka FM, mempesona.